daerah terhadap survei tentang efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Disampaikan juga, Sidin menyoroti aset daerah yang lebih ditertibkan dan meminta kepada seluruh SKPD meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data, dan juga memastikan seluruh aset tercatat sesuai dengan kondisi real. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rida, salam budaya.

Tempat kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kemenkum Kalsel, ini melakukan harmonisasi regulasi daerah berupa rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Laut lah. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan juga Pembinaan Hukum PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel Anton Edward Wardana di Banjarmasin. Nah, Sidin menyampaikan bahwa harmonisasi ini merupakan bentuk komitmen Kemenkum dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang berkualitas. Jadi harapannya Raperda yang sudah disempurnakan ini bisa menjadi dasar hukum yang kuat, implementatif, dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Atau menambahkan bahwa regulasi ini terkait perlindungan anak memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga penyusunannya ini perlu dilakukan secara cermat, lawan juga sesuai lawan perkembangan regulasi nasional. Kabupaten Layak Anak ini adalah sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen lawan juga sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, gagasan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, jadi tujuannya itu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal tanpa diskriminasi. Ya, jadi daerah ini harus memenuhi hak anak, dasar mendapatkan identitas, perlindungan, lawan juga pencegahan kekerasan, akses fasilitas kesehatan dan pendidikan, juga pembelaan ya terhadap anak yang berhadapan dengan

0: Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan nomor 29 tanggal 16 Januari 1990. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Kemudian, Piala Dunia 2026 pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kayak apa serunya perhelatan ini kena.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat besukan Gasan Pian yang saat ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas rutinitas. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, tidak ada kendala apapun. Kalaupun ada kendala, tidak salahnya kalau coba dibicarakan, didiskusikan dengan teman-teman kerja Anda di kantor atau juga dengan atasan ya. Mudah-mudahan dapat solusi terbaiknya sehingga kendalanya tuh jadi mudah ya, terus segera ditangani. Mudah-mudahan hari ini kesuksesan selalu bersama Pian Berataan lah. Ya, dan sekarang pro 4 ini mengenai kenaikan harga sembako yang kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat ya di Kota Banjarmasin. Ya, dan sana kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini mulai berdampak pada aktivitas perdagangan di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Walaupun kenaikan yang terjadi itu tidak terlalu signifikan. Nah, ini mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga penjualan pedagang. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Jadi dampaknya itu terlihat dari meningkatnya biaya distribusi, modal usaha, sampai dengan harga jual sejumlah komoditas di pasaran. Nah, kondisi ini kadang hanya dirasakan oleh pedagang dari sisi peningkatan modal usaha, tetapi juga menurunnya jumlah pembeli. Jadi masyarakat itu cenderung lebih bijak dan mengutamakan pembelian kebutuhan pokok sesuai dengan kemampuan ekonominya lah. Masyarakat saat ini mungkin lebih berhati-hati lagi dalam mengatur pengeluaran dengan membeli barang-barang itu hanya berdasarkan kebutuhan utama. Nah, ini membuat transaksi jual beli di pasar juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Pasar Terapung sudah lama menjadi identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski keberadaannya makin surut, saat ini pemerintah setempat mencoba menghidupkan lagi Pasar Terapung dengan lokasi baru di Sungai Martapura dekat Masjid Raya Sabila Muhtadin, tepatnya di tepi siring Tendean. Kini Pasar Terapung baru itu memberikan napas baru bagi warga Kota Banjarmasin

0: Minggu pagi yang dingin dan tanah basah sisa hujan semalam tidak menyurutkan langkah ratusan warga menuju siring tendean di tepian sungai Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragam aktivitas mereka lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur mayur, dan buah-buahan di pasar terap.
1: Mulai mana pian, Pak?
2: Dari Pasiga, Kebun Bunga.
1: Rancak kan sini sudah?
2: Ya, sudah sering. Setiap minggu cari buah kadang-kadang cari makan.
0: Menikmati wisata susur sungai dengan menggunakan kelot

cukup dikenal bahkan di mancanegara barangkali ya, Pasar Terapung atau Floating Market yang ada sejak dulu itu kan di daerah Muara Kue. Nah, berdasarkan pemikiran itu, pemerintah kota sambil kami membenahi Pasar Terapung Kuin, kita juga coba mengangkat ruh transaksi di atas sungai. Kita coba kembangkan ke dalam kota, Siring Tendean menjadi Pasar Terapung selain Pasar Terapung Kuin. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah semarak lah keberadaan Pasar Terapung di Tendean. Setiap hari Minggu kita secara bergiliran kesenian daerah ditampilkan di Pasar Terapung itu. Jangan sampai hilang ciri khas dari Kota Banjarmasin keberadaan Pasar Terapung.

Pasar terapung yang ada di Banjarmasin saat ini harus bersaing dengan perkembangan zaman. Masifnya pembangunan di darat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di tuding menjadi penyebab makin berkurangnya masyarakat yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari pasar terapung tersebut. Dengan hadirnya pasar terapung Siring Peretendean menjadi jawaban juga tantangan. Keberadaan pasar terapung di Banjarmasin harusnya tetap dilestarikan. Sebab pasar terapung menjadi salah satu daya tarik Banjarmasin yang dikenal sebagai kota 1000 sungai. Semoga

Selamat pagi, selamat besukan. Kabar Perempat bersama Ulun Rida. Dan sarang Perempat Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pemda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 resmi dibuka pada Senin 18 Mei 2026 di Mahlike Pancasila, Kota Banjarmasin. Acara dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang diwakili Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan Dinan Syah. Acara pembukaan dihadiri oleh perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran Forkopimda, Bupati Lawan Jua, Wali Kota dari 13 Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Kepala Dispora Kalsel, Ketua KONI Kalimantan Selatan, Lawan Jua Kepala Dispora dari Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Selain itu hadir juga Ketua dari Cabang Olahraga yang dipertandingkan, wasit juri dan seluruh atlet Pobda dari 13 Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Ajang ini diumpati sebanyak 997 peserta terdiri dari atlet, pelatih, dan official dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Mereka akan bertanding di 4 nomor cabang olahraga yaitu cabur bola basket, sepak bola, bola voli lawan sepak takraw. Dan dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang dibacakan oleh Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Dinan Syah menyampaikan bahwa apresiasi dan selamat kepada seluruh atlet yang akan bertanding. Menurutnya ajang ini kada hanya sekedar kompetisi semata, melainkan juga sebagai ajang pembinaan bagi atlet muda di Banua. Demikian kabar Perempat, Ulun Rida, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dengan sanak Pro 4 dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pandiran Baisukan bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar. Ya, kayak apa kabar Pian Berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di hari ini kita akan bersama tiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ulun akan menyapa beliau, Pak Zulfaizal Putra, Pembina RKB di BC Banjarmasin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pian? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Panjang umur lah, kita bisa bertampuan pulang hari ini. Ya, ada Alfianur Effendi, SAGMH, Wakil Ketua KNPI Kota Banjarmasin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kabar baiklah.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Iya. Satu lagi narasumber kita ada Muhammad Fadel Fahlepi, pimpinan umum LPM Intro ya, Lembaga Pers Mahasiswa ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik.
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Kita hari ini berada di tanggal 19 Mei ya. Nah, besok tanggal 20 Mei ini kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Lahirnya organisasi Budi Utomo 20 Mei 1908 ya, yang merupakan tonggak awal bangkitnya semangat nasional dan persatuan bangsa kita Indonesia. Tapi hari ini kita akan melihatnya dari kesadaran budaya ya. Ya. Baik, nanti kita juga akan mengundang Dangsanak Pro 4 yang ingin bergabung, boleh nanti di 0511 3252602 atau WhatsApp 08 9534050959 atau juga melalui live chat kita ya di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, kita nantikan atensinya atau partisipasinya. Saya mau ke Bang Zul dulu deh. Semangat dong sesuai dengan topik kita hari ini. Enggak, ini kan enggak terlalu kecapean kah kayaknya?
1: Enggak. Kaget lihat sampean.
0: Waduh. Teman lama ya, ketemu lagi ini. Okay. Ya, mungkin bisa disampaikan ini di latar belakang kita mengambil topik ini di kesempatan pagi hari ini, Bang Zul.
1: Ya, jadi pemirsa pendengar Pro 4 Kebangkitan Nasional itu kan sebuah tonggak sejarah bangsa yang ditetapkan tanggal 20 Mei 1948, 3 tahun setelah kemerdekaan. Tetapi dia tidak hadir sendiri. Jadi ada latar belakang yang membuat ada penetapan Kebangkitan Nasional. Itu dimulai tahun 1908, sebelumnya ada 1905, itu berdirinya Syarikat Islam. Ya, jadi kaum-kaum intelektual Islam membentuk sebuah syarikat dalam rangka untuk menyatukan dan mencerdaskan anggotanya. Nah, kemudian berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ini lebih kompleks lagi karena bukan hanya melibatkan Islam tapi seluruh pemikir-pemikir bangsa. Dan Budi Utomo menjadi sebuah lembaga yang melahirkan banyak pemimpin. Ya. Nah, terakhir adalah ketika Sumpah Pemuda 1928. Nah, tiga tonggak inilah yang menjadi latar menghadirkan Kebangkitan Nasional. Karena dulu kita masih terpecah belah sebelum kemerdekaan, suku-suku masih kuat, kemudian terasa memiliki antar daerah masih kuat tapi belum ada penyatuan. Dan kemudian setelah kemerdekaan kita belum tenang waktu itu 1945. Kenapa? Karena masih ada sekutu yang hadir, masih ada Jepang dan sekutu kemudian. Nah, maka itulah untuk menyatukan yang pernah disatukan di Sumpah Pemuda 1928 itu, waktu itu ada perkumpulan-perkumpulan pemuda, maka dijadikanlah satu tonggak namanya Kebangkitan Nasional. Dipakai kata bangkit kalau dalam bahasa Banjar, bangkit tuh mangkat lah.
0: Iya.
1: Lambat bangkit, hangit, jangan gitu kan. Nah, jadi saat itu kondisinya adalah ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, masyarakat terlena.
0: Iya.
1: Karena menganggap sudah selesai.
0: Iya.
1: Padahal kita masih dibayang-bayangi oleh sekutu. Maka itu dibangkitkanlah dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ada tiga sebenarnya di situ, yaitu kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Tiga titik yang menjadi dasar terjadinya kebangkitan nasional. Itulah sementara.
0: Ya, kalau kita bicarakan hari ini dari sisi budaya ya. Nah, ini bagaimana juga Long Kuning melihat dari sisi budaya tentang kebangkitan nasional ini, Bang Zul?
1: Ya, jadi Long Kuning sebagai sebuah organisasi massa itu punya pemikiran bahwa kita tetap harus menjaga marwah kebudayaan, terutama kebudayaan Banjar, ya. Dan ini kenapa perlu dijaga, karena bagaimanapun perkembangan media sosial, perkembangan digital teknologi, itu lambat laun akan juga membelah pemikiran generasi muda. Yeah. Satu sisi mereka ingin juga menjadi orang Banjar, orang Banua, yeah, dengan segala kebudayaannya, tapi satu sisi mereka juga ingin mengikuti yang tren di media sosial.
0: Yeah.
1: Maka itu Laung Kuning akan menjadi penjaga. Saya lebih tepat mengatakan penjaga, pelestari. Nah, itu bagian dari misi kebangkitan nasional. Sebab kalau kita tidak menjaga, maka lama-lama dia akan hilang. Iya. Ya, tapi alhamdulillah ya, memang kebudayaan Banjar sih masih ada. Jauh sebelumnya juga organisasi-organisasi seperti Lembaga Budaya Banjar dan sebagainya itu juga menjaga budaya Banjar.
0: Iya.
1: Nah, Laung Kuning yang agak mencolok karena organisasi ini dari bawah, ya, itu mencoba kembali mengingatkan bahwa ayo kita jaga kebudayaan ini sebagai bagian daripada kekuatan bangsa dan kekuatan Banua.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baik, saya ingin ke manggilnya apa nih, Bang Alfian atau Pak Effendi?
2: Boleh, Bang Alfian aja.
0: Bang Alfian. Nah, ini kalau kita lihat lagi sebagai pemuda ya, ini bagaimana membangun budaya daerah kita sendiri di momen Hari Kebangkitan Nasional ini?
2: Ya, tentu kalau kita bicara bagaimana kita membangunnya ya, pemuda sendiri ya harus mengetahui dulu bagaimana budayanya, latar belakang sejarahnya.
0: Ya.
2: Jadi hari ini kan salah satu faktor mundurnya semangat dan cinta kebangsaan terutama di generasi muda karena kurangnya pengetahuan sejarah. Iya. Khususnya kalau kita bicara budaya hari ini ya tentu sejarahnya sangat panjang gitu. Bagaimana yang disebutkan Pak Jul tadi juga Laung Kuning salah satunya yang menjaga
0: dan melestarikan budaya.
2: Iya, dan melestarikan budaya itu. Nah, tentu PR kami generasi muda hari ini bagaimana kita mengetahui dan bangga dengan adanya kebudayaan daerah khususnya Banjarmasin, yeah, budaya Banjar misalnya. Yeah. Tentu seperti yang kita ketahui hari ini ya media sosial salah satu faktor.
0: Yeah.
2: Tapi bagaimana media sosial itu kita gunakan untuk memperkenalkan budaya-budaya kita yang kita banggakan lah gitu.
0: Yeah.
2: Mungkin itu sih Mbak, sementara ya.
0: Iya, ini jadi peran seorang pemuda ini harus lebih besar lagi gitu.
2: Betul,
0: ya, dengan
2: betul.
0: Menggunakan media sosial,
2: media sosial
0: ya untuk membangkitkan atau mengenalkan kembali gitu budaya-budaya daerah kita.
2: Tentu kita kenalkan dan ini kan salah satu cara kita untuk membangkitkan semangat kawan-kawan juga untuk bagaimana mempromosikan misalnya budaya Banjar tingkat internasional mungkin seperti teman-teman di panting, main panting, terus apalagi tarian khas Banjar misalnya itu kan harus kita kenalkan dan kita bangkitkan kebersamaan itu dalam ruang-ruang misalnya ruang-ruang perlombaan terus bagaimana kita membawanya ke halayak luas lah khususnya gitu.
0: Iya, ini karena memang kaum generasi sekarang ini dekatnya dengan media sosial ya. Jadi memang dari sanalah kita untuk bisa membangun kembali atau tetap menjaga dan melestarikan budaya-budaya kita.
2: Betul.
0: Justru yang jauh dimanapun pojok dunia pun kita bisa tahu ya tentang budaya daerah kita.
2: Betul.
0: Ini jadi peran para generasi muda ini ya.
2: Tentu.
0: Dan yang pasti juga kata Bang Zul tadi atau kata Bang Afian, bahwa kita dulu gitu yang harus mengetahui tentang sejarah. Kalau kita nggak tahu kayak gimana kita mau bisa memperkenalkan budaya kita itu ya. Oke, ke Fadel, apa Pak Lepi manggilnya?
3: Fadel, Kak.
0: Fadel. Nah, Fadel adalah pemimpin umum LPM Intro ya, Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, ini dari pers sendiri bagaimana untuk perannya dalam memperkenalkan budaya daerah kita sendiri?
3: Baik, kalau dari peran pers sendiri, seperti pada fundamentalnya kan pers sendiri kan berfungsi untuk menyebarluaskan informasi. Jadi peran kami sebagai seperti yang Bang Alfian bilang tadi juga, karena memang dekat dengan sosial media, jadi peran pemuda bisa dibilang salah satu apa ya bahasanya, kayak front depan lah, kayak gitu. Nah, untuk menyebarluaskan perihal kebudayaan-kebudayaan Banjar di sosial media seperti itu. Kalau pers sendiri, karena memang fokusnya pada objektivitas dan kenetralan, jadi memang fokusnya itu pada penginformasian atau pemberitaan-pemberitaan kayak gitu, Kak. Seperti misal ada kebudayaan atau mungkin hal-hal yang mungkin memang dibawa oleh orang Banjar ke luar. Contohnya misal ada mahasiswa dari Banjar yang mengharumkan nama Banjarmasin, yang mungkin membawa budaya-budaya dari Banjarmasin itu sendiri, seperti itu, Kak.
0: Kalau Intro sendiri lebih ke mana?
3: Kalau Intro sendiri sebenarnya lebih fokusnya tuh kepada pemberitaan-pemberitaan yang ada di lingkungan FISIP sendiri dulu, Kak. Jadi kayak berangkatnya tuh dari FISIP, baru nanti ke UNLAM, baru skala regional, kalsel, seperti itu.
0: Jadi untuk isu-isu budaya sendiri sudah banyak juga disampaikan di pers Intro.
3: Iya, tapi sebenarnya bukan yang fokus utamanya, tapi sedikit banyaknya ada sedikit. Sebenarnya kayak kami pernah mengangkat perihal, kami pernah mengadakan satu peliputan di Kampung Purun Banjar Baru. Jadi di situ kami ke suatu desa di Kampung Purun, kalau Buhan Pian tahu, di Banjar Baru itu ada di daerah Cempaka. Jadi kami mengadakan peliputan selama satu minggu di situ, yang hasil outputnya itu ada dalam bentuk video dan juga majalah kayak gitu. Jadi memang seperti yang dibilang Bang Alfian tadi juga, memang fungsinya tuh untuk memperkenalkan kembali seperti itu budaya-budaya yang ada di Banjar, seperti Purun, seperti itu.
0: Ya, respon masyarakat di sana sendiri ketika itu diangkat kayak gimana?
3: Alhamdulillah saat kami ke desa tersebut, respons masyarakatnya baik. Kayak mereka tuh memperkenalkan kayak, jadi seperti ini cara membuat purun, pertama itu bagaimana, dijemur. Terus kayak dari awal sampai akhir itu, alhamdulillahnya mereka tuh kayak welcome kayak gitu. Dan sebenarnya setelah kami dengar, ada salah satu pengrajin purun di situ, Ibu Salasiah kalau tidak salah. Ibu Salasiah ini sudah sampai ke menasional kayak gitu, barang-barang produknya sudah sampai di ekspor ke luar Kalsel, sampai bahkan setahu ulun keluar dari Indonesia kayak gitu. Tapi memang kurang diekspos mungkin, jadi akhirnya cuma pengrajin apa ya bahasanya, para penggiat-penggiat purun saja yang tahu seperti itu.
0: Iya, tanamannya purun tuh aja kita kada tahu lah. Ternyata ada di sekitar kita. Banyak banget tumbuh liar di daerah kita sendiri lah. Nah, mungkin ya untuk teman-teman yang lain akan lebih bisa lagi melihat sisi-sisi atau hal-hal lain yang mungkin selama ini kurang ditengok, kurang dilihat, untuk mengangkat berbagai budaya yang ada di daerah kita. Ini kan peran pemuda ini sangat penting ya.
2: Iya, tentu.
0: Ya, kalau dari KNPI sendiri apa hal-hal yang sudah dilakukan?
2: Tentu kalau dari KNPI sendiri hari ini kan sudah berjalan sekitar kepengurusan kami kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ini ya tentu kami bagaimana merangkul kawan-kawan hari ini khususnya di Kota Banjarmasin, itu dalam sebuah event kita tampilkan budaya-budaya dari Banjarmasin itu sendiri oleh generasi mudanya khususnya. Tentu ini kan perlu kerja kolektif lah bersama. Karena hari ini kan kita takutnya ketika tidak ada kebersamaan dalam pemuda hari ini, baik itu masalah budaya, baik itu masalah kajian-kajian strategis daerah juga kan. Nah, itu harus dibahas bersama oleh generasi muda khususnya KNPI mewadahi itu. Nah, jadi di KNPI sendiri ya hari ini terhimpunlah beberapa organisasi, baik yang backgroundnya organisasi ada kebudayaan juga, dari anak-anak sanggar, bahkan kawan-kawan Cipayung salah satunya. Jadi terhimpun di situ. Jadi apapun yang akan apa namanya yang akan dilakukan oleh kawan-kawan khususnya pemuda bisa dikolaborasikan di KNPI gitu. Nah, perpanjangan tangan pemerintah juga salah satunya. Itu, Mbak.
0: Ke Bang Zul lagi nih. Bang Zul, kalau dilihat era sekarang, di era globalisasi ini kan luar biasa ya, budaya-budaya luar tuh kan banyak juga yang masuk. Nah, ini tentu ada tantangan tersendiri ya dalam Laung Kuning Banjar sendiri untuk bisa melestarikan budaya-budaya kita nih, Bang Zul, seperti apa?
1: Satu hal dulu sebenarnya, tolong kita semua jangan menganggap budaya itu terlalu sempit, hanya persoalan penampilan, hanya persoalan gaya hidup. Budaya itu kan ada yang terlihat oleh mata, ada yang tidak terlihat oleh mata. Jadi kalau bicara budaya, menjaga budaya sangat luas sekali. Kita ambil beberapa misalnya, adab ya. Adab itu kan budaya. Sobat santun, bagaimana orang Banjar beradab dari muda ke muda, muda ke tua, tua ke muda. Itu juga bagian dari budaya.
0: Melekat dalam keseharian kita ya,
1: maksudnya. Ya, termasuk adab pemimpin juga kepada bawahan dan sebagainya. Nah, yang kedua, budaya juga meliputi bagaimana cara dia berpakaian. Ya. Kita mengakui memang alhamdulillah dari segi pakaian, dari segi busana orang Banjar ini masih kelihatan tanda petik beriman ya.
0: Iya, simpun.
1: Ya, masih simpun lah. Kalau misalnya di mall itu ada satu dua yang kekurangan kain, itu kan soal lain. Tetapi yang jelas budaya itu sudah ada. Iya. Budaya lainnya misalnya seni dan budaya. Seni, nah, itu luas sekali, ada banyak sekali. Mungkin ada kecenderungan bahwa kita menjaga budaya hanya kaitannya menjaga seni budaya, ya. Lalu ada budaya kuliner juga, ada juga budaya bahasa. Nah, agak menggembirakan memang kalau kita lihat di apa di media sosial, di TikTok terutama, ya. Banyak generasi muda kita yang mau berbahasa Banjar. Dia menjelaskan sesuatu, baik menjelaskan kuliner, tempat, dan isu-isu, dia pakai bahasa Banjar.
0: Banyak konten kreator seperti itu.
1: Ya, lama-lama kan orang yang tidak tahu bahasa Banjar akan paham seperti itu. Ya. Nah, misal begini, kenapa dulu di bahasa Jawa itu sangat-sangat meng-Indonesia? Karena banyak pejabat-pejabat kita, public figure kita di televisi mengeluarkan istilah-istilah bahasa Jawa. Presiden Soeharto juga dulu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita di media sosial ini remaja mau mengeluarkan istilah-istilah bahasa Banjar, itu juga bagi gerakan budaya. Nah, Laung Kuning saat ini terus mempelajari apa saja yang memang harus kita jaga. Kalau saya sih mengatakan perlu juga adab. Karena ilmu tanpa adab itu nggak ada manfaatnya. Jadi adab menjadi utama, budaya yang paling dijunjung dulu. Selanjutnya ke bawah itu sama-sama. Maka itu pemuda yang dua kiri kanan saya ini perlu juga menegaskan bahwa penting sekali adab, adab organisasi, adab jurnalistik seperti itu, bahwa kita tidak gampang menyerang orang lain tanpa bukti dan sebagainya, bahwa kita tidak gampang mencap, mengeluarkan sebutan-sebutan yang tidak layak, mungkin begitu Mbak Rinda.
0: Iya, jadi dasarnya ini harus kuat dulu ya, adab ya.
1: Iya, adab atau itu bagian dari budaya yang paling mendasar.
0: Karena apapun tuh dasarnya harus di situ dulu gitu ya. Seperti Bang Zul tadi bilang, ilmu tinggi nggak ada manfaatnya kalau kita nggak punya adab gitu ya, nggak berguna. Oke, baiklah. Mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti akan kita lanjut lagi dan kita juga nanti akan berikan kesempatan Gasan Pian dan Sarang Perempat yang ingin bergabung boleh melalui live chat, telepon atau juga di TikTok, kok TikTok sih, di YouTube-nya Perempat ya, live chat ya. Oke, baik, kita jeda sesaat.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Ya, terima kasih dan sana ke Perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan bersama Laung Kuning Banjar. Dan kita masih bicara tentang memaknai Hari Kebangkitan Nasional dengan kesadaran budaya. Masih dengan tiga narasumber kita, ada Bang Zul, Bang Alfian, dan juga Fadel ya, di kesempatan pagi Bayi Sukan hari ini. Silakan Gas Sampian yang mungkin ingin bergabung, boleh melalui telepon kita di 0511-32-52-602 atau 0895-3405-09539, atau juga melalui live chatnya Pro4 RRI Banjarmasin ya. Kita tunggu, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi. Nah, kita sudah bicara banyak tadi ya tentang budaya yang kita kaitkan dengan kebangkitan nasional yang akan diperingati besok tanggal 20 Mei 2026. Nah, Bang Zul, bagaimana ini kita bisa menanamkan sebuah rasa kebanggaan gitu terhadap budaya daerah kepada pemuda-pemuda kita yang di era sekarang ini? Karena masih banyak juga seperti yang teman-teman bilang tadi, bahwa dari anak-anak muda kita ini masih banyak kurang pengetahuannya tentang budaya-budaya daerah kita. Dan upaya juga yang sudah dilakukan tadi adalah bagaimana memperkenalkan budaya-budaya kita ini melalui media sosial, supaya mereka bangga gitu dengan budaya kita. Gimana caranya menanamkan itu?
3: Ya, jadi kebanggaan itu kan kalau kita memiliki kemampuan untuk mengeksplor dan mendapat respon. Ketika kita mengeksplor kemudian tidak mendapat respon, kita merasa bahwa ada yang kurang dari diri kita. Tapi ketika kita mengeksplor kemudian ada respon, kita menganggap, wah ternyata laku juga jualan kita, gitu kan. Nah, ketika seorang anak muda ya di TikTok, di medsos itu berusaha menjual Banjarmasin dengan gayanya, baik bahasanya, baik kulinernya, baik tempat wisatanya, dan mendapat viewer yang cukup banyak, dia akan merasa bangga ya bahwa ternyata tanda petik jualan saya laku, gitu kan. Nah, tetapi tentu ini bukan sekedar bahwa kenapa banyak respon atau tidak, tergantung bagaimana mengemasnya.
2: Iya. Kemasannya, tampilannya ya.
3: Tampilannya. Jadi sederhana saja, kenapa kalau kita ke Jawa misalnya, ke Batu, ke Malang, kita datang ke toko oleh-oleh, kita suka kagum. Karena daun saja jadi kerupuk gitu kan. Iya. Kulit-kulit apa jadi oleh-oleh gitu kan. Sementara di Banua kita agak kurang seperti itu.
2: Banyak yang gondok aja tuh terbuang-buang lah.
3: Betul.
2: Banyak banget. Jarang yang memanfaatkan itu, padahal satu potensi.
3: Kita membeli
2: itu
3: kan sebagai oleh-oleh juga. Nah, kita boleh tiru dong ke hal baik itu. Bagaimana misalnya mandai bisa kita kemas sehingga dia menjadi kering dan menjadi kerupuk dan sebagainya.
2: Di mana-mana kalau ada mandai, banjir aja yang ada.
3: Itu yang belum ada kreativitas seperti itu. Ya. Nah, hal lain misalnya sasirangan. Saya menganggap sasirangan masih jalan di tempat. Belum menjadi pakaian nasional seperti batik misalnya ya. Kenapa, di mana salahnya, maka pihak pemerintah kota pasti harus mempelajari itu. Tetapi satu hal saya lihat, setiap ada promosi sasirangan oleh pemerintah kota atau lembaga, dia mempromosikannya untuk diri sendiri. Kalau bahasa saya ini agak jijik sedikit, suka bikin acara onani gitu loh. Jadi disiapkan sendiri, ditampilkan sendiri, ditonton sendiri. Contoh, ketika sasirangan dibawa ke Bali, dibawa kemana, katanya promosi, tapi yang dibawa semua kepala dinas, bangku-bangku di depan dipenuhi kepala dinas, pejabat BUMD. Yeah. Mana masyarakat setempat melihat?
2: Yeah.
3: Kalau mau promosi kan kita tidak memerlukan itu. Kita yeah. memerlukan
2: tempat semua, ya.
3: Akibatnya itu akan menjadi promosi gitu kan. Nah jadi sebenarnya ada yang salah dalam mengenalkan sehingga orang tidak merasa perlu untuk bersasirangan. Maksudnya di luar Banjarmasin ya, di luar Banjar, iya. di luar Kalimantan Selatan. Nah ini harus dipelajari juga bagaimana sasirangan akan menjadi salah satu pilihan sebagai pakaian nasional selain tadi soal kuliner. Jadi bangga itu sekali lagi kalau kita mendapat respon. Tapi kalau nggak mendapat respon, apa yang bisa dibanggakan?
2: Iya.
3: Nah itu mungkin ya.
2: Satu like aja tuh sangat berharga ya.
3: Sangat berharga, tapi belum dapat duit itu.
2: Bagaimana caranya
3: bagaimana
2: gitu ya?
3: Caranya?
2: Kita mempromosikan dan kita dapat cuan gitu.
3: Iya.
2: Banyak caranya sekarang ya.
3: Ini, nah, ke pers dulu.
2: Teman pers nih, si siapa namanya? Fadel, mungkin bisa lebih ke arah seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zul tadi.
4: Oke, tadi berarti menyikapi bagaimana supaya budaya ini lebih bisa diterima kayak gitu ya, Bu. Perihal kebanggaannya juga. Kalau dari saya pribadi setuju dengan kata Pak Zul tadi, perihal bagaimana saat konten mengenai mungkin bahasa Banjar atau budaya Banjar itu viral atau dapat engagement, maka dari konten kreatornya sendiri pasti akan memiliki rasa kebanggaan yang lebih. Mungkin bahkan bukan cuma dari si kreatornya sendiri, bahkan masyarakatnya sendiri yang sering ulun lihat di Instagram mungkin. Biasa kalau misal ada hal-hal yang berbau Banjar lagi happening kayak gitu, pasti mereka di kolom komentar tuh cenderung positif kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk dari sisi masyarakat atau mungkin dari sisi penggiatnya sendiri itu sudah punya rasa apa ya, rasa kebanggaan atau rasa cinta kayak gitu terhadap budaya, tapi memang kurang kayak gitu. Nah untuk bisa mendorong bagaimana budaya ini lebih bisa dikenal seperti itu. Kalau dari POV kami, ulun sendiri, bagaimana supaya budaya kita ini lebih bisa dikenal oleh masyarakat luas, mungkin bagaimana budaya tersebut disajikan atau mungkin dipertontonkan kayak gitu ke masyarakat luas, seperti yang mungkin contohnya yang kami lakukan, dan mungkin seperti yang teman-teman pernah lihat di media sosial juga. Sebenarnya media sosial tuh jadi media yang sangat baik kayak gitu untuk mempromosikan budaya itu sendiri. Kayak sebenarnya tidak harus yang kompleks, sesimpel kalau teman-teman pernah lihat di TikTok itu ada orang dari Jakarta yang pernah ke Banjarmasin dan dia berkunjung ke setahun di Pasar Terapung di Lok Bintan. Nah itu lumayan viral. Nah hal-hal yang sebenarnya bukan cuma orang Jakarta yang bisa melakukan itu, kita sendiri sebagai warga masyarakat Banjarmasin bisa juga melakukan hal tersebut. Tapi memang mungkin dari kita penyajiannya mungkin kurang cocok untuk masyarakat Indonesia secara umum mungkin. Jadi harus dipikirkan lagi kayak gitu, bagaimana cara kita menyajikan konten-konten atau mungkin video-video yang fokusnya tuh kepada pengenalan budaya Banjarmasin seperti
2: peran
4: itu.
2: Peran siapa nih sebenarnya? Kaum muda atau
4: iya,
2: semua?
4: Kalau dari saya pribadi semua pihak berperan, tapi utamanya pemuda, karena memang pemuda lebih kenal bagaimana sosial media bekerja, bagaimana algoritma bekerja. Jadi kayak mungkin pemuda sebagai fasilitator dan juga sebagai orang yang mengeksplor, tapi tetap perlu pandangan-pandangan dari ahli-ahli budaya seperti itu. Begitu. Ya.
2: Baik, ke ini lagi deh, ke Bang Alfian Nur atau Bang Alvin. Nah ini kalau dari KNPI sendiri ada nggak kolaborasi gitu dengan komunitas-komunitas budaya untuk lebih mengangkat tentang budaya-budaya daerah kita?
5: Iya, tentu ini kan menghadapi 500 tahun Kota Banjarmasin ya.
2: Iya.
5: Jadi per hari ini pun kami dengan teman-teman di KNPI sudah membuat roadmap kegiatan. Salah satunya juga ada nanti menampilkan dari sisi kebudayaan. Nah ini kan nanti acaranya yang diinisiasikan oleh ketua kita di KNPI yaitu Bang Rido. Jadi beliau juga inisiatif kolaborasi dengan pemerintah mewadahi lah. Jadi KNPI ini kan wadah aja sebenarnya untuk menyatukan kawan-kawan yang lain, bagaimana sama-sama lintas komunitas, lintas organisasi. Dan ketika kita bicara budaya hari ini ya tentu KNPI akan selalu siap untuk memfasilitasi itu. Dan insya Allah di 500 tahun Kota Banjarmasin ini KNPI mengadakan itu tadi, pentas dan juga seperti bazar UMKM. Yang terakhir kemarin itu kan di ada penampilan juga dari kawan-kawan seni. terus lomba-lomba puisi, lomba-lomba apa namanya berpantun bahasa Banjar juga kemarin yang di apa namanya di saya lupa di tahun lalu itu di dekat Sabilal itu kemarin. Nah, di situ ada mengadakan acara juga. Jadi itu yang bisa KNPI lakukan lah sebagai wadah lah. Ya tentu kolaborasinya dengan pemerintah khususnya. Ya. Nah,
2: tapi itu mungkin tidak hanya di event-event tertentu ya, gitu betul, ya. Betul. Tetap rutin berkesinambungan ya. Siap. Karena itu yang penting sebenarnya. Betul. Ya ke Bang Zul lagi. Bang Zul, tadi disampaikan juga bahwa adab sopan santun ini adalah hal yang penting untuk ditanamkan ya kepada siapapun, tapi utamanya para generasi kita ini. Kalau kita lihat sekarang ini kan lagi rame gangster-gangster nih tuh pada rame di mana-mana, termasuk daerah kita beberapa waktu yang lalu juga ini kan sempat mencuat gitu. Nah ini apakah karena memang mereka nggak punya apa akhlak atau kayak gimana, atau karena pengaruh dari media sosial itu bagaimana Bang Zul?
3: Ya, budaya berkelahi, tawuran, gangster. Itu kan dilakukan oleh anak muda tanggung ya.
2: Iya.
3: Sebenarnya mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya dengan caranya sendiri. Kalau di kota lain ada, kenapa kita di sini tidak ada? Kan begitu pikirannya.
2: Ada caranya salah ya.
3: Ya. Yang bertanggung jawab di balik itu sebenarnya ada dua, yaitu orang tua dalam ini dan pihak berwenang. Saya melihat sejauh mana keseriusan pihak berwenang menindak, ya, menindak dan mengumumkan hasil tindakannya. Yang ada itu selama ini mereka ditangkap, itu yang diumumkan.
2: Yeah.
3: Tapi setelah itu ngapain?
2: Tindakannya apa gitu ya? Nah, dipindah apa enggak gitu?
3: Kalau misalnya ditangkap kemudian ditindak, mereka kena pasal ini dan memang ada, itu akan bikin jera. Tapi kalau ditindak kemudian 1-2 dikeluarin 2-3 hari kemudian, dia akan cerita kepada teman-temannya, tendang bro, kita 2 malam aja kok.
2: Karena lagi. Mungkin nggak cukup umur itu untuk ditahan. Gitu. Tapi sebenarnya kan ada juga tahanan anak-anak sebenarnya ada ya.
3: Ada alasan bahwa itu melanggar undang-undang dan sebagainya. Nah jadi itu kekuatannya. Oh, iya. Kita ingat dulu di waktu sekolah ada istilah keluarga batih ya, keluarga inti. Sebenarnya itulah yang bertanggung jawab ketika dia menciptakan adab itu sejak kecil, sejak bayi. Gitu. Sejauh mana ini di rumah kita itu ada ulun dan pian masih berlaku. Ya. Masih enggak? Gitu. Atau orang tua menyebut anaknya dengan nama. Hmm. Nama anaknya misalnya Jaya dengan Wati. Orang tua memanggilnya Jaya dan Wati. Tidak memanggil dengan rendah sedikit pian. Hmm. Nah, kita bisa sedikit mencontoh bagaimana adab pada keluarga Jawa. Ya. Keluarga Jawa itu kakaknya perempuan misalnya, adiknya laki-laki. Kakak perempuannya memanggil adiknya tidak pakai nama tapi Mas. Mas, misalnya Mas Abdi. Padahal Ading.
2: Yeah.
3: Nah sehingga si Ading ini juga memanggil kakaknya Mbak.
2: Yeah.
3: Nah ini kan bagian dari adab dalam budaya Jawa. Nah kita kalau kakaknya bebinian, Adingnya lelakian, ya kan mau mengiyo kakak. Akarnya Anang-Anang, dikiyonya ikan menyawa bunda. Itu itu tidak kita pelajari hal sederhana dan itu terbawa ketika mereka sudah remaja. Begitu juga pemimpin. Ulun sangat kagum pada pemimpin, misalnya katakanlah direktur atau kepala dinas usianya muda, tetapi anak buahnya yang eselon 3, eselon 2 usianya lebih tua. Dia dengan santun tetap berpian. Nah, walaupun itu bawahannya. Nah, ini juga bagian dari adab. Jadi itu kita tampilkanlah dalam perilaku kita bergaul, dalam perilaku kita berpidato. Ya kita menghilangkan sebutan Anda misalnya. KNPI sebenarnya punya potensi, ada 73 ya OKP ya di dalamnya. 73 saya masih ingat karena lu pernah di diaspora ya. Ada 73 OKP. Kalau 73 OKP ini digerakkan, itu menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan menjaga marwah budaya tadi. Jadi tidak hanya ngajarin politik yang ujung-ujungnya berebut jadi anggota DPRD misalnya. Tetapi mereka diajarkan ini loh KPKP, kita mulai dengan budaya. Nah, kemudian juga saya belum melihat ada Banjar Days ya.
2: Iya, Banjar Day.
3: Di sekolah, di
2: kantor. Tapi maaf, saya potong dulu, ada telepon yang masuk. Oke, baik, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda.
2: Pak Abrullah.
6: Bertiga.
2: Iya, silakan
6: langsung
2: Pak.
6: Aja ya. Langsung kita adakan aja terus silaturahmi dengan kaum muda gitu. Baik dari komunitas kita atau pemerintah. apakah pertemuan yang resmi atau ajang di mana gitu ada pertemuan, dan lomba-lomba juga, lomba budaya kita. Ini saran saya aja untuk memasarkan budaya kita terhadap generasi. Terakhir, budaya baca ini sering terlupakan.
2: Literasi.
6: Iya, itu kalau perlu ajak pertemuan ke perpustakaan kah gitu, bertemu di perpustakaan sambil ngobrol setelah itu mengunjungi perpustakaan. Jadi budaya baca juga perlu gitu, jadi tahu sejarah kita tuh gimana, untuk terutama daerah kita Kalimantan Selatan. Makasih banyak, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Adakah yang lain? Silakan, masih ada waktu dan kesempatan, lalui telepon kita, WhatsApp atau juga di live chat ya. Silakan, mungkin mau dilanjut yang ya, tadi Banjarmasin Day.
3: Kan ada English Day ya.
2: Iya.
3: Satu hari dalam seminggu ada berbahasa itu. Di sekolah-sekolah Jawa SD malah bahasa Jawa semingguan gitu kan. Tapi sekolah SMP SMA mereka punya Jawa Days ya. Kita harus membuat sebuah regulasi, harus dipaksa dulu. Tanya adik-adik di sekolahmu ada gak Banjar deh? Gak ada kan?
2: Gak ada.
3: Satu hari saja wajib berbahasa Banjar itu bagian dari upaya untuk menjadikan bahasa Banjar sebagai tuan rumah. Di pemerintahan juga begitu. Kalau kita di pemerintahan Jawa Barat itu ada bahasa Sunda satu hari. Bahasa Sunda itu sangat halus kan daripada bahasa Banjar gitu kan. Nah, cobalah, harus ada kemauan politik. Ini kemauan politik nih dari pimpinan kita membuat sebuah regulasi ada Banjar deh, baik di sekolah maupun di kantor. Yang kedua juga, dulu zaman pemimpin yang sebelum-sebelumnya kita punya kalau nggak salah perda apa tentang penulisan bahasa Banjar. Itu sudah hilang sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau kita ke, maaf saya mencontohkan yang baik-baik saja, ke Jogja atau ke Bandung, di papan-papan petunjuk jalan tuh ada baris ketiganya bahasa Jawa, bahasa Sunda. Cobalah di tanda-tanda belok kiri, belok kanan kita tambahin misalnya, belok kiwa, gitu kan, berbalik awak atau apa segalanya. Itu kan membuat orang pendatang tahu kan ada bahasa Indonesia di atas kan.
2: Translate-nya ada.
3: Ini harus ada kemauan politik. Kalau tidak ada, maka anak muda ini hanya main di batas medsos, tidak pada batas peraturan.
2: Bahkan ada yang sopan berbahasa Banjar.
3: Iya. Tapi saya lihat sudah mulai luluh itu ya. Kalau zaman Lun Bahari, bah makanan iwak kering bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia, misalnya, ya gitu, makan iwak kering.
3: Itu sudah nggak ada lagi saya lihat gitu.
2: Ya, mungkin langsung ditanggapi saja apa yang disampaikan tadi oleh Pak Amrullah. Silaturahmi dengan kaum muda harus diteruskan. Terus ada lomba-lomba budaya. Kemudian tadi budaya baca. Siapa yang mau menanggapi?
3: Siapa? Silakan.
2: Silakan.
5: Ya, menarik tadi. Jadi kalau kolaborasi memang hari ini penting karena memang era kolaborasi juga. Tentu kami di KNPI dengan terbuka juga, dan mungkin nanti bisalah kami menghubungi. Untuk silaturahmi, apa hal yang bisa kita kolaborasikan, misalnya perihal budaya tadi, atau literasi, literasi digital, literasi sejarah-sejarah Banjar misalnya. Nah, ini memang kami butuh juga sosok-sosok yang hadir di khususnya lingkaran KNPI ini atau lingkaran pemuda hari inilah. Nah, untuk karena kami bisa jadi fasilitator, kami siap untuk mengadakan agenda dan lain sebagainya, cuma kami butuh sosok juga. Nah, bagaimana misalnya seperti sosok Pak Jul tadi kan yang hari ini bagaimana memperkenalkan budaya tadi. Dan saya sepakat ketika kita hari ini misalnya ada kemauan politik ya Pak, tadi
3: kemauan politik,
5: Politik untuk bagaimana di misalnya di jalan, di simpang jalan ada tulisan bawahnya transit bahasa Banjar. Ini kan, atau di sekolah-sekolah
2: atau di bandara langsung, bandara misalnya, kan orang
3: ada
2: nggak ada ini kan tidak selama datang
3: di ujung sambung tuh nggak ada.
5: Betul Pak. Nah, jadi mungkin ini juga perlulah pemerintah juga merefleksikan itu gitu, karena pemuda hari ini ya tergantung juga bagaimana orang-orang dewasa sebelum dia Pak. Nah, misalnya kan kami juga melihat contoh dari mana gitu kan. Nah, orang-orang tua, orang-orang yang sudah banyak pengalaman inilah yang harusnya juga memberikan pelajaran terhadap kami generasi. Seperti Pak Jul hari ini kan, itu cukup membuka pandangan baru juga bagi saya khususnya. Tadi di sekolah bagaimana kita ada bahasa Banjar satu hari misalnya kan di sekolah-sekolah. Atau dunia kampus sekalipun itu cukup semua luar biasa kalau menurut saya. Nah, mungkin itu sih Mbak.
2: Baik ke Ade Fadel.
4: Ya, tadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zul dan Bang Alfian juga. Kayak yang saya kurang referensi juga karena keterbatasan informasi mungkin, tapi apa yang disampaikan Pak Zul tadi membuka pandangan saya mengenai tadi Banjar Days, terus kayak mengenai pelang-pelang tersebut, karena memang karena mungkin kami mahasiswa atau pemuda ini lebih dekat pada sosial media. Jadi kayak hal-hal seperti yang
2: Pak Zul pikir sampai sana, ya?
4: Iya, tidak terpikirkan kayak gitu. Dan memang sebenarnya itu hal-hal yang bisa dibilang cukup fundamental pada keseharian kita, tapi kita tidak sadari. Tapi apa yang disampaikan Pak Zul tadi sangat membuka pikiran kayak gitu. Kayak hal-hal yang bisa dibilang keseharian kita, misal kita pagi ingin berangkat kemana, melewati apa, dan kita misal dengan political will atau mungkin peraturan daerah yang sesuai dengan apa yang diarahkan kepada kebudayaan Banjar, kita bisa merasakan kehadiran budaya-budaya Banjar itu pada keseharian kita seperti itu.
2: Walaupun pertamanya karena dipaksa tuh gak enak, tapi lama-lama akan jadi satu kebiasaan yang bagus ya. Akan mungkin lekat tertanam di pikiran kita. Apalagi setiap hari baca tulisan itu, ini gitu ya. Otomatis itu akan menjadi satu budaya ya tertanam dalam diri kita ya. Tadi juga sebaiknya ngobrol dibawa ke mana, perpustakaan. Kalau kita dulu kan Kalimantan kan bahasa tutur ya. Ya baik, tanpa terasa sebenarnya banyak yang ini mau kita bicarakan. Mungkin kesimpulan saja Bang Zul dari apa yang sudah kita bicarakan pagi hari ini.
3: Ya, jadi sebenarnya Lau Kuning ataupun KNP atau itu kita tidak bisa berjuang sendiri. Ya, kita hanya memasyarakatkan, melestarikan. Tapi pemerintah punya peran membuat regulasi, ya, masyarakat tertib menjalankan. Dengan kerjasama ini, maka insya Allah budaya Banjar, budaya Banua itu bagian daripada upaya kebangkitan nasional akan tetap hadir. Ya. Nah, jadi kami atas nama Lau Kuning Banjar mengucapkan selamat hari kebangkitan nasional untuk seluruh anak bangsa di Banua. Makasih.
2: Ya, tentu saja melalui peran dari komunitas budaya, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan juga media ya. Ini mudah-mudahan kesadaran budaya kita bisa terus tumbuh menjadi satu kekuatan sosial untuk bisa mempererat persatuan dan memperkokoh karakter bangsa kita Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Zul Faizal Putra, Pembina LKB DBC Banjarmasin, dan kemudian Alfianur Effendi, SAGMH, Wakil Ketua KNPI Kota Banjarmasin, dan Muhammad Fadel Pahlepi, Pemimpin Umum LPM Itro ya, atas kehadirannya juga, dan sarang perempuan yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Akhirnya ulur rinda, undur pamit, selamat pagi, selamat Baisukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG

Wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

4 Bupati Banjar Kalimantan Selatan Saidi Mansur menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mempercepat program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Instruksi penggunaan DTSEN sebagai basis utama penyaluran bantuan agar tepat sasaran ini disampaikan Saidi Mansur pada koordinasi mingguan bersama pimpinan SKPD di Aula Barakat Martapura. Dan Saidi juga meminta kepada seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap program nang capaian realisasinya hingga April 2026 masih rendah serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan efektif, efisien, lawan juga tetap tepat sasaran. Selain percepatan program, Saidi juga meminta isu stunting turut menjadi perhatian karena angka stunting di Kabupaten Banjar ini masih berada pada angka 23,87% sehingga sangat diperlukan untuk langkah penurunannya. Bupati Saidi juga meminta dukungan seluruh perangkat daerah terhadap survei tentang efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Demikian Habar Pro 4 Ulur Rida, salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sarang perempat untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Hari ini Selasa, untuk dan sarang perempat yang sudah sibuk sejak pagi tadi, baik di instansi pemerintahan, swasta, atau dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini yang tengah melakukan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan juga lancar. Kemudian untuk Dasana Perempat yang saat ini mungkin juga tengah berada dalam perjalanan, baik menuju arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya karena ada satu keperluan, hati-hati dalam perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Perempat pagi hari ini kami masih hadirkan serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan nanti juga akan kami sertakan dengan beberapa informasi. Maka pendengar, tetap bersama kami di Perempat.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Baik pendengar, Dasanak Pro 4 di menit ke-25 jam 10 waktu Indonesia Tengah saat ini kami juga masih hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan beberapa informasi di antaranya pendengar, banjir yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah merendam ribuan rumah warga di 3 kecamatan di antaranya Batu Benawa, Barabe dan juga di Pandawan. Maka pendengar disampaikan oleh Kasih Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Hulu Sungai Tengah di Barabai, banjir dipicu hujan berintensitas tinggi sejak dini hari dan ini yang menyebabkan sungai meluap sekaligus juga menggenangi jalan, pekarangan hingga rumah warga dengan tinggi muka air yang bervariasi. Disampaikan juga pendengar, kondisi banjir di Kecamatan Batu Benawa itu sudah berangsur surut memang. Kalau Kecamatan Barabai sebagian masih tetap dan ada kecenderungan naik. Sedangkan di Kecamatan Pandawan, debit air masih mengalami kenaikan. Hingga saat ini, para petugas masih melakukan pendataan dan juga pemantauan di lapangan karena kondisi debit air di sejumlah wilayah masih berubah ya, tidak stabil, termasuk juga berbagai fasilitas yang ikut terendam ya. Baik, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan pendengar, tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Kita nikmati lagi untuk sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kita juga terus berdoa, berusaha, mudah-mudahan banjir yang melanda saudara-saudara kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini bisa berangsur surut ya, dan aktivitas kembali normal lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ketemu.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, baik pendengar dan sanak Pro 4, kembali kami masih hadirkan informasi untuk Anda jelang seleksi penerimaan murid baru tahun 2026. Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabi mewanti-wanti sekolah terkait pungutan liar atau pungli, pendengar ya. Dan belum lama tadi Wali Kota Banjarbaru juga mengeluarkan surat edaran Wali Kota terkait larangan pungutan pada penerimaan siswa baru di wilayah Kota Banjarbaru. Edaran yang dikeluarkan melalui Dinas Pendidikan Banjarbaru dibuat dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu, merata, terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Banjarbaru. Dan kepala sekolah juga dilarang keras untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua atau wali murid saat pendaftaran sekolah karena semuanya gratis.

Prompat bersama Eli, peternak kerbau rawa Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya peternakan milik mereka mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Disampaikan Ketua DPRD Barito Kuala Ayudian Liliana Sari, penyampaian aspirasi perwakilan peternak kerbau rawa apabila keberadaan mereka kada diperhatikan maka dikhawatirkan akan punah, namun pihaknya berharap hal itu kada terjadi. Menurutnya, peternakan kerbau rawa di Kabupaten Barito Kuala hanya satu-satunya berada di Kecamatan Kuripan, sehingga pembudidayaan ternak nang itu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Barito Kuala supaya kada sampai punah. Sementara Camat Kuripan Julfikar memadahakan kerbau rawa di Kecamatan Kuripan merupakan potensi spesifik lokal sehingga diupayakan harus dipertahankan keberadaannya. Diharapkan juga keberadaan kerbau rawa di Kecamatan Kuripan kawa menjadi salah satu destinasi wisata spesifik dan merupakan ikonnya Kecamatan Kuripan. Demikian kabar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Baik, pendengar Daus Anak Pro 4, Anda masih bersama kami. Sementara di kesempatan siang hari ini kami masih lanjutkan untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami informasikan untuk ruang UMKM siang hari ini tidak terselenggara ya. Informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama di Pro 4 FM. Kali ini kami juga ingin menyapa Daus Anak Pro 4 yang sudah mulai sedikit longgar ya waktunya, karena aktivitasnya sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Baik pendengar, kita nikmati kali ini ada Izal, Jadi Legenda.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Ya, baik pendengar, dan sana Pro 4 kami hadirkan juga untuk satu informasi di kesempatan siang hari ini. Puluhan juri sembelih halal atau Juleha Kabupaten Tabalong mengikuti pelatihan Asah Bilah yang diinisiasi DPD Juleha setempat bersama Yayasan Jaga Ganteng Syariah dan juga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong. Dengan tema tajam pisau karena diasah, orang mahir karena terus berlatih, peserta mendapat pembekalan terkait teknik mengasah pisau sembelih agar tetap tajam, efektif, dan juga memenuhi standar penyembelihan halal yang baik dan juga benar ya. Peserta pelatihan selain dari Kabupaten Tabalong juga dari Kabupaten Pasir Kalimantan Timur dengan harapan nantinya bisa semakin memahami teknik mengasah bilah yang baik, benar, aman, dan juga sesuai syariat ya. Sehingga proses penyembelihan hewan kurban dapat berjalan maksimal sekaligus juga memenuhi standar halal.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Dinas Pertanian Kabupaten Tapin menyebut serangan hama tikus dan burung mayar mengancam produksi padi petani karena berpotensi memicu gagal panen hingga mengganggu ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian Tapin, Muhammad Triasmoro, memadahkan tikus menjadi hama paling destruktif karena menyerang tanaman padi pada seluruh fase pertumbuhan, mulai persemaian hingga menjelang panen. Selain tikus, serangan burung mayar atau pipit juga meningkatkan kerugian petani karena menyerang saat fase pengisian bulir hingga gabah matang, sehingga banyak bulir menjadi hampa. Triasmoro memadahkan wilayah rawan serangan hama harus dipetakan melalui pengamatan rutin petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan bersama petani pengamat gasan mendeteksi potensi serangan lebih awal. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Jalan hidup semua orang tidak selalu mulus. Kadang berbelok, kadang naik, kadang turun. Tetapi itu bukan berarti kita telah gagal. Terkadang belokan atau turun, naik jalan kita malah akan membuat perjalanan kita lebih berarti.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Panitia Dieng Culture Festival di Dieng Banjarnegara Jawa Tengah memastikan pelaksanaannya masih sama dengan 2 tahun sebelumnya, yakni dengan pembatasan yang ketat. Dengan cara hybrid dan pembatasan peserta, maka keamanan dan kenyamanan saat acara tetap terjaga. Yang hadir hanyalah tamu undangan dengan jumlah sangat terbatas. Ketua Panitia DCF 2021, Arif Fauzi mengatakan, DCF diisi dengan festival tari di hari pertama dan doa bersama, serta hari kedua puncak acara cukur rambut gimbal yang penyelenggaranya pun secara terbatas.
2: Hampir semua pelaksanaannya ada di area pendopo Dieng, tapi memang ini lebih simpel sih ya. Rangkaian awalnya adalah aksi Dieng bersih dan penanaman pohon. Ini tidak lepas kita sebagai orang Dieng tentu tetap harus merasa memiliki dan tanggung jawabnya terhadap penanaman pohon.
1: Kidung ritual anak bajang mengawali puncak acara cukur rambut gimbal di komplek rumah budaya Dieng Banjarnegara. Pada DCF tahun ini ada 5 anak rambut gimbal, 2 diantaranya dari Kabupaten Wonosobo, 2 dari Banjarnegara, dan 1 dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ketua Panitia Dieng Culture Festival 2021 mengatakan ruatan harus dilakukan berdasarkan keinginan anak rambut gimbal. Orang tuanya tidak boleh memaksa menjalaninya.
3: Ayumna.
4: Minta apa, Dek?
3: Sepeda buat sekolah kelas kali SD Jatilawang.
4: Nama Bapak siapa, Pak?
5: Taripin dari Jatilawang, Banjarnegara. Tuan Yasa. Ini memang dari anaknya itu minta cukur kesini di Dieng gitu.
4: Untuk apa nantinya?
3: Main.
4: Alwi, senang gak mau dicukur?
3: Senang.
6: Anaknya mulai berambut gimbal itu sejak umur berapa, Pak?
7: 2 tahun setengah. Ini minta rewo-rewo, kesenian, topeng ireng sama Honda Trail.
6: Bapak bilang apa?
7: Ya udah, gak apa-apa, yang penting potong rambut.
6: Tapi kalau gak diturutin,
7: rambut tumbuh kembali biasanya kalau gak diturutin.
3: Syafira.
6: Dari mana?
8: Dari Sikang. Dari usia 1 tahun setengah. Mintanya apa?
3: Sepeda.
8: Cuma minta sepeda aja ya.
4: Nama anaknya siapa, Bu?
8: Nur Asifa Aulia Putri. Saya Nur Ari Winarse. Saya asli Kulon Progo, Banten, Jogja. Mintanya jajan coklat gitu, dia pilih sendiri tuh.
4: Gimbal siapa usia pertama anaknya?
8: 2 tahun kurang, dia udah keluar 1-2.
4: Sekarang usia?
8: 3,5 tahun.
4: Sejak keluar gimbal itu dicukur nggak?
8: Belum pernah, karena udah dikasih tahu sebelumnya, pernah dipotong 2 kali, itu kejang kan, panas. Keluar itu baru tahu kalau dia tuh mau gimbal, terus simbahnya baru bilang kalau dulu dia juga gimbal. Ini semua.

0: rangkaian kegiatan yang biasanya mampu menyedot wisatawan belum berani dibuka karena aturan PPKM. Keinginan untuk menggelar event yang melibatkan warga dan pelaku wisata tetap ada. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Setio Irawan, mengatakan banyak wisatawan yang sudah merindukan DCF, termasuk masyarakat setempat yang berharap kelihat ekonomi dari agenda wisata yang ada.
1: Masyarakat itu sudah pengen untuk berwisata, tetapi kan saat ini kan pemerintah membatasi hanya di daerah-daerah yang PPKM-nya di level 1 dan level 2.
0: Penyesuaian event acara wisata budaya harus ditata dengan baik karena ada kekhawatiran jika tidak disiplin, COVID bisa kembali meledak.
2: Apapun kita harus mulai bergerak, tapi protokol nomor 1 harus kita maknai, kita maklumi, dan kita sadar, sebenarnya sadar bahwa potensi pariwisata itu luar biasa. Potensi nguri-uri budaya ini juga luar biasa. Semua gotong royong, bahu-membahu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kita mengamatin ya, ketika situasi normal, luar biasa kan? Tapi kan memahami kondisi pandemi, beberapa adaptasi-adaptasi baru yang harus kita lakukan, mari kita lakukan tanpa mengurangi OUV-nya. OUV-nya tetap bertahan, menjadi dasar ya untuk berkehidupan masyarakat di wilayah.
0: Penyesuaian event wisata budaya di kawasan dataran tinggi Dieng bisa mulai ditata dengan baik. Teriring ekonomi masyarakat sekitar Dieng pun mulai menggeliat. Penyesuaian ini menjadi pengalaman untuk pelaksanaan Dieng Culture Festival tahun depan. Masyarakat teredukasi agar mereka semua terbiasa berhati-hati dengan menjaga protokol kesehatan.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kegiatan yang ini diawali pertunjukan teater alam roh Kalimantan karya Azim Aryadi di Gedung Balairung Taman Budaya Kalimantan Selatan. Agenda yang itu dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Abdul Rahim nang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Edi Suwarto. Dalam sambutannya, Edi mendorong agar kegiatan yang ini menjadi momentum kebangkitan seni teater Kalimantan Selatan gasan kawa bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Diingatkan supaya kemasan seni pertunjukan harus kawa menyesuaikan lawan perkembangan zaman. Meski demikian, nilai budaya daerah tetap harus dijunjung sebagai akar budaya. Generasi muda turut didorong gasan terus melestarikan kebudayaan Banua. Edi optimis semangat kolaborasi nang ini kawa membawa budaya Banua dikenal lebih luas lagi. Demikian kabar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dengar dan sana Pro 4, sampai saat ini Anda masih kami temani di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk lagu-lagu dari berbagai daerah masih kami hadirkan di suasana siang hari ini menemani Anda yang tengah menikmati waktu istirahat pendengar ya, sampai nanti jam 14 waktu Indonesia Tengah sebelum Anda akan melanjutkan kembali aktivitasnya di hari ini Selasa, tepatnya 19 Mei 2026.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, Dang Sanak Pro 4 sudah beberapa lagu yang kita dengar dan nikmati di suasana siang hari ini. Maka untuk satu informasi yang juga kami hadirkan ya, melengkapi lagu-lagu daerah. Ini terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Tapin, pendengar, dalam memetakan 7 kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026 guna memperkuat langkah antisipasi dini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, Muhammad Nur, menyampaikan jika wilayah yang masuk pemantauan rawan karhutla meliputi kecamatan Candilaras Utara, kemudian Candilaras Selatan, Binuang, Bekarangan, Tapin Tengah, Tapin Selatan, dan juga Piani. Sejumlah faktor menyebabkan wilayah itu punya tingkat kerawanan tinggi, terutama saat musim kemarau. Dan faktor utama adalah lahan kering saat kemarau, kemudian banyaknya lahan semak dan lahan tidur, serta aktivitas pembukaan lahan menggunakan api yang masih ditemukan.

Sesirangan adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Sesirangan sendiri berasal dari kata sa yang berarti satu dan sirang atau menyirang yang berarti menjelujur. Sesuai dengan namanya, kain ini dibuat dengan cara menjelujur yang kemudian diikat dengan benang dan dicelup ke pewarna pakaian. Kain sesirangan dulunya hanya digunakan untuk kalangan kerajaan dan pada upacara adat, karena kain ini dinilai sakral sebagai media pengobatan tradisional. Seperti kain pada umumnya, kain sesirangan memiliki banyak motif, diantaranya motif sari gading, naga balimbur, daun jeruju, kiki haruan, dan beragam motif lain yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Sesirangan telah melampaui bentuk tradisionalnya dan telah berhasil mencapai mode modern. Kebangkitan ini melahirkan ratusan industri rumah tangga kecil yang memproduksi kain sesirangan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

bawah nang terendam. Kondisi wayah ini banjir merendam kabun cabai lawan jua timun nang sebagian lahan sudah rusak. Kada hanya menyebabkan perkebunan wan pertanian, akibat lainnya jua terjadi nang kaya infrastruktur jalan desa lawas kelawaan ke lawas-lawasan jua rusak apabila sering terendam banyu banjir. Diharapkan ada perbaikan infrastruktur berupa peningkatan badan jalan supaya saat terjadi luapan sungai kada langsung merendam jalan. Sebelumnya luapan sungai menyebabkan rumah warga terdampak banjir kiriman di Lok Nyur, Desa Bamban. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar, Dalsana Pro 4 jam 14.04 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Segera kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersama RRI Jakarta dan juga Pro 4 Bandung.
2: Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Tempoaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pahking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pahking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pahking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat, dimanapun Anda berada.
2: Kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perompat ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih, sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perompat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu,
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Perompat
3: Betul,
1: Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih, Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah. Dan
2: megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah-salah. Narasumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya,
1: boleh, Teh. Boleh.
3: Silakan, Teh.
4: Hai, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam,
2: siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska dan
3: Liska dan Tehnovi.
1: Tehnovi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Tehnovi enggak kedengeran barusan. Nah, cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Tehnovi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompat nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perompat Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen nelfon di Perompat Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga tuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Salam kenal juga. Baik, Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Juga
3: baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: semingguan yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: festival musik angklung tingkat PK dan SD sejauh barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
3: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh, ngumpul banget.
3: Iya, kemarin itu yang datang berapa banyak, Teteh?
4: yang datang kalau
3: pesertanya saja.
4: Saja sampai 3600.
1: 3600. Banyak banget itu.
4: 3600 tuh TK SD aja ya, bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu. Kita
4: siswanya itu ada 3600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini, karena memang sudah
2: ahlinya ya
3: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara, tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman, luar biasa nih.
4: Okay. Sebetulnya seniman itu suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya, karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu, hanya membantu, karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya, pengen tahu beres, mau tampil, nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya, support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Ktt para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
3: satu
4: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya,
3: satu ensemble gitu ya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu. Yang
4: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari itu sampai akhir. Bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu. Apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Pakai angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya. Itu akan merusak keseluruhannya.
3: Nah, jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa.
4: Saya itu ada dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara perkenalkannya, tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan, mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke, gitu. Ada kesulitan nggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya, dengan cara mungkin Zoom tadi ya, dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo, katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Benar, jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
3: menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu, pernah gitu atau sering justru?
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil tapi memang kendalanya gitu ya di sini karena kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu ya. Mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musik.
3: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Jazz Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Kita juga gak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
4: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
4: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang, tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Gitu. Jadi tidak ada istilah, aduh, tersepuh mah.
3: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
4: Yang lagi viral sekarang, bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
1: Iya, betul.
2: Bener, tahu aja ya.
3: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik. Dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya?
3: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
4: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi lupa gitu.
3: Ini PR banget ya.
4: Tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat,
3: lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
3: Latihannya yang ekstra, Bang Jo katanya.
4: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap, terus adik-adik kita cuma basi dadah, mama di sini.
3: Teliska, Tenovi, dan juga Bang Jo, ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita?
1: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
3: Baik, kita sapa dulu, selamat pagi, Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
5: Iya.
3: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
3: Wah, Surakarta.
1: Mbak Oma di Surakarta.
3: Apa kabarnya? Sehat? Baik ya? Sehat?
5: Pertanyaan aja ya?
1: Boleh, silakan.
5: Itu udah terkenal, udah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu, apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu?
1: Oh, okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
3: Sekolahnya, Oma ya.
1: Baik.
5: Siap. Ya, terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
3: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
5: Ya,
1: silakan Cegu. Langsung Cegu.
5: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Abang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
5: Ini ada Kang Damu ya panggilnya ya.
3: Aku Beni. Sampes.
5: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Ini tim kreatif Kis Bandung ya, memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, kan nanti pentas tapi di sekolah dulu.
3: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
5: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai.
3: Teliska sama Tenovi.
5: Ini kan, ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
3: Betul.
5: Pengitip-ngitip aja sih, kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti yang aku kan adalah timbul pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat, dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
3: Iya, betul.
5: Kita sebuah lagu ya.
3: Iya.
5: Seperti apa filosofi angklung?
3: Oh, filosofinya.
1: Oke.
5: Yang gotong royong dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya.
3: Oke. Okay. Baik.
5: Semoga warisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
4: Betul.
5: Representative list of the UNESCO apa intangible.
4: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
3: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
5: Mungkin saya ucapnya salah, mohon dimaafkan ya.
2: Baik.
5: Dirakit jadi barang.
3: Cakep.
5: Dengan kurang sarakan.
3: Cakep.
5: Mere aja inajen luhur.
4: Cakep.
5: Nusantara nu luhur.
4: Yeah,
3: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
4: Iya.
5: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian Tio.
2: Iya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Cegu. Silakan. Direspon
3: langsung saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja, Kang.
3: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
4: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung.
3: Iya.
4: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok.
1: Mulok wajib,
4: mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. pengertian Muluk Angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai muluk wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
3: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk nih ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan gitu sejak dini ya.
4: Jadi selain sebagai intrakurikuler, masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
3: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
4: Dari Tangerang.
3: Tangerang juga sama ya.
4: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
3: Baik, terbukti ya.
4: Iya. Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
3: Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
4: Tadi kita udah sempat ngobrol
3: sih, sampaikan ya.
4: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing berbunyi untuk menjadi sebuah harmonis.
3: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
4: Tapi dari Bhinneka Tunggal Ika.
3: Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
4: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta bisa main angklung langsung nih.
3: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
4: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
3: Iya betul.
4: Bisa.
3: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Siapa? Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
4: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
3: Siap boleh. Nanti
4: kalau main-main di sini kita main angklung bareng.
3: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang Beni.
3: Boleh silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
2: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
2: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang Muluk ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa udah disebut juga tadi ya.
2: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja bisa dijelaskan aja nih, apa namanya Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu.
3: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
3: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
3: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Sampurasun.
5: siang, rempah.
3: Waduh.
1: Ya pun, waalaikumsalam.
3: So, hai, hai. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
5: Mawai.
3: Sehat ya. Hmm. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
5: Ya, pada Jakarta dulu lah.
3: Oh, boleh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya pun.
2: Ya pun.
1: Enggak kedengeran ini putus-putus suara suaranya Bang Edo.
5: Oh, ya udah. Suara.
3: Ya, silakan Bang Edo.
5: Teteh-teteh yang cantik.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget ini.
3: Iya.
5: Makanya yang paling terdekat kalau di apa kan musik-musik ini banyak ya Teh, ya pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
3: Kolaborasi ya,
5: kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
3: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh? Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
5: Ya begitu aja.
3: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Edo.
3: Ya, terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Pun.
1: Ya pun ya.
3: Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
1: Betul.
4: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh, angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
3: Bisa masuk ya.
4: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis, ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Ya. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
3: Pentatonis itu ya, ya.
4: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
3: Ah, itu ternyata ada artinya.
2: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
3: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
3: Bisa masuk ya,
4: Teh? Bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling, tadi kan bertanya ada yang lagi, itu yang disatuin sama musik DJ.
2: DJ,
4: DJ ada.
2: Oke.
4: Iya, lagi hit banget itu. DJ musik angklung pertama, bukan patut sih kalau pertama-tama. Pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
3: Oh iya, betul.
4: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa kesemuanya angklung sebagai pemersatu gitu.
3: Gak tabrakan secara harmoni lagu, tidak berubah ya, Teh.
4: Iya.
3: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung?
4: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
3: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
4: Sentuhan. Banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya
3: baik.
4: Atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan
3: baik. Ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
1: Boleh
3: kita coba.
4: Alhamdulillah.
3: Langsung tanya ya, ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
4: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Mm-hmm. Yang kita bilang kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi yeah. Dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang hip hop. Kita bilang boy band. Yeah. Tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak.
3: Yeah.
4: Dulu sempat ada ya, ada okay. ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang okay. sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Gitu ada. Yeah. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
3: Baik.
4: Nah, itu okay. ada. Tapi untuk dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi yeah. memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mau wujudkan ini jadi biar punya ikonnya kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
3: Gitu. Baik, gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
4: Amin.
3: Jadi seorang musisi dan band ya.
4: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
3: Ngangkleng
2: apa tuh artinya?
4: Itu kita berlayar apa tuh ya? Traveling, traveling. Ngangkleng ku angklung, gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
3: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
4: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklungku angklung.
3: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya memperkenalkan angklung ya.
4: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Kan cuman rame marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu. Tapi memang benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
3: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga gitu?
4: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalamnya bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
3: Baik. Teliska dan juga Tenovi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
1: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya.
2: Dulu ya.
1: Halo, Prompat, Assalamualaikum.
6: Selamat sore, udah Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
1: Siang, Cici Ayu, silakan langsung.
6: Ya, saya Prompat RI Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang juga.
6: Ya, saya sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk ke sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah hanya memilih angklung bukan gemelang atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan. Kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenapa harus angklung?
4: Betul ya. Kenapa harus angklung? Tadi sudah dijawab.
3: Dijawab ya tadi ya.
4: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
3: Bukan satu-satunya ya.
2: Tapi salah satunya. Juga,
1: salah satunya.
4: Ya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan Sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik Sasando juga.
3: Iya.
4: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Sebenarnya kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik Sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin, ya malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi, gitu.
3: Baik, ya jadi salah satu ya.
4: Satunya.
3: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa.
4: Betul.
3: Baik, nah ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
4: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung, tadi ya saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
3: Jadi,
4: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
3: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagamannya.
4: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
3: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung, tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
4: Musik-musik yang
3: kolaborasi.
4: Musik daerah lain.
3: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
4: Ini kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
3: Iya, festival musik Nusantara.
2: Boleh.
4: Boleh main-main buat kontak-kontak kita ada IG kita ada di Rimba Festival.
3: Baik.
4: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
3: berbagai musik. Teliska Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
4: banget malah
3: tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
4: Jadi kita sangat membuka pintu kita kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
3: Iya. Pemanukan
4: dari Karawang.
3: Oh Karawang.
4: Ada Kamojing juga.
3: Iya.
4: Kan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
3: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya
2: semuanya
3: yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
1: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
3: Iya warganya bener Bang Jo.
4: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
3: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
4: Siap-siap berantem udah langsung bawa angklung.
3: Oh gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
2: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung. Oke,
1: siap,
2: baik.
1: Kalau gitu. Iya, terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Beni buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
2: Melek ya, terhadap sama kebudayaan yang ada gitu.
1: Khususnya
2: ya,
1: alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih, dan juga Kang Beni juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

menyampaikan nilai budaya, kritik sosial, serta sarana pesan damai. Sidin juga mengatakan agar kesamaan seni pertunjukan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meski demikian, nilai budaya daerah tetap harus dijunjung sebagai akar budaya. Generasi muda turut didorong gasan terus melestarikan kebudayaan Banua. Edi optimis, semangat kolaborasi ini dapat membawa budaya Banua dikenal lebih luas lagi. Gasan generasi muda, teruslah belajar dan lawan juga berlatih. Beranilah gasan tampil melestarikan warisan budaya Banua kita. Senada dengan hal yang itu, Ketua UPTD Taman Budaya Kalsel, Rijal Pahmi, menyampaikan kegiatan yang ini merupakan wadah kreativitas lawan juga ekspresi gasan para pelaku seni. Hal yang ini juga menjadi upaya menjaga keberlangsungan seni budaya di tengah laju perkembangan zaman. Taman budaya sebagai ruang pengembangan lawan juga pelestarian seni daerah. Oleh karena itu, kita terus berkomitmen memberiakan wadah tersebut. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga Selasa 19 Mei ini melibatkan sekitar 150 partisipan dalam seluruh rangkaian acara. Berbagai sanggar seni dari jenjang sekolah hingga umum dilibatkan dalam kegiatan ini. Buban Sidin berharap kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi gasan para pelaku seni sekaligus wadah gasan menampilkan kreativitas seni gasan masyarakat luas. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompet, kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini. Edisi

0: nanti nih dan sanak perempat. Kita mau langsung terima telepon di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Goyang yuk.
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, amin, baik aja.
1: Harinya panas.
0: Sama, panas juga. Alhamdulillah panas. Gila.

0: Jati 100 kali bete bawa santai tung repeat kamu istimewa.
1: Bete
0: ai.
1: Sudah bete ai ini.
0: Ayo
1: ha. Bete
2: apa? Sampai ZHD noh. Renda, terima kasih atas waktunya. Nama Alfi ditunggu suaranya, Jar.
3: Nama Alfi.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita juga live dengan Sanak Perempat di TikTok RRI Banjarmasin tentunya di sore hari ini. Juga sudah bergabung ada Ramli FCMA. Assalamualaikum. Hadir request lagu dari Yulia Citra Menyulam Kain Rapuh. Oke, nanti kita carikan lagunya lah. Oke, di sana kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
3: Goyang yuk, abahnya Kalbi.
4: Mang Wandi Purwanda.
3: Mang Wandi. Astaga, lain telepon. Kayak apa Mang Wandi? Kabarnya kurau kayak apa hari ini?
4: Kurau panas.
3: Kurau panas. Alhamdulillah amun panas ya Allah. Ayo, kita bawa dangdutan nah Mang Wandi.
4: Ya, lagunya 100 kali kena.
3: Apa tadi?
4: 100 kali.
3: 100 kali. Oke, siap. Salam nih kesan siapa Mang Wandi?
4: Nah, buat Adi di Mulipa, buat Jalokman sama Enor, buat Rama juga, Yani.
3: Ya.
4: Beristai Tanjung, sama Hakim, buat Mama Matan juga nah. Bayanti Herman. Buatnya Abang Alpi. Pokoknya buat keberatannya lah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau terima telepon di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yo.
3: Goyang yo. Nah, ini hanya Abah Halbi. Oh, imbah hujan enggak di sana?
5: Ini.
3: Oh, alhamdulillah hujan. Yang kalau jalan jadi panas, Sujar.
5: Ada pak parkirnya dua kali.
3: Oh maailah, ayo aja situ. Enggih? Alhamdulillah sudah ampih. Kalau aman sudah halo sinyal kita ya kalau.
5: Ya aman kan ya.
3: Aman. Lagunya Abah Halbi ada berkali-kali. Yale yale cinta sejati bawa santai.
5: Berkali-kali.
3: Ya. Oke. Salamnya kesan siapa nih?
5: Ini sama Bang Wandi tadi nih. Wani ama jadi palam. Firman Nur Baru juga.
3: Ya.
5: Kata pingat nanti ngomongnya beritaan nyembel deh seluruh pendengar radio Pura 4 benar nyebarin. Belajar terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rosana, kita hendak terima telepon kita lagi ini. Halo, ayo goyang.
6: Goyang.
3: Goyang yuk dengan siapa di mana?
6: Banjarmasin.
3: Siapa?
6: Bang Bakti.
3: Bang siapa?
6: Abang Bakti.
3: Abang Bakti, Banjarmasin. Kayak apa kabarnya, Pian?
6: Panas juga, nah.
3: Inggi, Banjarmasin panas bang lah. Ya kalau panas mah ganteng, ujar kita. Biar. Pun.
6: Hujan duit, kedadah.
3: Adidah, hujan duit. Tak ada tentu tuh. Lagunya apa, Pian, nih, hendak? Kan kita ada, bisa yeah. Lagunya.
6: Iya, yeah, ada hujan duit, udah lah.
3: Hujan duit, oke kan kita cariakan lah. Penyanyinya siapa, yuk?
6: Harusnya pada Arabika, tapi ingat tuh penyanyinya.
3: Ayo, jangan hujan duit judulnya lah.
6: Iya.
3: Yeah. Oke, salamnya yeah. Kesan siapa?
6: Salamnya berarti. Kesan Yudaya.
3: Inggi.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rasanak Perempat masih di Ayo Goyang. Tentunya masih menemani Pian Sabarataan hingga pukul 17 nanti yang mau gabung di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953-9. Halo, Ayo Goyang.
7: Goyang yuk.
3: Goyang yuk dengan Mang Edo.
7: Dengannya Bang Mawardi. Ini adalah nambah Nisa kah?
3: Helda, nah sama kita ngarepin Nando.
7: Oh Helda, mama Helda. Ulun ding Helda nih, no. Sambil mendengarkan sebelah sana radio sebelah jadi
3: oh.
7: An ngomong nggak tentang suara kepungasan naya bilang ayo ya an rambang lo suara Helda mantap juga ya
3: kalau Ayuhas itu.
7: Lagunya anu kada yang sudah siap kah?
3: Ada, sudah kita siapkan. Hari ini ada Yale-Yale, Cinta Sejati, Bawa Santai Tung Kripit, Kamu Istimewa, Slow 11-12, Jangan Lama-Lama, Bawa Aku ke Penghulu, Aku Rindu Padamu, Cukup Lebih Baik, Buy One Get One, Hitam, Panggilan Cinta, Tak Setia.
7: Bawa Aku ke Penghulu itu gimana? Lesti kan ada?
3: Oh iya, Lesti.
7: Nah, salam-salamnya lah, katanya Abang Ali Handil Bakti, Abang Ali Handil Bakti. Nah, gasernya Amang Edo Edi Kinta, sama Aminya juga. Katanya Bang Jode Pangaron, Amah di Palam, Yani di Halabiu, jenah. Mama Alpi, Mama Madan, jenah.
3: Iya.
7: Itu juga suaranya kata nah. Banyak kan selalu masuk kok nubuhnya nanti ada.
3: Banyak sudah kan masukkan. Ada Yani,
7: nah,
3: ada Wandi.
7: Nah, iya tuh jangan libas di sebelah pulang masuk nah ya Allah. Nah.
3: Sambung aja ya Allah.
7: Iya, tergabung terus kita ya Allah di perempat pulang sahabat budaya pulang yang ge.
3: Iya.
7: Gesernya Lukman ya nah. Sama Mama Inurnya juga. Gesern Herman Banjarbaru aja nah. Selamat sore juga kita nah. Gesernya Ding Helda. Makasih banyak atas waktunya. Salam budaya Indonesia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak anak perempat di belakang Bang Mawardi yang mau gabung nih di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0959 nih dang sana. Masih untung ibu yang sana bergabung tentunya di sore hari ini. Halo, ayo goyang.
8: Goyang yuk.
3: Goyang yuk dengan
8: Bang Hadi nah.
3: Bang Hadi, alu-alu kayak apa kabarnya Bang Hadi?
8: Panas nah.
3: Alu-alu panas hari ini?
8: Iya, banyunya dalam pulang.
3: Ih, pasang banyu jar lah.
8: Ih, dalam mana?
3: Nah, tapi kada sampai calap kalau ke atas lo.
8: Belum bang lagi ya?
3: Jangan.
8: Di atas meja aja calap banyu.
3: Oh, di atas meja, di anu, di dalam gelas pulang lah.
8: Nah, iya kak.
3: Nah, alhamdulillah nyaman tuh.
8: Iya.
3: Ya Allah sambil
8: apa lagunya tadi nah, gak diingat lagi nah.
3: Lagunya ada Yale-Yale, Cinta Sejati, Bawa Santai, Tung Kripit, Kamu Istimewa.
8: Tung Kripit aja nah.
3: Oke, Rom Irama.
8: Ya, salamnya buat sebetulnya deh Bang Wandi tadi lah, merabahan lah. Buat Bang Wandi di pulau, Amah juga, Herman, Bang Mihat, ya nah, teman masuk lah.
3: Belum lagi
8: nih lah, Bang Hakim juga nah. Semuanya aja.
3: Sabarataan.
8: Ya, okay. Buat Helda terima kasih atas waktunya.
3: Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era Sanang Perempat, itu banyak juga sudah bergabung itu juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Ada dari Ramli LCMA. Umay Helda ngalih merah masuk, oke dicobai lagi Ipian. Ya kalau Han, siapa tahu kalau masuk pulang di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Kita akan dengarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah direquest oleh Dang Sanak Perempat dari tadi nih. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Perompet FM, suara budaya Banjar dan sanak perompet masih di Ayo Goyang, Goyang You, masih menemani pian sabaratan tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Yang mau gabung nih, dicobain lagi nih dong sanak perompet, jangan menyerah tentunya nih. Tentunya di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0935-39. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang
0: yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Ari di Samarinda.
0: Ari Samarinda. Apa kabarnya Ari sore hari ini?
1: Baik.
0: Oke, lagunya sore hari ini Ari kita sudah siapkan nih.
1: Ya.
0: Hari ini lagunya ada Yale Yale, Cinta Sejati, Bawa Santai, Kamu Istimewa, Slow, 11-12, Jangan Lama-Lama, Aku Rindu Padamu, Cukup Lebih Baik, Buy One Get One, Cinta-Cintaan, Hitam, Panggilan Cinta, Tak Setia. Mau yang mana lagunya?
1: Yale Yale.
0: Yale Yale, oke. Okay. Salamnya buat siapa nih, Ari?
1: Semuanya.
0: Buat semuanya aja. Oke, terima kasih Ari. Oke, di belakang Ari kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Goyang Yu.
0: Goyang Yu. Dengan Mama Madan.
2: Hujan Her.
0: Hujan kah Sungai Andai? Oh, di sini Balumbian.
2: Iya, deras banar.
0: Di sana deras.
2: Yang hujan ngalihin ini loh.
0: Aiki. Han, di sini belum hujan lagi, bujuran.
2: Nah, Pak Parti itu anu kena berjalanan ke situ hujannya.
0: Wah, ayo ha, berjalan boleh, tapi satu mat aja singgahnya ya kada. Jangan lawas-lawas. Kena ngalih ulun bulik, aiki. Ayo ha, lagunya saya hari ini.
2: Tadi nurun.
0: Inggi,
2: nurul,
0: nah, Inggi nurul nah, pengen dulu, Pian.
2: Aku hanya di geno, parangri itu, no. Kabutnya. Nah, kayak nurul.
0: Nurul tadi nurul. Ulun ka anu ka ada keperluan satu mat. Panggilan alam. Kabar sehat Mama Madan? Halo.
2: Ya,
0: sehat kalau Pian?
2: Sehat aja ya.
0: Alhamdulillah, kita bawa benang rutan aja ya kalau mengawani Pian sore hari ini. Ada Cinta Sejati.
2: Ya,
0: bawa Cinta Sejati, bawa santai, Kamu Istimewa, Slow. 11-12, Jangan Lama-Lama, Aku Rindu Padamu, Cukup Lebih Baik, Buy One Get One, Hitam, Panggilan Cinta, Tak Setia. Nah, anak nama mana pian lagunya?
2: Anu anjingin yang 11-12 ya, nyaman jingkrak.
0: 11-12, sengge, bujur benar. Salamnya kesan siapa nih?
2: Salamnya kesan si pengganti satu mata si Nurul ya kalau.
0: Kesan Nurul, udah sampaikan. Salam dari Mama Madan, Nurul. Waalaikumsalam, Jar Nurul. Nah
2: ya kalau anu Pak Ramli yang di TikTok tadi,
0: salam
2: ya
0: balik
2: kalau yang dari Madura ya. Tadi, ya kalau yang di grup juga sama Abi, Bunda Ratu, Abah Tiara, Abah Kalbi, Abah Sofian, si Lukman sama Ayang Beb-nya, Pak Yanti, Hakim juga, ya kalau Ubin Kang, Mihat Majid. Ini di teleponnya Mihat, ini bisa teguring Mihat ini biasanya di sekolahnya punya masuk
0: nih. Nge, teguring, sudah bangun, Bang Mihat bangun, umpat gabung.
2: Ayo bangun, Hat. Hei kelayan jiwa, yang di Kurau, si pesawat, ya, si Ojang, siapa lagi tuh rajin tuh.
0: Siapa lagi tuh?
2: Sebarataan aja kan, Hat.
0: Oke, sebarataan.
2: Banyak banget di belakang pulang menambahi ya, kalau sebarataannya gitu dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke ya, kalau apalagi yang di TikTok tuh ya, loh, umang dari mana-mana.
0: Banyak banget tuh, iya,
2: langsung aja, loh. Buat Helda, yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat, kita sebarataan. Dibungkus lagunya, Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong sanak perompet, kita mau bacakan nih, sudah banyak yang bergabung di live TikTok kita nih. Ada dari Salmah, salam katanya, salam juga Salmah. Ada siapa lagi nih? Ada Budi dari Barabai, ada M. Taib, ada Nuri, ada Mama Madan juga, sore semua. Ada Anik Bustomi juga, ada Syed Ali. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Yang mau request lagu di TikTok juga bisa nih. Ada apa itu? Anik Bustomi katanya Assalamualaikum. dari Madura, salam kenal. Oke, salam kenal juga dari Banjarmasin. Nah, Sidin tadi itu kan anak menelpon, biar coba lagi kenal lah. Nah, anak perempat tentunya. Ada anak perempat, informasi juga nih, ada juga dari siapa nih? Ada Zikri, siapa penyiarnya ini? Helda hari ini penyiarnya. Ya baik, dong anak perempat, di 15:44 waktu Indonesia Tengah, tentunya saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Tahan dulu dong anak perempat, nanti kita terima telepon lagi. Biasanya pihak seberataan, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: Apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak? Sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Masih menemani Piansa Beratang tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Masih bersama Helda tentunya, masih menemani Piansa Beratang di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik. Yang mau gabung nih di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Kita mau terima telepon kita dulu nih, Dang Sanak. Halo, Ayo Goyang. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Mbak
0: Herda? Kabar baik dengan...
1: Panas wadah aku, Dang.
0: Amah, panas gak wadah? Kuda amah?
1: Panas benar, nyes gurih sedikit. Semat bangun, cuma Yani mana? Mesko tuh bangun, bentar.
0: Yani pemulaan tadi.
1: Yani masuk sudah?
0: Sudah.
1: Semalam pada kalau masuk. Sebenarnya bagus dong lagu yang itu lo kami sih mau, tapi lagi TikTok kan yang kada tahu hubungan itu tuh apa apa kali kira ya berlalu aja.
0: Lagunya hari ini.
1: Kalau aduh hai peraguan dia tengah biar ya.
0: Aduh yang sabar ama.
2: Padahal suka lagu itu nih mbak.
0: Ini lagunya hari ini sudah ada kita pilihannya.
1: Ada lo. Nanti kan 11-12
0: ada. 11-12 bawa
1: mana ya,
0: sudah ada bawa santai cinta sejati kamu istimewa nah mana
1: buy one get one aja
0: buy one get one oke siap ama salamnya guys yang siapa
1: salamnya buat semuanya aja kan nah itu kayak aja cuma denger aja kalian tarik dah
0: iya oke okay.
1: Kita ikan anak ya kan anaknya nyaman juga sih lu buat ketua itu kalau aja
0: oke, sabar ramah lah.
1: Kapan-kapan sih pajur pasar satu.
0: Oke deh, ama salamnya.
1: Yang terbaik. Hati-hati kalau boleh lah.
0: Aingki.
1: Hujan kadang panas ya itu.
0: Berelaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau di telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
3: Halo, Goyang yo.
0: Goyang yuk, Bang Hakim. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kayak apa di wadah pian hujan kari sana? Hujan Mama Madan sungai andai hujan.
3: Belum lagi nih, belum kemari lagi nih.
0: Belum kemari kah? Pinanya kok udah pian kan dulu lah ya. Kalau itu belimpuar udah hulun belalu hajanya.
3: Iya. Tapi kalau dakunya kalau malam kadep Bang Hadan.
0: Sama, di sini malam kadep ngalih mencari tarangnya. Kecuali bukan di bawah lampu.
3: Iya.
0: Yeah. Ayo lagunya nah Bang Hakim hari ini ada Cinta Sejati Bawa Santai Kamu Istimewa Slow Jangan Lama-lama Aku Rindu Padamu Cukup Lebih Baik Hitam Panggilan Cinta Tak Setia. Ha nama napi nang lagunya.
3: Aku Rindu Padamu ya
0: nih. Aku Rindu Padamu. Oke, Pita Mala. Salamnya gesan siapa nih?
3: Salam untuk Mama Dan ya kan lagi hujanan ya.
0: Ah, di rumah sih Den hujan jangan sungai anda aja sih Den daras mana
3: aja. Di rumah ada hujannya lah. Nah. Ini kalau di luar hujanan.
0: Mau di luar hujan di dalam rumah kadang makanya ini mah dalam rumah aja.
3: Jingkrak-jingkrak aja jangan mau dengan hujan ini aja.
0: Makanya.
3: Iya Mama Dan ya lah. Iya nih. Mama Alpin. Baratu, Mbak Yanti, Haji Tanipa, Idoy, Wandi, Udinkan, Sabarataan ya Allah.
0: Sabarataan, oke.
3: Okay. Eh, Hilda, karena lagi banjar, Batimung pulang.
0: Oke, okay, Batimung, karena lawan puterakan.
3: Iya,
0: siap.
3: Terima kasih, Hilda. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang perempuan senang terima di belakang Bang Hakim nih. Halo, Ayo Goyang.
4: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
4: Orang Palangka.
0: Orang Palangka dengan Aido Permana.
4: Oke. Oke.
0: Okay. Apa kabar pian?
4: Alhamdulillah, kabarnya nih cuacanya ganteng banar nih.
0: Kenapa? Panang gantung?
4: Ganteng.
0: Oh. Apaan itu?
4: Soalnya ganteng mah ganteng orangnya.
0: Oh,
4: panas banget, Bang.
0: Panas banget kali sana mah di sini di ujung sana.

0: kan ada nang hujan sini pindah muru panghan hari tapi belum mana hujan iyalah. Lagi
1: ini panas banget tapi belum menuru lagi di sini nah gini kena sore-sore muru hari ini
0: ingki karena berganti
1: tapi nambah hari ini pas panas banar nah hari ini nah
0: ayo
1: banyak habis. Orang masuk dah bang
0: banyak banar sudah alhamdulillah ya Allah.
1: Kalau aja seberat tanding lah.
0: Iya, lagunya bang enak kan nih, empat atau empat aja lagunya.
1: Jangan empat, bukannya orang menyupir ya, empat banget banyaknya ya ada.
0: Ada 11-12, buy one get one, aku rindu padamu, cinta sejati, bawa santai, kamu istimewa, slow, jangan lama-lama, cukup lebih baik, cinta-cintaan, hitam, panggilan cinta, tak setia, nah mau yang mana lagunya?
1: Tak setia aja.
0: Tak setia, Maggie Z. Salam Maggie Z, siapa panggilan. Nih?
1: Selamat buat ading penyiar nih lah, tambah bunga saja ya kita ya dah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Man, ini sama siapa kan diingat lagi nah?
0: Hadingat kapiano nulon lon Helda hari ini.
1: Oh Helda semalam Helda juga lah.
0: Semalam lain Helda. Semalam. Semalam lawan Anissa.
1: Oh Anissa kemarin.
0: Inggi.
1: Aja ding Helda ya makasih.
0: Iya okay.
1: Terima kasih. Nah ini pandiri. Inggi. Pak.
0: An ada yang dibaca nang lain lah itu ada nang lewat han bacaannya. Terima kasih. Oke.
1: Ada dihirannya terakhirnya kena bingung kenapa karena ada nang yang dipikirkannya gitu nah.
0: Ay, ada nang dibaca ada nang hanya lewat masuk han dibaca han.
1: Ini di TikTok jalan kan nih.
0: Jalan TikTok kita juga RRI Promot Banjarmasin.
1: Karena melihat itu lah.
0: Oke. Sip. Oke. Terima kasih. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang sana kita nak terima di telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Kom Alfi.
2: Hujan, hujan.
0: Hujan kok dobian? Ayo pakai apa di sini belum lagi. Anginnya aja Han, gerimis kah sudah di sana? Wah iya am.
2: Gerimis sudah.
0: Han, aku gerimis di luar, masuk pian ke dalam. Di mana pian nih? Alhamdulillah, di rumah aja ya Allah. Nah, di sini belum lagi lah, ti anginnya aja. Thank you.
2: Ya, belum lagi dong.
0: Belum. Aduh di, ini tapi satu matanya berharian lalu aja ya Allah, jangan yang belawas kayak tuna, karena ngalih belum boleh.
2: Oh, hujan.
0: Ma, ayolah rupanya hujannya ini lokal-lokalan aja lah ya kalau. Ayo iya. Has itu, inggih biar aja situ ya kalau hujan berkah ya orang. Apa kabar pian Mama Alfi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat ya kalau. Alhamdulillah kan umur sehat juga. Inggih lagunya nah sore hari ini mudah-mudahan sahut itu putarakan seberitaan.
2: Hitam nah.
0: Hitam, omailah. Marga hujan pak di sana gitu nah. Rita Sugiarto hitam biar oke. Naik akan lagunya an. Salamnya gesen siapa?
2: Salam yang sudah masuk tadi lah semuanya saja.
0: Sabar ataan.
2: Doanya terbaik selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belakang Mama Alfi tentunya ya dan sana kita juga live di TikTok dari Promot Banjarmasin dan juga sudah bergabung nih dari Arnold. Arnold yang putarkan lagu Denok dari Adela, Mbak spesial buat istri di Anjir sekeluarga. Oke, ada juga dari Noverhan Bidau. Assalamualaikum umpat bergabung ulun nah. Oke, selamat bergabung tentunya juga. Di TikTok dari Promot Banjarmasin. Dan sana Promot yang mau gabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Jo ada.
0: Bang Jo, kayak apa kabarnya Bang Jo?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Han, kayak podah pian, hujan kah, gerimis kah, atau panas kah?
3: Cuacanya nyaman benar kayak suara, didengarkan suara Helga di sini.
0: Oh maaf, ya Allah, Han, ayo hasito, kita bawa benang rutan nah ya kalau?
3: Ya, lagunya apa neng?
0: Lagunya ada hari ini, aku rindu padamu, tak setia, hitam, cinta sejati, bawa santai, kamu istimewa, slow, jangan lama-lama, cukup lebih ya. Baik.
3: Kamu istimewa, Neng.
0: Kamu istimewa, oke. Salamnya kesan siapa nih?
3: semuanya mudah, semuanya sehatan aja, Nen.
0: Amin.
3: Dan semuanya mudah diberi rezeki yang banyak berlimpah berkah dunia.
0: Amin. Oke.
3: Okay. Buat Pian dan sehat panjang umur.
0: Pian juga.
3: Mudah-mudahan hidupnya selalu dapat berkah dunia akhirat.
0: Amin. Terima kasih, Bang Jo. Ya,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era Sanang Perempat, tadi juga kita masih live di TikTok Rere Perempat Banjarmasin. Ada juga dari Budi Lovat nih. Salam Acil, Jukung, dan kawanan kawalan dari Samarinda. Oke. Okay. Era Sanang, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di-request dari Era Sanang Perempat tadi. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Ayu Goyang. Goyang yuk, masih menemani pian seberataan tentunya hingga pukul 17 nanti. Masih ada waktu nih kesan buan pian yang mau bergabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0935-39 di sore hari ini tentunya nih dan Sanak. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Satu di ku masuk eh sudah aku masuk belum kayo?
0: Hah? Kenapa?
1: Aku ini sudah kamu masuk aku belum kayo?
0: Hanyar masuk kopian han.
1: Sopnya masuk le. Sudah.
0: Nah, mangga yuk. Tak tinggal handak taburirit sudah.
1: Taburirit.
0: Inggih,
1: tadi kau kada. Masuah tadi belum kemudian tadi itu.
0: Iyalah.
1: Ih.
0: Nah, untung ada tadi, untung sawat aja masih. Iya,
1: sawat aja mana leh.
0: Amun lagu, kada tahu amun lagi lah.
1: Nah, sampai lagu leh.
0: Lagu banyak sudah mantri.
1: Oh iyalah.
0: Awa ya kalau amun sawat ya kalau insya Allah.
1: Paru-paru bang, putarakan gini. Nah, apalagi sisanya tuh.
0: Ada cinta sejati, bawa santai, slow.
1: Cinta sejati dong ya, betul.
0: Bawa santai.
1: Ada okay, cinta sejati.
0: Cinta sejati, selfie ya, mak. Ayo, ayo, musawat diputarakan gini lah.
1: Iya, putarakan. Salah seujung-ujungnya, barang.
0: Ayo, seujung-ujungnya.
1: Berat aja kita sampai ke kawasan bandir ya, mak.
0: Ayo, salamnya kesan siapa nih? Sawat haja.
1: Salamnya berat aja, supaya kan hidayah. Nanti selalu punya rezeki di punya umur.
0: Amin, bian juga.
1: Banyak peduli. Nah, bawa, wih.
0: Hah?
1: Bawa.
0: Apa nih itu?
1: Bawa. Oh. Bawa, itu nah.
0: Oh, ya kak?
1: Iya, makasih dulu lah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Sanak Perompat, belah Amang Edo yang mau gabung nih di 0511-3252-602. Halo, ayo goyang.
2: Halo.
0: Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Ramli.
0: Bang Ramli, di mana Bang Ramli?
2: Di Sungai Musang.
0: Bang Ramli di Sungai Musang, ya, apa kabarnya Sungai Musang hari ini?
2: Alhamdulillah, baiknya kalau masuk mah, nama terakhir bareng mah. Tadi sih kan aku ada request yang ada.
0: Nang apa, request lagu nang apa, Pian?
2: Tadi di TikTok tadi ada
0: sudah ulun putarakan sesuai kanak pian imbah asar langsung lagu ning itu sudah ulun putarakan
2: aku,
0: tadi.
2: Tadi ana salat tadi.
0: Iya kah? Nah.
2: Oh, ada apa? Gasan berapa aja lagunya cuma itu aja kan nih.
0: Enggih.
2: Madahkan.
0: Sudah ulun putarakan biar pian habis asar putarakan.
2: Tolong-tolongnya ini nah, gasan aku untuk tadi yang mana di pentari nih. Berapaan?
0: Iya, ya. Oke. Okay. Terima kasih, Bang Ramli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sanak Perompat, belakang Bang Ramli nih, nang bergabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0935-39 nih. Kita juga live di TikTok RRI Perompat Banjarmasin. Ada juga dari Sanak Huma, ada Muhammad Bashir juga sudah bergabung, ada Bendot Asolole juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rahmadi juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat bergabung nih, Tuna Sanak Perompat sudah bergabung. Ya baik, Tuna Sanak Perompat, kita mau langsung aja supaya lagunya sempat terputarkan sabarataan atau semuanya nih. Kita mau putarkan beberapa lagu lagi yang sudah direquest oleh Sanak Perompat. Ada 11-12 dari Nela Karisma dan juga Buy One Get One dari Hari Putra nih. Kalau sempat kita putarkan juga nanti ada lagu Denok dari

0: FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ayo Goyang Goyang Yuk, masih menemani Pian Seberataan di 45 menit dari pukul 16 nih. Masih bersama Helda tentunya yang menemani Adi Ayo Goyang sore hari ini, yang mau gabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Halo Ayo Goyang
1: Goyang Yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Lukman Banjarmasin.
0: Lukman, apa kabarnya Lukman?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik, sorangan aja kah hari ini Lukman?
1: Sorangan aja pernah, mamanya haur lagi.
0: Oh iya kan? Ya. Oke.
1: Lagunya milih sendiri aja nah.
0: Amun sawat ulun putarakan lah.
1: Iya, kada apa-apa.
0: Amun kada sawat, berelaan kita.
1: Iya, isuk bareng, isuk lah menyalah sawat, gak apa-apa.
0: Iya, insya Allah.
1: Ya, tersesat.
0: Isuk kena telepon pulang.
1: Iya. Oke, salam semuanya aja nah. Assalamualaikum.
0: Salam juga sama mamanya. Ya, oke. Di belakang Lukman yang mau gabung tentunya nih di Ayu Goyang sore hari ini di 0511-3252-602 atau 0895-3405-0939. Nih, sana kita juga live di TikTok RRI Pro 4 Banjarmasin. Ada Ani Arul 097. Assalamualaikum, selamat sore. Kawakah bisa gabung mbak? Oke, bisa ketuk gabung tentunya baik di live TikTok kita atau di telepon kita atau di WhatsApp kita. Silahkan nih, Nang Sanang Perompat mau gabung Ayo Goyang setiap hari dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke nih, sambil kita nunggu-nunggu lagi Nang Sanang Perompat, kita mau putarin dulu ya Nang Sanang lagu-lagu yang sudah di request dari Nang Sanang Perompat. Tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Di 54 menit dari pukul 16 di penghujung perjumpaan kita di Ayu Goyang untuk edisi hari ini, hari Selasa, tepatnya 19 Mei 2026, bersama Helda yang tadi sudah dari pukul 15 hingga pukul 17 nanti menemani Pian Seberatan di Ayu Goyang di edisi hari ini. Tentunya di Sanak Perompat, Ayu Goyang setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Sanak Perompat yang sudah bergabung, tentunya baik di line telepon kita, di WhatsApp kita, ataupun di live TikTok RRI Perompat Banjarmasin di edisi sore hari ini. Kita jumpa lagi esok hari, Ayo Goyang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung tentunya di Ayo Goyang edisi hari ini. Helda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar promot bersama Ulun Helda, gelar teater Taman Budaya Kalsel 2026 kada sekedar menghadirkan pertunjukan seni, tetapi menjadi upaya nyata membangun generasi pelaku seni sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang digelar di Taman Budaya Kalsel pada 18 hingga 19 Mei 2026 melibatkan pelajar, lawan jua mahasiswa, komunitas seni hingga masyarakat umum. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai keterlibatan generasi muda menjadi poin yang penting dalam menjaga keberlanjutan seni teater Banua di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim melalui Kepala Bidang Kebudayaan Edi Suwarto memadahkan teater memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar hiburan. Teater bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi pendidikan gagasan menyampaikan nilai budaya, kritik sosial, serta sarana pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, G2T2B menjadi ruang kolaborasi lintas komunitas melalui pementasan teater, sarasehan, bazar UMKM, hingga pentas seni bersama. Konsep nang itu dinilai mampu mendekatkan seni pertunjukan kepada masyarakat sekaligus membuka ruang kreativitas gasan anak muda. Pemkab Kalsel juga berharap kegiatan semacam nang ini dapat membangkitkan kembali gairah seni teater daerah supaya mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional tanpa meninggalkan identitas budaya lokal. Edi juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan seni pertunjukan, para seniman didorong tetap kreatif mengumpati perkembangan zaman, namun tetap juga menjaga akar budaya Banua sebagai ciri khas utama. Sementara itu, Kepala Taman Budaya

suara budaya Banjar dan sanak perompat Batamuan pulang kita di sore hari ini di Palidangan Banua edisi hari Selasa di 19 Mei 2026 masih bersama Helda tentunya yang masih mengawani atau menemani dan sanak perompat sabaratan di mana saja berada. Kali ini hingga pukul 19 nanti ya, dan kali ini di Palidangan Banua hingga pukul 18 dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info mengenai destinasi wisata lokal yang menarik tentunya nih yang kami infokan gasan bubuan pian seberataan di ruang dengar nang sanang perompat di 87,7 dan 105,9 MHz tentunya di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Palidangan Banua tentunya di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik mengenai destinasi wisata. Dan kali ini kita akan bahas mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan tentunya nih Dang Sanak. Ya Dang Sanak Pro 4 tentunya Kalimantan ini menawarkan beragam destinasi wisata yang menarik nih. Mulai dari hutan tropis yang memukau, sungai yang eksotis, hingga situs budaya yang syarat sejarah. Setiap tempat tentunya menyuguhkan pengalaman liburan yang tak terlupakan nih. Cuman ini ada beberapa destinasi wisata Kalimantan yang cocok Bu Anfian kunjungi tentunya bersama kerabat, bersama keluarga atau orang-orang tersayang nih Dang Sanak. Yang pertama nih kita mau ke Pulau Derawan di Kalimantan Timur nih. Pulau ini menawarkan pengalaman snorkeling dan diving yang memukau, termasuk Blue Tiger Wall, batu sepanjang 18 meter di bawah laut yang terkenal di kalangan penyelam. Selain itu nih, berenang bersama ubur-ubur yang aman menjadi daya tarik tersendiri juga nih Dang Sanak. Dari Kalimantan Timur tadi, Pulau Derawan, kita beralih ke Kalimantan Barat. Ada Danau Sentarum nih Dang Sanak. Kawasan seluas 132 ribu hektar ini, sebagian besar ini berupa hutan hujan dan lahan rawa gambut. Saat musim hujan, danau terlihat terendam air. Saat kemarau, menjadi padang hutan yang unik nih. Tempat ini cocok untuk penggemar flora dan fauna langka tentunya nih, Dang Sanak. Dan setelah itu kita mau ke daerah-daerah Kalimantan lain lagi. Masih ada nih tempat-tempat menarik tentunya. Bukannya masih ada, tapi banyak tempat menarik yang ada di Kalimantan, di Pulau Kalimantan nih, Dang Sanak. Jasa nubuan pian sabarata.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

suara budaya Banjar dan sana pro 4 masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 18 nanti. Dan ini info mengenai destinasi wisata yang ada di Pulau Kalimantan nih, Rang Tanah. Jadi kita sudah ke Pulau Derawan di Kalimantan Timur, kemudian kita berlanjut ke Danau Sentarum di Kalimantan Barat, kemudian kita akan ke Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah nih, Rang sana. Rumah bagi orang utan dan satwa liar lainnya. Taman Nasional seluas 415.040 hektar ini menawarkan perjalanan menyusuri Sungai Sekonyer dengan kapal kelotok. Bubuhan Pian juga bisa menyaksikan orang utan, macan tutul, kancil, dan menikmati sunset yang menawan tentunya nih. Setelah itu nih, ada juga Pulau Kakaban di Kalimantan Timur. Pulau seluas 774,2 hektar ini terkenal dengan Danau Kakaban, rumah bagi ubur-ubur tak beracun. Tersedia juga dua jenis ubur-ubur, emas dan bulan nih, yang bisa dinikmati sambil snorkeling nih, Dang Sanak. Selain itu nih, Dang Sanak, ada juga Bukit Kelam di Kalimantan Barat, terletak di antara Sungai Melawai dan Sungai Kapuas. Bukit Kelam ini merupakan batu besar yang bisa dinaiki. Tersedia jalur tangga atau jalur pendakian bebas nih. Pemandangan sunrise dari puncak sangat memukau dan sepadan dengan usaha mendakinya tentunya. Setelah itu di Kalimantan Timur nih, kita ke Kalimantan Timur lagi, ada Danau Labuan Cermin. Terletak di Kabupaten Berau, danau ini memiliki air yang jernih dengan fenomena dua rasa. Permukaan terasa asin, dasar terasa tawar ternyata. Butuh kapal untuk mencapai lokasi, namun snorkeling di sana ini menjadi pengalaman tak terlupakan untuk Dang Sanak Pro 4 atau Bubuhan Pian Seberataan yang suka snorkeling nih, Dang Sanak. Kemudian di Kalimantan Selatan ada Pasar Terapung Muara Queen. Pasar tradisional di Muara Sungai Queen ini beroperasi sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bubuhan Pian juga bisa berbelanja hasil bumi, souvenir, kuliner khas Banjarmasin menggunakan perahu kayu motor. Pasar Terapung Lok Baintan juga ada nih, Dang Sanak Pro 4. Tentunya Kalimantan Selatan ini punya Pasar Terapung yang ikonik tentunya ya. Kemudian kita ke Balikpapan, Kalimantan Timur, ada Pantai Melawai. Meski airnya kurang bersih, panorama sunset Pantai Melawai ini sangat indah. Pantai ini hanya 10 menit dari pusat kota Balikpapan, cocok untuk menikmati sore hari ini. Yang suka melihat sunset nih, Dang Sanak Pro 4 bisa juga ke sana ya. Bukit Rimpi, Kalimantan Selatan, terletak di Desa Tampang, Kabupaten Kalimantan. Bukit ini kerap disebut Bukit Teletubbies karena padang rumputnya yang luas nih. Tempat ini ideal untuk menikmati sunrise dengan tiket masuk yang murah meriah aja nih, Dang Sanak. Setelah itu ada bukit, kita ke Kalimantan Timur lagi nih, ada Sungai Mahakam. Sungai terpanjang di Kalimantan Timur sepanjang 920 km. Mengalir dari Kutai Barat hingga Samarinda. Di sana, Bubuhan Pian dapat melihat lumba-lumba air tawar dan berbagai ikan besar sambil menyusuri sungai. Tentunya nih, Dang Sanak, Kalimantan ini menawarkan beragam destinasi wisata, mulai dari alam bawah laut hingga hutan tropis yang cocok untuk liburan tentunya di tahun ini. Dang Sanak Pro 4 dengan mungkin menikmati liburan bersama keluarga, bersama teman, atau orang-orang terkasih lainnya nih. Ya baik Dang Sanak, masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 18 nanti. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: sudah tahulah kian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengar akan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dan sana perompat, kabar perompat bersama Ulun Helda. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mempersiapkan hari jadi nang ke-500 Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR bersama Wakil Wali Kota Ananda, Ketua TPPKK Nelly Listriani, serta PLT Sekretaris Daerah Doni Syahbana memimpin langsung rapat besar persiapan peringatan setengah milenium Kota Seribu Sungai. Rapat nang dihadiri seluruh SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin nang ini membahas berbagai hal nang penting, mulai dari pembentukan kepanitiaan, konsep kegiatan, hingga kesiapan teknis pelaksanaan agenda besar nang akan digelar dalam momentum bersejarah nang itu. Dalam arahannya, Wali Kota Yamin HR menegaskan bahwa usia 500 tahun Kota Banjarmasin kada sekedar seremoni biasa, melainkan tonggak sejarah nang ganal nang harus dipersiapkan secara serius lawan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Momentum 500 tahun Kota Banjarmasin yang ini adalah sejarah besar, persiapannya juga harus matang, profesional lawan juga melibatkan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat. Sidin handak seluruh SKPD bergerak bersama lawan juga bersinergi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses. Sidin juga minta seluruh SKPD kada bekerja sorang-sorangan dan mampu mengambil peran strategis sesuai bidang masing-masing. Tujuannya agar tercipta perayaan nang meriah namun tetap terorganisir dengan baik. Hal senada juga dipadahkan Wakil Wali Kota Ananda menekankan pentingnya kreativitas lawan juga inovasi dalam setiap agenda nang akan disiapkan. Menurutnya, peringatan hari jadi ke-500 harus menjadi momentum kebangkitan destinasi Kota Banjarmasin. Ini kada hanya perayaan seremonial, kita hendak hari jadi nang ke-500 nang ini menjadi momentum memperkuat identitas budaya Banjar. Meningkatkan sektor pariwisata sekaligus penggerakan perekonomian masyarakat. Dukungan penuh juga

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat, kita jumpa lagi di Balahindang edisi hari ini, hari Selasa, hari 19 Mei 2026. Menemani pian sabarataan dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik dan informasi kesanggupan pian sabarataan untuk azan maghrib. Hari ini akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan Sanang Perompat sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini, yaitu surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan oleh Nur Hayati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik, sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setara dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setara, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setara dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dan

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan."

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Budaya Banjar dan Senang Perompat di 56 menit dari pukul 18 sampai di pengunjung perjumpaan Bubuhan Bian Seberataan bersama Ulun Helda yang sudah menemani dari pukul 15 hingga pukul 19 nanti. Terima kasih dan Senang Perompat yang sudah setia bersama kami di Perompat tentunya. Helda pamit untuk edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Kita jumpa esok hari lagi nih dan Senang. Dan tentunya setelah ini ada rekan saya, rekan Ulun Kian yang akan menemani Pian Seberatan hingga pukul 24 nanti. Dan setelah ini Nang Sanang Perompas, saatnya kita akan bergabung untuk mengikuti pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Subian. Helda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، أقسم بالصبح أو فلقه، وليال عشر يعني عشر ذي الحجة، ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة، فسر الفجر بفجر عرفة. والشبع والوتر، أي الأشياء كلها شبها ووترها إلى آخره. جماعة صلاة مغرب رحمكم الله، moga-moga kita berataan selalu dicurahi rahmat oleh Allah. Marilah bersama kita menghaturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu sembahyang isya, kita berataan duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Harapan kita mudah-mudahan Allah bermurah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa ibu bapa dan keluarga kita, mengabulkan hajat kita. Mugalah salawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pengajian malam hari ini khusus bicara tentang bulan Dzulhijjah, karena terkandung di dalam bulan Dzulhijjah ini hari Tarwiyah dan hari Arafah. Terhadap keistimewaan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr bersumpah. Sumpah. Ya, kalau Allah itu bersumpah,

maksudnya. Kada perlu bersumpah. Kada perlu dibawa dengan taukid. Cukup dengan mubtada khabar. Misalnya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Cuman ada sebagian orang kalau mendengar itu kurang percaya. Lalu ditambah. Kalau ditambah dengan taukid, kalimatnya berubah. Barisnya belain. Kalau tadi Muhammadun Rasulullah, sekarang Inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Untuk meyakinkan Rasulullah itu tentu dengan pengetahuan, dengan penjelasan-penjelasan. Bagi yang ada iman di dalam dada, tidak mudah, tidak sulit begitu, mudah menerima. Kemudian kalau sudah dibuat kalimat tauhid Inna Muhammad dan Rasulullah, masih kada percaya, bersumpah kita, wallahi Inna Muhammad dan Rasulullah. Nah, itu kuat benar. Kalau kita kada boleh bersumpah lawan orang lain. Tetapi kalau Allah itu hak Allah. Kadangkala Allah itu bersumpah dengan waktu. Kadangkala Allah itu bersumpah dengan alam. Misalnya Allah bersumpah wattini wazzaituni, demi pohon tin. Orang kalau naik haji ke Mekah, di sana ada orang jual buah tin, wazzaitun, dan buah zaitun. Itu adalah termasuk penghasilan petani besar di Palestina. Karena waktu turun ke Palestina dulu, petani-petani di Palestina itu yang ditanamnya buah zaitun. Waturi sinin, Turusina, Gunung Turusina. Tuhan bersumpah dengan pohon tin, dengan pohon zaitun, dengan Gunung Turusina. Maksudnya setelah sumpah yang diselatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kalimat yang di belakang ini penting, penting. Watini wazaituni waturi sinin. Demi pohon tin, demi pohon zaitun, demi Gunung Turusina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lam ibtida. Laqad, lam ibtida, qad masuk fil mudhari itu li tahqiq. Sesungguhnya kata Allah. Khalaqnal insana, kami jadikan manusia, ya kita-kita ini, lafi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Ya bahasa kita orang Banjar, paharatnya tupang deh. Manusia ini istimewa. Kalau kita selaku manusia, patut kita mensyukuri bahwa Allah dengan kebijaksanaannya, Allah dengan kekuasaannya yang maha esa, menentukan kita jadi manusia. Ditambah lagi beriman, ditambah lagi Islam. Ingin jadi manusia itu harat sudah. Alhamdulillah pian kada, itu hak Allah. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, terserah Allah mau jadi kayu, mau jadi binatang, mau jadi tanah, mau jadi batu. Kalau kita diciptakan manusia, itu syukuri bahwa kita jadi manusia. Sehalus-halus manusia pian makan sapi. Oi. Segenal-genal sapi kada makan manusia. Ini hebatnya manusia. Ini bulan Julhijjah ini, tanggal 10 Julhijjah

korban penyembelihan sapi. Lalu kita selaku manusia hamba Allah, ciptaan Allah, disyukuri, syukur alhamdulillah jadi manusia. Karena yang menentukan itu cuma yang satu, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada afal. Yang menentukan kita Allah, yang menciptakan kita Allah. Syukuri kita jadi manusia. Kemudian ditambah lagi kita ini beriman. Beriman ini nikmat yang paling istimewa. Larang pada dunia seisinya, iman itu kita syukuri. Untuk menyukuri iman itu dengan apa? Bersumpah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala asri, demi waktu asar, demi waktu asar. Artinya imbah kalimat ini sesudahnya itu penting, yaitu innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sudah jadi manusia yaitu rugi ya, rugi ya. Kita ini manusia, di sana manusia, di situ manusia, rugi ujar Tuhan. Illal ladina amanu amilus solihat, kecuali beriman dan diisi iman itu dengan amal-amal soleh, amal-amal soleh. Kira-kira kita paham aja amal soleh itu, belain pada amal salah. Enggak, paham aja. Amun kada hendak jadi rugi, jadi manusia yang rugi, beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu letaknya dalam syariat. Syariat itu letaknya dalam anggota kita. Yang menciptakan anggota ini adalah Allah. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa. Yang menciptakan kita adalah Allah. Perhatikan ciptaan Allah dari kepala sampai kaki. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik bentuk dan kejadian. Kita perhatikan ciptaan Allah. Karena Allah itu maha segalanya, tahu. Jadi dalam bentuk kita ini kita dapat membayangkan ilmunya Allah. Wa bi ambusikum apala tubsirun, di dalam dirimu itu kenapa kamu tidak melihat aku, gitu kan? Bukan melihat zat Allah, melihat bekas ilmu Allah. Ilmu itu tahu, Tuhan tuh tahu kepentingan kita ini. Nah, nanti ulun boleh gitu, ingin di tangan kita ya, wai. Nah, tahu Tuhan, ada siku pepatah. Jika kada ada siku, pengen ngalih makan. Di tangan ada jari-jari. Bepersendian pulang, nah nyaman. Jawabian tu memarut nyor, memarah nyor, memerik sambal, menyewak, menyiang iwak. Ya, kita bang menyuap nasi. Tapi jakanya tangan ni kada besiko, besuap nasi kemana mandak tak kepala. La haula wala quwata illa billah. Di sinilah letaknya syariat. Menyikapi ini baik, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada alhamdulillah jadi manusia ada siku, alhamdulillah di bahu Tuhan tahu kepentingan kita itu
bahu ini kada kayak siku. Siku ini persendian engsel katanya, kayak lawang buka kantuk. Tapi kalau bahu peluru kayak ban berputar. Nah, hendak kemana pian? Inilah maha bijaksana Allah. Dibatis ada pulang lantohot. Masya Allah. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Yang ada belantohot pian ngalih besila. Oi. Bila kita besila nah ingat lawan Tuhan. Alhamdulillah. Binian ya kada belentut ngalih betalimpo. Ada. Makanya kalau sudah umur satu berumur, nah kayak ulunya tak benar tuha benar sudah. Tuha itu dia ulun mulai umur 40 tuha. 50 suhi. 60 suhu. Bila sudah lebih pada 40 tuh hidup bermasalah. Bermasalah kadang-kadang yang menyerang kita asam urat, kadang-kadang yang menyerang kita kolesterol, lalu untuk melaksanakan amal soleh beribadah etikal di masjid puas-puas berduduk bersila berhunjur. Nah, bapak menyadari bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu yang patut disyukuri. Kita ini kada kau mengembalikan wal asri demi waktu. Waktu itu kada kau dipulihkan. Anom sudah tua hendak pulihkan anom kada kau apa ai? Kada kau. Makanya itu dia Nabi, kita ini makhamsan qabla khamsin. Mempaatkan 5 masalah sebelum datang 5. Pertama, syababaka qabla haramika. Tampulu masih anum, jangan mahadang tuha. Sebab bila tuha itu bermasalah, mata kaur, talinya pandangan daur, gigi gugur, uban bahambur, limbit kandur, pemakan bubur, bah, ya sudah, itu bermasalah bila sudah tuha. Mempaatkan kesempatan anom sebelum datang tuha. Bila orang kada mempaatkan lagi anom sampai tuha menyesali hendak anom pulang, kada kawa. Wal asri demi waktu, waktu itu kada kawa bulik. Bila sudah lalu, ya sudah. Al waktu kasahab, waktu seperti angin, seperti awan, bila berlalu kada bulik lagi. Dalam bahasa Arab tu laitani ya ulu saban yauman, ya Allah jaga diberikan aku anum sehari barang. Orang sudah umur 70 hendak berbulik anum umur 30 kada kawa lagi. Iya kata innal insana lafi khusrin, manusia rugi, ujar Allah illal ladzi na'amanu wa amilu sholihat, kecuali beriman dan beramal sholih. Beramal soleh. Hadirin rahimakumullah, tadi kita angkat Allah bersumpah dengan tin, watin, wazaitun, waturisinin. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali dia lagi muda, lagi sehat gitu. Karena mempertahankan itu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, ya dah, lapang sebelum sibuk, lapang. Dunia ini pun kena membuat lapang, sungguh. Semakin hari semakin repot, semakin hari semakin sibuk, karena perubahan-perubahan yang kita sikapi. Kemudian wakina kakau belabak keretam pulau ada kemampuan kelebihan, jangan mahadang lebih benar. Bila ada sudah kemampuan, ada kecukupan di cukup pakarnya mau kada cukup. Wakina kakau belabak kerika, kalau ada kemampuan sebelum datang kesusahan, ayo sudah
garing kah? Tuha kah? Repot kah? Susah kah? Asal belum mati ya. Wahayataka qabla mautika, mumpung kau masih hidup, ujar Nabi, manfaatkan. Allah itu bersumpah banyak dalam Al-Quran. Wadduha, wallayli, demi waktu pagi, demi waktu malam. Itu mengatakan bahwasanya waktu itu penting lawan kita. Cuman waktu yang kita lewati ini harus kita sikapi. Sehari semalam 24 jam. Yang kita lewati itu 4 macam aja. 4 macam aja. Kadangkala kita melewati nikmat. Kadang kita akan melewati sedang semalaman tuh dapat nikmat. Lalu kita dituntut bersyukur kepada Allah. Kadangkala sedang semalam tuh mendapat bala. Bala itu sesuatu yang kita kadang-kadang tujui. Ya, barangai apakah? Mensihat, nikmat, amun garing, nah sabar eh. Sabar itu bang, kita pun kada sehat, garing. Yang ketiga, taat. Itu bang, kalau kita dalam keadaan taat, sikapi ini adalah anugerah Allah, pertolongan dari Allah. Yang sepertinya lagi maksiat, itu bang, empat ini bang lah. Amun kada nikmat, bala. Amun kada taat, maksiat. Ketika nikmat bersyukur kepada Allah. Ketika kita dapat bala, bersabar kepada Allah. Ketika kita taat, ingat dalam batin kita ini anugerah pertolongan dari Allah. Ketika kita dapat maksiat, kita kalah bertarung dengan nafsu kita, kalah bertarung dengan setan. Tobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita angkat, Allah bersumpah dengan fajar wal fajri, demi fajar. Fajar itu perhelatan antara fajar kajib lawan fajar sidik. Bila timbul fajar subuh ngarannya, bila fajar kajib itu belum subuh, boleh lagi puasa, boleh lagi makan. Ya 10 menit lagi hanya timbul fajar sidik. Demi subuh fajar sidik, yaitu digandakan di sini pasara mentafsikan al-fajru bi fajri arafata, dengan fajar 9 Dzulhijjah. Jika kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji, moga-moga mereka itu ditolong oleh Allah, sehat, selalu bersyukur kepada Allah, mendoakan kita dan negara kita. Dan mereka itu kembali dengan haji yang mabrur begitu. Walayalin asrin, demi malam 10 malam. Ini malam ini sudah malam ketiga. Di negara kita, di dunia Islam, tidak ada sidang isbat itu kecuali dua. Isbat menyatakan hari raya Idul Fitri akhir Ramadan. Isbat menyatakan hari raya Idul Adha akhir bulan Zulqa'dah. Tentang pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 17 Mei. 17 Mei tadi. Malam Senin,
hari Senin 1 Zulhijjah kena hari raya, 10 Zulhijjah hari Arba, hari Arba. Walayalin asrin, demi 10 malam bulan Zulhijjah. Jadi kalau tanggal 1 malam Senin, tanggal 2 malam Selasa, tanggal 3 ya malam ini, tanggal 4 Kamis, tanggal 5 Jumat, tanggal 6 Sabtu, tanggal 7 Ahad, tanggal 8 Selasa, tanggal 9 Arba Ukub di Arafah, tanggal 10 Arba Hari Raya. Ya, hari Selasa Ukub di Arafah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala alaihi salatu wasalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahbu ila Allah ta'ala min hadzal ayyam. Tidak ada hari-hari setahun itu yang paling istimewa dan dicintai oleh Allah bagi orang yang mau beramal soleh, lebih hebat daripada hari-hari yang lain, yaitu 10 Dzulhijjah, mulai Senayan, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senayan, Selasa, Arba, habis. Ma min ayyamin ahabu ila Allah yu'badu fiha. Tidak ada hari-hari yang dicintai oleh Allah beribadah padanya. Barangnya kita membaca Quran, bersalawat, bertasbih, sembahyang, berjemaah, baca Al-Quran, umpamanya adalah puasa, umpamanya itu. Ayo pada piamin asri Dzulhijjah, pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu untuk tahun ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kalau hari Arba itu lo menyembelih kurban aja lagi. Kurban itu termasuk seabdal-abdal ibadah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangsi orang kada berkurban. Ya Nabi, man kana lahu sa'atun, barang siapa ada kemudahan dalam hidup, keluasan. Nah, apa keluasan? Awak sehat, rumah bertingkat, mobil mengkilap, emas ada, kada berkurban bah. Pelayak rabana musallana, kada usah kam sikit ya Nabi. Mohon dua. Itu pentingnya korban. Nabi Ibrahim mengorbankan anak di surah Al-Talaq, yaitu pada bulan ini. Bulan ini, jadi itu diteruskan sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu hadis. Man kana lahu sa'atun, barang siapa ada keluasan dalam hidup, walam yudahi kada bakurban, palyamut insya'a nasranian au yahudian. Pilih aja dua aja Nabi mati. Amun mati beriman kada usah. Nang dua itu mun kada jadi Yahudi jadi Nasrani. Itu hari 10. Nang lain pada berkorban hari 9 hari ini aja. Ya'dilu sawmakul yawmin minhan siyamu sanatin wa qiyamu laylatin wa qiyamu laylatin minha qiyamu laylatil qadri. Kalau kita puasa siang sama lawan puasa setahun, ujian Nabi. Lalu kita kalau malam beribadah sama dengan mendapat malam Lailatul Qadar. Siangnya puasa sama pahala setahun. Malamnya beribadah sama dengan Lailatul Qadar. Di dalam kitab Syifa Ush-Sharif, man
hadil ayami, barang siapa puasa pada 9 hari ini, nah akramahullah bi asyati asya, Allah memberikan kehormatan kepada orang itu 10 macam. Pertama, al-barakatu fi umri, umur berberkat. Timbul pikiran waras, kadihna membuang-buang waktu. Eh, berkat itu kebaikan, daripada nongkrong baca Quran, daripada bahaya tahu, daripada sembahyang, dan itulah namanya barokah. Kedua, waziyadatu fi malihi, harta ditambahi akan Tuhan. Banyak harta, tapi untuk beribadah. Ketiga, wahibzu fi iyalihi, keluarganya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipelihara Tuhan tuh kada pinama maharu giru. Kan kalau anak bisi anak pas sudah motor lalunya apa ngarannya belejuan itu nah. Nah itu kan maharu giru kayaknya itu. Kalau anak bisi dipelihara Allah taala, taat lawan Allah, taat lawan Rasul, taat lawan orang tua. Nah ini karena hibzu fi alihi, puasa kita 9 hari ini. Keempat, wa takfiru li sayiatihi, dosanya dihitung diganti dengan pahala. Setahun kita berdosa banyak benar, tapi bila kita puasa di bulan Zulhijjah ini diganti dengan pahala. Yang kelima, watada'ifu li hasanatihi, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, watashilu li sakarati mautihi, dan kalau orang puasa pada bulan Zulhijjah ini, Allah kada menyakitakan dalam kematian. Kalau istilah berbahasa itu kayak roh atau keluar seperti rambut dicabut digelapung. Keenam, wadiyau fi dulumati qabrihi, kalau dia mati kena jadi tarang kubur. Nah itu perlu juga kita sikap marah balapar 13 jam serianan, 13 jam, tapi ini maulah lampu di kubur. Kita kan akhirnya tuh pasti masuk kubur tuh pasti, cuman kubur itu tanah betabuk, amun kadambu amal soleh kada belempuk. Salah satu amal soleh puasa bulan Zulhijjah. Kemudian yang ke-8, wataskilu limizanihi, amal pahalanya diberatiakan oleh Allah. Ke-9, wanajatu min darakatihi, ya kan? Lalu selamat daripada haru-hara kiamat. Ke-10, wasu'ulu ala darajatihi, dan pangkatnya diangkat oleh Allah. Kalau orang jadi pegawai, pangkat itu kan mengusul-usul, tapi kalau kita mengusul pangkat Allah taala supaya asalnya kada pati ingat lawan Tuhan, banyak ingat lawan Tuhan. Asalnya kada ingat di mati, banyak kan lawan mati. Kan orang bila kada ingat lawan mati pian kacau di dunia ni, bujur ya halal kaut haram kokot jadinya, ya dikan mati, ya kan. Dengan berpuasa di bulan Zulhijjah, maka Allah akan mengangkatkan derajat begitu. Sedikit ya biar Pak Isa sudah sampai. Warawa'an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu anna alaihi salatu wassalam qol, al-yawmul ladzi qabarallahu fihi Adam aw yawmin min Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam. Nabi Adam itu kan di surga. Adam di surga. Cuman ketika Nabi Adam di surga dapat kemuliaan bebini pulang lawan itu Hawa. Wajatun wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Silakan ikam Adam tinggal di surga serta istri kamu. Wajah Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Faqulu min haitsu tumaraqda wala taqrabu hadhihi syajarah. Makan ikam pagi sore siang malam, makan aja nikmat aja surga, tapi jangan memaraki pohon holdi. Ternyata Nabi Adam dibujuk oleh iblis, kalah.
Mansur dalam surga itu beritanya Nabi Adam di Hindustan India, Datu Hawa di Jeddah Saudi Arabia. Beratus-ratus tahun Nabi Adam menangis diampuni dosa Nabi Adam itu pada hari awal Dzulhijjah. Lalu ujar Nabi, man soma dzalikal yaum, siapa puasa hari Senin semalam, bahaya kaman abadallah sanatan lam ya'usillah biwati tarbatain, diberi pahala oleh Allah sama orang yang beribadat setahunan sekejap di mata kada maksiat. Nah itu sudah berlalu, nang puasa alhamdulillah, nang belum isok bah sakitnya wajang. Mun kita mau untung kada gisan orang, pian panguru puasa itu urusan ulun, itu kepada puasa kada gini mabas jual. Cuman kesadaran lawan kita, sadarlah hidup pasti mati. Walau mau sani, istajaballahu doa Yunus, pakhrajahu min batnil hut. Allah Taala mengabulkan doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan ditelan ikan, ditaguk iwak aja kita. Bayangkan kadapnya, pertama kadap di dalam perut iwak, kedua kadap di dalam laut, ketiga kadap malam. Betasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beberapa waktu masanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 2 Zulhijjah. Ya, hari ini sebentar deh, esok pang ya lah. Man sama bidara kalian barang sewa puasa pada itu hari sama hari tadi lah, hari tanggal 2 tadi, istajaballahu do'ahu, Allah mengabulkan apa nanti minta dikabulkan oleh Allah. Waliyamun salis, hari yang ketiga isok hari ketiga Senayan, Selasa, Arba. Malam ini boleh sudah pengen berniat anak puasa. Berniat barang dahulu. Oi. Ya, mun berniat kada hakun, ana jadi ngapa lu? Oi. Istajaballah be doa Zakaria alaihi salam. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Man sama dzalikal yaum istajaballahu doahu, barang siapa puasa esok nang apa kepentingan kita doa minta lawan Allah Tuhan mengabulkan. Waliyamur rabi', ini hari Kamis, ulid Nabi Isa alaihi salam, dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Man sama dzalikal yaum, siapa puasa hari Kamis, naballah anul ba'sa wal faqra, Allah menghilangkan kepada orang itu kesulitan dan kepakiran. Wal yaumul khamis, ya hari yang kelima, Jumat, yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam, Allah melahirkan Nabi Musa. Man sama dari yaum bari aminan ibad au min adabil qabri, siapa puasa hari Jumat karena keistimewaan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan orang itu pikiran nang kada waras, nang waras-waras dia pikiran. Ada pian nang kada waras. Ulun pian melihat nang kada waras pandep-pandep ulun kayak itu tuh. Ulun sarwan ke suatu desa. Di desa itu kurang pengantinan. Ada umur orang tuh, ulun takoni berapa umur pian, 81 kiai sidin, 81, tapi potongan kayak anak muda, berjalan gitir-gitir sudah, selawar lipis, baju lipis,
dia apa dompet tuh betali betali gitar gitar. Lalu kok anak muda ucap, inilah pemuda masa kini. Itu kan orang tua kada sadar, orang tua tuh harus menyesuaikan keadaan. Jangan seorang tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, jangan kayak itu. Nah, walaupun Musa di hari yang ke-6, hari apa yuk? Senayan, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Sabtu. Alladzi fatahallahu ta'ala nabihil khaira. Allah membukakan pintu-pintu kebaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sama siapa puasa hari Sabtu, yandurullahu ilaihi birrahmah, pelewat doa badan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyamun sabiwa hari yang ketujuh, hari Ahad. Orang pengantinan ini, banyak pengantinan ini ada. Tak puasa juga kah? Iya kah? Tapi mendengar kebaikan Nabi madahkan, ya. Alati yuk laku pi abu-abu jahannam malatub tau hatatum ya ayyam al-asri. Hari yang ketujuh itu hari Ahad ini Allah menutup pintu neraka jahannam. Man sama barang siapa puasa hari Ahad, aglaqallahu anhu salasin baban minal usri, ditutup oleh Allahnya 30 macam kesulitan. Waputih Allah salasin baban minal usri, dibukakan baginya 30 pintu kebaikan. Hari ke-8, nah hari Senin. Hari Senin Al-Yamuladi Yusama Yaumat Tarwiyah. 8 itu hari Tarwiyah. Man samahu a'ta utia minal ajri ma la ya'lamu ilmahu ilallah. Siapa puasa hari Tarwiyah, hari 8 Senayan, Allah beri pahala kepadanya. Orang kadang-kadang tahunya kebanyakan Tuhan aja yang tahu. Maka kita perlu mati turun pahala, kalau pahala tuh pang nambah harga hari kiamat. Amun wae ini pian bawa ke warung, aku pahala mendengar orang pembacaan ya, dipakai itu, dipakai. Di akhirnya dipakai. Walia montasio hari ke-9 di Selasa kena, Selasa. Kan Selasa. Yaumuladi huwa yaumu Arafah, hari Arafah. Jadi orang di Arafah itu makruh puasa. Kalau kita sunat muakkad puasa. Man samahu kana kafaratan di sanatin madiyatin, siapa puasa diampuni dosanya setahun. Ini kan tahun 2026. 2025 diampuni Tuhan. Wasanatin mustaqbalah, dan setahun lagi diampuni Tuhan. Artinya orang puasa hari Arafah, hari Selasa kena panjang umur. Panjang umur. Nah bang, ujian Nabi setahun lagi diampuni masa depan. Setahun lagi hidup. Amun puasa, amun gak ada puasa, mati dah. Ya, begaya aja bang baik. Nah itulah beberapa hadis yang dikemukakan tentang hari bulan Dzulhijjah dan hari Arafah. Kemudian ulun ini mau makan pondok nang lawan ulun dah. Memang tahun ajaran baru mulai Juni Juli gitu, tahun ajaran baru. Kemarin tuh ada datang lawan ulun orang tua. Ulun guru aja anak sekolah ke pondok pian kada mungkin lagi tuha pada guru. Ya ngale. Cuma ulun ini nah handak memberiakan pendaftaran orang yang mau mendaftarkan anaknya. Gitu. Pendaftarannya sepian untuk uang pangkal dan macam-macam tuh. Ranjangnya sudah diolah, tilapnya sudah diolah, dapur makan sudah diolah, dapur umum sudah diolah. Pokoknya santri itu kada bulik.
juta 750, bulanannya 750, jadi 2.500.000 sebulan. Ulun guru aja membayarkan 20 hekong 50 juta tah. Ada orang nang handak kayak itu tah. Ini orang nang sadar hidup ngaratnya. Oh hidup ah, jangan mah, jangan mati. Aku ya sekolah kan dari mapian juga. Yo membayarkan orang masuk sekolah bandar. Nah, kalau di antara ada keluarga pian nang handak sekolah untuk angkatan pertama, sudah ada pun beberapa orang yang mendaftar itu, cuma kalau lebih pada 20 paksa bayar, bila sebelum 20 gratis. Nah, lewat masjid raya ini, kalau ada yang di mana-mana kah mendengar, ini di pondok pesantren Guru Haji Supian, ngarannya pondok pesantren Nurul Salehin, digratisakan untuk angkatan pertama 20 orang. Sebab ada yang membiayakan, karena kita canggih, karena canggih sudah apa teknologi masuk ke rekening pondok Londona dari Kedah Malaysia, dari Kedah Malaysia. Mana ada pengumuman ke Malaysia, ada rekening pondok dari rekening ulun dari Kedah Malaysia, ngarannya Haji Hamidah, menyumbang 25 juta. Itu lain tak? Ada pulang yang datang orang Kalayan, orang Kalayan. Ini orang sadar hidup, laki bini datang. Ulun datang istirahat. Ya kan guru jana berdebat. Seharinya pen berdebat. Jemaah haji ulun tahun 2017. Kenapa jurang? Ulun hendak sango mati guru air, sango mati menjulungi emas 100 gram. Jadi ini pacang ulun ulah market mini supaya santri itu kada keluar betetukar. 100 gram tuh ulun lihati kuitansi pembeliannya 55 juta tahun 2018. Semalam guru jah ulun bawa ini ke toko 250 juta lo menukari. Itulah. Jadi pondok ulun itu untuk tahun ini, tahun angkatan pertama, 20 hikung ada yang bayar ya kan. Demikian pengumuman ulun. Mudah-mudahan kita sehat badan, mudah-mudahan kita panjang umur, lalu diberikan pemikiran yang sadar untuk menyikap hidup, jangan menyesal kemudian hari. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kayaknya bisa parah insyaallah, malam hari raya deh, kada mungkin pian di tangan ya betakbir. Nah, mulai minggu dulunya, namun kada parah ya juga.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.

Tumpukan sampah yang didominasi ranting kayu dan bambu sempat memenuhi aliran Sungai Barabai dan meresahkan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di bawah jembatan Dharma Simpang 3 Ulama Barabai Hulu Sungai Tengah. Intensitas hujan yang cukup tinggi dan sanak sejak Minggu 17 Mei 2026 ini menjadi penyebab terjadinya tumpukan sampah hanyut yang rancak disambat warga sebagai raba tersebut. Kondisi ini sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak debit air meluap. Menanggapi kondisi itu, tim BPBD Damkar HST bergerak cepat melakukan pembersihan bersama dengan anggota TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. Pembersihan dilakukan sejak Senin 18 Mei 2026. Kepala BPBD Damkar HST Ahmad Fatoni mengonfirmasi timnya sudah diturunkan gasan membersihkan raba tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas keresahan masyarakat sekitar. Usai dibersihkan, kondisi arus sungai yang sebelumnya terhambat, wayah ini sudah kembali lancar. Tumpukan raba yang sebelumnya menyumbat juga sudah disterilkan dari aliran sungai. Lebih lanjut, Ahmad Fatoni mengimbau masyarakat gasan terus memantau kondisi debit air. Hal ini mengingat curah hujan yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah hulu sungai tengah. Demikian kabar Pro4 pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Bangsa anak seberatan, malam hari ini bertamuan pulang kita dengan Ulun Kian yang mengawani sampai ke 6 pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Buan Pian semuanya, Ulun informasi akan ragam budaya Madihin Syair Bakisah. Edisi malam hari ini tidak dapat terselenggara dang sanak ya. Kembali bertemu dengan Bapak Haji Anang Syahrani di minggu depan mungkin. Dan karena tidak terselenggara, oleh karena itu Lun akan memberikan informasi dan kita akan bahas malam hari ini dang sanak perempat selama 1 jam ke depan, yaitu adalah bahasa daerah tersulit yang ada di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua, itu ada bahasa yang sulit untuk dipelajari dan sulit juga untuk dibahasakan dang sanak perempat, karena memang terdiri dari beberapa suku kata berbeda dari suku kata bahasa Indonesia seperti pada umumnya, sambil ditemani dengan lagu-lagu atau musik Banjar sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana Bubuan Pian, tetap dengarkan Ulun Kian dang sanaknya di frekuensi 87,7 sampai 105,9 MHz. Ulun mengudara sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kembali Ulun dendangkan terlebih dahulu musik Banjar yang mengawani malam hari Bubuan Pian semuanya di malam hari ini di kota Banjarmasin tentunya.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

anak perempat yang ada di Indonesia. Ulun hanya aja juga kepikiran informasi yang satu ini ya. Karena ulun sendiri jujur ada beberapa bahasa yang mungkin gesan ulun itu ya tentunya kalau bahasa daerah dari daerah lain itu asing ya. Tapi ada juga beberapa bahasa daerah yang mudah ulun pahami dan sanak perempat. Nah, oleh karena itu ulun kepikiran nih, kira-kira selain bahasa daerah yang menurut ulun ngalih dipahami dari versi ulun sendiri ada kada sih? Ternyata ada banyak dan sanak lah. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu dari bahasa Aceh. Jadi Aceh ini termasuk salah satu bahasa daerah di Indonesia yang mana memiliki tingkat kesulitan yang tinggi bagi non penutur asli ya. Bahasa Aceh sendiri ini adalah bagian dari bahasa Melayu Polinesia Barat yang mana merupakan cabang dari bahasa Austronesia. Selain kosakata yang terdengar asing dan sanak, faktor lain yang mengolah bahasa Aceh ini ngalih banar adalah fonologinya yang unik dan beda lawan bahasa Indonesia. Contoh nih lah, bahasa Indonesia itu kan berisi beberapa fonem vokal kayak A, I, U, E, O ya. Nah, menurut buku Bahasa Aceh dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat lebih dari 20 fonem vokal dalam bahasa Aceh dan sanak. Kada cuman A, I, U, E, O. Nah, sistem fonem ini terbagi menjadi fonem vokal, kemudian fonem vokal sengau sampai dengan vokal ganda sengau seperti EW. Nah, kayak itu bahasanya. Kada hanya itu, faktor lain seperti adanya berbagai versi dialek ini juga mengolah bahasa Aceh menjadi salah satu bahasa tersulit di Indonesia. Ya, setidaknya ada 3 dialek yang dikenal, dialek Bayat Lambuot, Masjid Puntet, dan dialek Pantai Ketapang. Jujurlah setelah ulun membaca informasi yang satu ini, ulun jadi penasaran sebenarnya dang sanak perempat. Kayak pegerang bahasa Aceh. Dan kalaupun bubuan pian juga penasaran sama nang kayak ulun dang sanak, kita mungkin bisa cek YouTube masing-masing, kita cari aja di sana dialek bahasa Aceh. Karena ulun jujur penasaran juga nih. Dialeknya ternyata dialeknya sedikit ya. Ada 3 dialek yang dikenal, itu yang dikenal ya. Tapi fonem vokalnya itu ada 20 dang sanak perempat. Bahkan fonemnya pun terbagi menjadi 3 tadi ya, fonem vokal sengau sampai dengan vokal ganda sengau. Oke, kita ke bahasa tersulit berikutnya. Selain daripada Aceh, yang berikutnya yaitu adalah bahasa Minangkabau. Minangkabau nih kalau misalkan salah mohon maaf dan koreksi dang sanak lah. Minangkabau nih mun kada salah tuh Padang ya. Ini adalah bahasa dari Sumatera Barat yang tergolong dalam bahasa Melayu Austronesia. Jadi bahasa Minang ini berisi beberapa versi dialek dang sanak, mulai dari dialek Pasaman, Agam Tanah Datar, 50 Kota, Koto Baru sampai dengan Pancung Soal. Bahasa Minangkabau ini juga kaya akan kosakata. Dilansir dari laman Kemendikdasmen, bahasa Minangkabau ini berisi 929 kosakata. Yang mana menjadikan bahasa Minang ini sebagai bahasa kedua dengan kosakata terbanyak setelah bahasa Jawa. Nah, selain itu, faktor pelafalan dan intonasi ini juga sangat berpengaruh dalam bahasa ini dan sanaklah. Meskipun bahasa Minangkabau ini familiar bagi sebagian orang di luar Sumatera Barat, tapi bahasa ini tuh masih ngalih banar dipelajari gasan masyarakat awam. Ini di Sumatera dan sanaklah, kita di Kalimantan. Nah, kayaknya kalau misalkan kita ketemu dengan orang Sumatera Barat, itu gak usah jauh-jauh. Bubun pian cukup datangi rumah makan Padang. Nah, minta tolong lawan yang penjualnya, "Bang, kawa kapian pakai bahasa Minangkabau pian?" Terserah dialeknya mau apapun itu. Mungkin sesimpel kayak, "Selamat datang, Kak. Mau makan apa? Mau dibungkus atau mau dibawa pulang?" Dengan bahasa Minangkabau, kayaknya yang ada pun kita tengah gak dang sana. Kenapa? Karena kita kada paham. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita berpandir bahasa Banjar, mungkin dengan orang Padang asli yang tidak stay di Banjarmasin, kayaknya sama-sama akan bingung.

0: Elsa, Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Masih dengan informasi bahasa daerah tersulit atau terngalih ya, bahasa Banjarnya yang ada di Indonesia. Bahasa Aceh, bahasa Minangkabau itu adalah bahasa-bahasa tadi yang cukup sulit dan sana karena selain memiliki banyak suku kata, kosakata, punya banyak dasar katanya juga dan sana perempat ya, bahkan dialeknya pun juga berbeda-beda. Sebenarnya ya, tadi lu pikir-pikir sama kurang lebih kayak di Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan khususnya, karena kita diisi beberapa dialek tuh, dialek Hulu Sungai, dialek orang Banjar Kuala, Banjar Hulu juga ya, tuh biasanya punya dialek yang berbeda-beda, tapi kita masih bisa paham dang sanak ya, karena bahasanya kan jauh berbeda, paling dialek dan nada bepandernya aja, karena ada beberapa dialek tuh yang nada bepandernya tuh cepat benar. Oke, kita lanjut ke bahasa daerah tersulit di Indonesia berikutnya, yaitu adalah bahasa Batak. Bahasa Batak dan Sanak ternyata ini adalah tergolong dalam bahasa Austronesia yang menjadi alat komunikasi di wilayah Sumatera Utara. Namun, bahasa Batak ini sebenarnya lain merupakan bahasa tunggal, melainkan ini masih terbagi-bagi dalam beberapa kelompok. Contoh, rumpun bahasa Batak antara lain Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, dan masih banyak lagi. Dengan begitu beragamnya bahasa Batak dan Sanak, hal ini mengolah bahasa ini menjadi salah satu bahasa tersulit di Indonesia. Bahasa Batak pun itu berisian kosakata yang cukup beragam dan pastinya terdengar asing bagi orang luar daerah ya. Uniknya, bahasa Batak ini juga berisi huruf atau aksara tersendiri yang mana rancak disebut dengan surat Batak. Tapi dang sanak, ulun sudah mulai cukup familiar, sudah mulai terlalu asing nih dengan bahasa Batak. Kenapa? Karena banyak komedian-komedian Indonesia yang tampil di layar lebar dang sanak ya, itu mereka kebanyakannya pakai bahasa Batak ya. Dan jadinya ulun sudah mulai kada terlalu asing nih dengan penggunaan bahasa Batak ini, seperti itu. Nah, jadi untuk Buan Pian semuanya, kalau misalkan Buan Pian tertarik, ulun tuh jujur tertarik ya dengan bahasa Batak karena memang logatnya, terus juga pembawaan mereka, dan nada bepandernya tuh selalu tinggi dan cepat dang sanak. Tapi kalau sekali nyeletuk pun itu lucu. Kada kalah tuh dengan bahasa Banjar, karena mungkin kalau misalkan orang-orang di luar sana mendengar bahasa Banjar, celetukan-celetukan dengan bahasa Banjar, kemudian juga dengan dialek-dialek tertentu, ulun yakin semua orang tuh pasti akan tertawa dang sanak. Jadi tinggal menunggu aja lagi nih bahasa Banjar untuk segera go nasional, mulai banyak dikenal banyak orang nantinya, ulun yakin bahasa Banjar pasti akan ikut populer gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini adalah bahasa dari Kalimantan Tengah kali ini ya, bahasa Dayak. Jadi ini merupakan bahasa yang termasuk tersulit ya di Indonesia. Seperti bahasa Batak, jadi bahasa Dayak ini tuh sebenarnya adalah istilah kolektif gasan beberapa bahasa yang dipakai oleh suku Dayak di daerah Kalimantan. Salah satu contoh adalah bahasa Dayak Ngaju yang dituturakan oleh suku Ngaju di Kalimantan Tengah. Bahasa Dayak Ngaju ini pun masih terbagi menjadi beberapa dialek yang jumlahnya mencapai 30. Contohnya, dialek Kandan, Rantau Tapang, Parebok, Kalumpang, Bawean, dan masih banyak lagi dang sanak ya. Dengan kosakata yang beragam, dengan puluhan dialek yang ada juga, bahasa Dayak Ngaju ini termasuk salah satu bahasa daerah yang unik dan ngalih dipelajari. Dan di sisi lain, bahasa Ngaju ini hanyalah satu dari sekian banyak bahasa Dayak lain yang ada di tanah Kalimantan. Ini bujur. Ulun sebagai orang Dayak pun ya, di rumah juga biasanya mama pakai bahasa Dayak tuh. Itu memang kalau misalkan Buan Pian mungkin belum pernah mendengar orang bepander secara langsung dengan menggunakan bahasa Dayak, itu pasti bingung. Apa artinya lah? Bahkan mungkin ada beberapa kosakata yang mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu artinya kayak aneh, mungkin jorok, seperti itu. Tapi berbeda dengan bahasa Dayak. Ada beberapa kosakata dalam bahasa Dayak itu yang memang kalau terjemahan Indonesianya kotor, tapi memiliki makna yang positif dalam bahasa Dayak. Nah, itu dia. Kenapa ulun kada asing ya? Karena memang di rumah rancak nih terpakai bahasa yang satu ini. Paham, cuman kalau untuk membahasakan ulun masih belum bisa. Karena memang lahir ganal pun juga di Banjar dan sanak perempat. Tapi kalau misalkan orang bahasa Dayak hendak bepander ke bahasa Indonesia, itu pasti ada dialek yang tertinggal. Kada mungkin tuh bahasa Indonesianya orang Banjar dengan bahasa Dayak, apa bahasa Indonesianya orang Dayak itu akan sama. Karena biasanya Dayak atau Kalimantan Tengah itu punya
dialek khususnya seperti itu. Jadi untuk Buan Pian semuanya yang mungkin hendak belajar bahasa Dayak boleh, apalagi misalkan Buan Pian adalah seorang mahasiswa baru, biasanya mahasiswa baru tuh kan kawanannya banyak tuh ya. Nah, otomatis Buan Pian bisa belajar juga dan sarang perompet dengan kawan-kawan yang berasal dari Kalimantan Tengah, karena mengenal bahasa daerah lain itu adalah hal yang sangatlah menarik dan sarang perompet dan sangatlah dianjurkan supaya bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia itu tidak terlupakan dan tidak tergantikan dengan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa Gen Z. Dang Sanak, sekian dulu. Sebenarnya ada banyak bahasa Indonesia yang ngalih dipelajari, tapi bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yang ada di Indonesia maksud ulun ya. Itu banyak, tapi karena waktunya juga, jadi kita akan potong dulu. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di jam 10 malam kali ya. Jam 10 malam nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi yang sama, yaitu bahasa daerah tersulit yang ada di Indonesia. Kemudian nanti dilanjut mungkin bahasa daerah terunik kah atau apapun itu, kita lihat aja nanti ya. Yang pasti di jam 9 malam nanti kita memasuki tembang Borneo, lagu-lagu se-Kalimantan akan menemani malam buan hari semua, malam hari Buan Pian semuanya, dan juga ditemani dengan informasi tips untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tetap bersama dengan Kian di Prompat FM 87,7 dan 105,9 Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak berempat di balik tembok lembaga permasyarakatan kelas 2A Banjarmasin, pemerintah kota Banjarmasin bersama PT Pelabuhan Indonesia Persero Subregional Kalimantan mencoba membuka jalan hanyar gasan warga binaan. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL bertajuk Pelita Warna diarahkan gasan membangun keterampilan begawi dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali hidup mandiri setelah bebas. Kegiatan yang berlangsung Selasa 19 Mei 2026 hari ini dihadiri Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, jajaran lapas kelas 2 Banjarmasin, perwakilan PT Pelindo Subregional Kalimantan, serta para warga binaan. Bantuan sarana kegiatan produktif disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan dan pemberdayaan di dalam lapas. Yamin mengatakan tantangan terbesar gasan warga binaan kada hanya menjalani masa pidana, tapi nangke apa bebuhannya diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas. Dan menurut Sidin, stigma sosial sering mengolah mantan narapidana kesulitan memperoleh pekerjaan dan kesempatan hidup yang layak. Lebih jauh, Sidin menilai pembinaan berbasis keterampilan menjadi langkah penting. Gasan menekan resiko warga binaan kembali terjerumus dalam tindakan kriminal. Pemerintah Kota Banjarmasin juga membuka peluang kolaborasi pengelolaan sampah yang kena bisa melibatkan warga binaan sebagai bagian dari aktivitas produktif dan pembinaan sosial. Menurut Yamin, gagasan ini muncul setelah adanya pembahasan bersama pihak lapas terkait rencana pengelolaan dan pemilahan sampah di Kota Banjarmasin. Bahkan, pemerintah berharap tempat pemrosesan akhir basirih ini bisa kembali difungsikan sekira program itu berjalan maksimal dan memberi manfaat gasan masyarakat lebih luas lagi. Demikian, kabar perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik.

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Hai hai hai, masih bersama dengan Ulun Dang Sanak Perempat ya. Bersama dengan Kian yang mengudara sampai kena pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak, selamat datang dulu Ulun ucapkan di Tembang Borneo, di mana Ulun akan memberikan informasi mengenai bagaimana caranya agar budaya Indonesia atau budaya daerah itu tetap lestari dan tidak tergantikan oleh budaya modern, Dang Sanak Perempat ya. Karena yang namanya budaya itu turun-temurun dari leluhur kita semuanya dan menjadi identitas bangsa juga, Dang Sanak ya. Itu tentunya kada boleh sampai punah seperti itu atau dilupakan dan tergantikan malah. Jadi kita akan mulai langsung aja Dang Sanak Perempat, tips melestarikan budaya Indonesia agar terhindar dari tergesernya dengan budaya-budaya modern seperti itu ya. Langsung aja ke yang pertama. Tipsnya yaitu adalah culture experience. Ulun yakin nih Buan Pian yang mungkin bila mendengarkan Ulun siaran malam pasti materinya seputar tentang ini. Kenapa? Karena ini adalah hal yang penting Dang Sanak Perempat. Karena ini bisa dibilang pondasi utama supaya budaya Indonesia itu kada cepat dilupakan dan justru malah semakin dicintai oleh warganya sendiri. Culture experience, apa gerang itu Kian? Jadi ini merupakan pelestarian budaya yang mana dilakukan dengan cara terjun langsung Dang Sanak ke dalam pengalaman kultural kebudayaan. Contoh, kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka Bebuan Pian sebagai masyarakat dari daerah yang punya tarian tersebut dianjurkan untuk belajar, berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan kemudian nanti setelah belajar, berlatih tentunya harus dipentasakan setiap tahun dalam acara-acara tertentu ya, atau diadakan sebuah festival satu tahun mungkin berapa kali ya, 3 kali mungkin ya. Nah dengan demikian kebudayaan lokal itu akan selalu dapat dijaga kelestariannya. Nah mungkin Bebuan Pian yang tinggal di daerah Kayu Tangi yang dekat dengan Taman Budaya, nah disitulah biasanya tempat-tempat Bebuan Pian itu bisa mendapatkan yang namanya culture experience. Karena di sana tuh biasanya setiap bulannya itu pasti ada aja. Kalau kada seni teater, seni tari, seni musik tradisional, itu pasti ada aja festivalnya di sana. Jadi kalau misalkan lewat Dang Sanak Perempat, jangan cuman lewat Kayu Tanginya aja, jangan cuma dilalui aja taman budayanya. Sesekali boleh lah ya, cari hiburan lain dengan menonton dan langsung menyaksikan kebudayaan-kebudayaan daerah tampil seperti itu. Siapa tahu Bebuan Pian mungkin tertarik ya. Jadi waktu gabutnya tergantikan dengan belajar kebudayaan sendiri. Kemudian yang berikutnya setelah ada culture experience yaitu adalah culture knowledge. Jadi culture knowledge ini merupakan pelestarian kebudayaan yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang bisa difungsionalkan ke dalam banyak bentuk. Tujuannya yaitu gasan mengedukasi atau gasan kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Nah dengan demikian para generasi muda itu bisa memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Selain dilestarikan ke dalam dua bentuk tersebut Dang Sanak, kebudayaan lokal ini juga bisa dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Karena dengan seperti itu setidaknya kita bisa mengantisipasi lah pembajakan kebudayaan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Karena seperti yang Bebuan Pian tahu aja, banyak banar ya kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia itu yang dibajak oleh negara-negara lain gitu ya. Negara-negara lainnya mungkin tidak usah disambat kali ya. Pokoknya jangan sampai budaya kita tuh malah diklaim dengan negara lain seperti itu. Kalau misalkan ada budaya kita yang diklaim oleh negara lain, itu otomatis budaya kita tuh bagus Dang Sanak Perempat. Karena kada mungkin dong negara luar mengklaim, mengambil, membajak budaya kita kalau budaya tersebut tidak menarik seperti itu ya. Jadi sebenarnya budaya Indonesia tuh menarik, tinggal bagaimana caranya Bebuan Pian mengenal, mengemas, kemudian juga menyebarkan budaya-budaya tersebut melalui sosial media pribadi Bebuan Pian mungkin, atau Bebuan Pian sendiri yang belajar gitu ya, kemudian memberikan pelajaran juga untuk orang lain, mengikutsertakan orang lain ke dalam kebudayaan Bebuan Pian juga. Nah itu adalah hal yang tentunya sangat kita dambakan di era sekarang ya. Pokoknya jangan sampai budaya kita tergantikan dengan budaya modern. Masih ada beberapa lagi tips melestarikan budaya bangsa Indonesia. Tetap bersama dengan Kian hanya di Tembang Borneo sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah.

Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda jika ada penyakit untuk si kutu buku? Penyakit tersebut adalah melihat rak buku yang berantakan. Biasanya kita akan pusing jika melihat rak buku yang tidak beraturan. Itu bisa membuat minat membaca kita menurun. Bahkan

mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau berwarna.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Masih dengan Kian dan Sana Berempat Seberatan di malam hari ini tentunya. Kita masih dengan informasi nang kayak apa caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya ya. Tadi ada culture experience, kemudian ada culture knowledge. Nah, yang berikutnya kita masuk pada bagian yang tentunya ini kada kalah penting dan sanak ya, yaitu adalah memanfaatkan sosial media. Gasan memperkenalkan dan juga untuk share kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi digital marketing ya, itu adalah hal yang penting. Kada cuma gasan UMKM, tapi ini juga merupakan salah satu cara. Mau apapun itu yang dipromosikan, digital marketing itu adalah hal yang paling utama ya. Jadi Dang Sanak Perempat, Bebuan Pian mungkin buat yang suka dengan editing video, suka dengan desain flyer, suka dengan desain feeds Instagram mungkin. Tapi Bebuan Pian juga punya akun pribadi dan malu nih untuk mengupload hasil editing video Bebuan Pian tentang kebudayaan. Nah, Bebuan Pian tuh bisa membuat satu akun baru yang mana itu fokusnya adalah untuk memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena Dang Sanak Perempat siapa tahu, dengan Bebuan Pian punya akun Instagram, akun TikTok yang memang fokus gasan memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia, Bebuan Pian akan diajak kerjasama dengan Dinas Pariwisata atau Wonderful Indonesia loh. Karena biasanya akun-akun seperti ini itu adalah akun-akun yang sangat diperlukan untuk membantu pemerintah juga ya, agar bisa memperkenalkan dan bisa tetap mempertahankan kebudayaan yang ada di Indonesia Dang Sanak Perempat. Jadi sangat penting tuh untuk memperkenalkan kebudayaan tersebut. Apalagi sekarang kan TikTok itu adalah sosmednya Gen Z banner lah. Kada mungkin deh sehari Gen Z itu kada membuka TikTok. Jadi untuk Bebuan Pian semuanya yang mungkin sekali lagi ya, yang punya skill editing video, skill editing desain grafis gitu ya, daripada kada terpakai, daripada nganggur lawas skillnya, mending dipakai untuk melestarikan dan mempertahankan eksistensi kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah ketika tadi kalian sudah belajar, Bebuan Pian tadi sudah terjun langsung, maka tidak ada salahnya bila Bebuan Pian langsung mengadakan yang namanya festival kebudayaan. Ini adalah cara yang menarik gasan melestarikan budaya lokal, yaitu dengan mengadakan festival kebudayaan secara langsung. Festival kebudayaan ini Dang Sanak bisa dilakukan gasan melestarikan beberapa budaya lokal sekaligus Dang Sanak ya. Dan budaya dalam bentuk seni pertunjukan sampai dengan makanan daerah ini bisa diperkenalkan secara langsung pada masyarakat. Festival kebudayaan juga memberikan edukasi dengan cara yang menyenangkan, sehingga tentunya ini menarik untuk banyak orang yang datang ke sana. Jadi bukan cuman seni-seni kebudayaannya aja, kada cuman tari tradisional, kada cuman mungkin penampilan baju adat tradisional ya, tapi juga makanan tradisional dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia itu bisa turut ditampilkan dalam festival kebudayaan yang akan diadakan. Nah, sekarang itu banyak banar ya festival-festival yang ada di seluruh Indonesia, dan biasanya juga festival tersebut fokus pada kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi bukan cuma pemerintah, tapi kolaborasi bersama dengan kita warga negara Indonesia itu adalah hal yang sangatlah penting Dang Sanak Perempat, terlebih untuk Bebuan Pian semuanya mungkin termuat termasuk dalam sebuah komunitas, komunitas budaya atau komunitas apapun itu, jangan sampai lupakan yang namanya kebudayaan ya. Mau apapun komunitasnya, tapi kebudayaannya tetap kebudayaan daerah masing-masing seperti itu. Jangan sampai kebudayaannya mengikuti kebudayaan luar seperti itu ya, karena kebudayaan kita itu kada kalah keren lah. Jadi ya, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, tentunya tugas wajib kita adalah mempertahankan agar budaya Indonesia tidak tergantikan dengan budaya modern Dang Sanak ya. Mungkin demikian dulu cara melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita akan lanjut lagi nanti mungkin di lain waktu Dang Sanak Perempat. Dan tentunya jangan berpisah dulu, jangan berganti frekuensi dulu, karena ulun Kian masih mengawani Bebuan Pian sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan ulun di frekuensi 87,7 dan 105,9 Perempat FM Surabaya Banjar. Kita akan kembali bertemu lagi setelah ini. Dang Sanak Perempat akan bergabung dalam ragam irama Nusantara, masih dengan musik-musik Banjar mengudara sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Drama Radio, persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak 3 teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. 3 mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: udah cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Eh, tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tembu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, park sini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Baik, Kak.

0: tadi, aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
2: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
3: Nah, kalau di sini, orang jarang klakson kalau ada perlu.
0: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
3: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
0: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
2: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: Giga, sama-sama.
1: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah, obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
2: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya hayam masak habang seberataan.
3: Inggih, diin nasi kuning 4 lah.
4: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
5: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
6: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
4: Widih, ini lauknya merah semua ya.
2: Itu ayam masak habang.
5: Habang? Itu artinya apa?
2: Habang itu merah.
5: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
0: Cilida.
3: Uy.
0: Kayak biasa Cilah, lu nukar nasi kuning, sepiring.
3: Tinggi, kayak biasalah.
2: Ran, itu dia mau nukar apa?
6: Aku juga denger tadi, mau nukar gitu ya?
2: Iya.
5: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
2: Hah? Itu, tadi dia bilang tukar.
5: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
6: Hah? Barter?
5: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
2: Aduh, kalian salah paham.
4: Maksudnya?
2: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
6: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
2: Bukan.
5: Astaga.
4: Kenapa, Rik?
5: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. Tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
2: Pak,
5: aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
4: Kagok kenapa, Rik?
5: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
6: Berarti itu emang logatmu, Tori?
5: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
1: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir.

warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin dengan para pemain Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria, sampai

Pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Hari sudah semakin malam dan sekarang sudah menunjukkan pukul 22 malam lewat 10 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Bukan 10 menit lagi, ternyata 18 menit. Karena sadar lagi sudah Ulun dang sanak ya. Oke, jadi kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tadi di program Ragam Budaya tadi ya, seharusnya ya, yaitu adalah bahasa tersulit yang ada di Indonesia. Tadi baru ada berapa bahasa ya tadi yang kita bahas ya? Kita lihat dulu, ada 4 bahasa ya. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, sama Dayak. Jadi kurang lebih masih ada 3 bahasa lagi, dan itu pun kayaknya akan bertambah lagi nih dang sanak perompat, bahasa-bahasa tersulit yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana untuk Buan Pian semuanya yang mungkin malam hari ini sudah mulai mengantuk matanya, apalagi sudah mulai tekalap kah sedikit, ya sudah tidur aja. Jangan dipaksakan dang sanak, karena biasanya kalau misalkan dipaksakan itu yang ada ngantuknya malah hilang selajur. Jangan sampai ngantuknya hilang selajur, karena kalau misalkan sudah ngantuknya hilang, itu akan ngalih guringnya. Ingat, esok masih hari Rabu, masih harus bekerja mencari duit tentunya ya, untuk menjaga dapur rumah agar tetap mengepul. Asik. Oke, jangan kemana-mana, suguhan lagu-lagu Banjar akan menemani sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm. Dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala. Terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer. Dan terakhir, gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer? Boleh aja. Tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Kian tentunya, dan Sanak Perempat, jangan guring dulu ya. Kita masih dengan pembahasan bahasa daerah tersulit yang ada di Indonesia. Tadi sudah ada 4 bahasa, bahasa Dayak, bahasa Aceh, bahasa Batak, dan juga bahasa Minangkabau. Nah, yang berikutnya, siapa yang menyangka ternyata bahasa tersulit yang ada di Indonesia itu juga bahasa Banjar, salah satunya termasuk Dang Sanak. Ulun tadi kadang melihat sampai bawah banner nih, karena ulun kira di awal bahasa Banjar itu bukan termasuk bahasa daerah tersulit, tapi ternyata masuk loh. Bahasa Banjar, Dang Sanak ini juga termasuk salah satu bahasa tersulit atau terngalih ya, yang ada di Indonesia. Karena bahasa kita itu dituturkan oleh suku Banjar yang mana berada di wilayah Kalimantan Selatan pastinya. Seperti bahasa daerah lainnya, bahasa Banjar ini berisi sejumlah kosakata unik nang pasti terdengar asing bagi orang luar daerah. Bujur, karena banyak bahasa-bahasa Banjar tuh yang memang jauh daripada bahasa ibunya, bahasa Indonesianya ya. Misalkan kayak apa ya salah satunya ya, yang mungkin takurihing. Nah, itu kan takurihing itu kan kalau bahasa Indonesianya mungkin kayak senyum-senyum atau apa ya, kayak ya senyum lah ya, takurihing jar. Nah, takurihing itu jauh dari bahasa ibunya ya, bahasa Indonesianya kan kayak senyum kayak itu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh kosakata yang berbeda daripada bahasa Indonesianya. Selain itu, terdapat juga Dang Sanak bahasa kita ini beberapa variasi dialek ya, Banjar Kuala, Banjar Hulu Sungai. Nah, karena hanya berbeda kosakata, jadi kedua dialek ini juga beisian perbedaan Dang Sanak seperti yang tadi sudah ulun sebutkan dalam hal pelafalan maupun tekanan dalam pengucapan bahasanya. Dibandingkan dengan Banjar Kuala, bahasa Banjar Hulu lebih menggunakan vokal A, I, U. Sebagai contoh, kata botak dalam bahasa Banjar Kuala itu berarti longor. Bujur banar. Sedangkan dalam bahasa Banjar Hulu Sungai, O-nya tuh jadi U pecah, jadi lungur. Nah, bujur itu. Orang Hulu Sungai itu biasanya bukan O, tapi O-nya itu jadinya pecah, jadinya U, seperti itu ya. Nah, dari segi kosakata, Banjar Hulu ini dianggap lebih kompleks dibandingkan Banjar Kuala. Apalagi dalam satu dialek ini masih terdapat beberapa subdialek. Misalnya dialek Kalabio, Amuntai, Kalua, sampai dengan Kandangan. Hal ini justru semakin memperkaya kosakata bahasa Banjar dan dianggap cukup sulit gasan masyarakat awam. Apalagi orang Amuntai itu, bilangnya bepandir kan, lajunya bukan main, dan biasanya memang handak seberapa lama pun ini ada di Banjar, tetap logat Amuntai itu akan tetap tertempel dalam diri orang itu ya. Apalagi yang punya bemamai. Orang Amuntai itu ketahuan banar bilanya bemamai.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Dan Sanak Berempat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya bahasa tersulit atau bahasa daerah yang bisa dibilang susah Dan Sanak Berempat ya, yang ada di Indonesia. Tadi ada bahasa Banjar, kemudian bahasa berikutnya Dan Sanak Berempat ini udah hampir habis materinya ya. Yaitu adalah bahasa Papua Dan Sanak Berempat, yaitu adalah bahasa Dani. Memang wilayah Papua tuh berisi bahasa yang beragam dan masing-masingnya biasanya itu cukup sulit ya, gak usah dipelajari oleh non penutur aslinya. Salah satu contohnya adalah bahasa Dani, yang mana ini menjadi alat komunikasi bagi etnik Mukoko di Provinsi Papua. Menurut buku Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia karya Zuliani Hidayah, bahasa Dani ini karena termasuk bahasa Austronesia, tapi lebih dekat dengan bahasa Melanesia dan Pasifik Barat ya. Selain soal kosakata yang tergolong unik, bahasa Dani sendiri ini juga terdiri dari dua dialek yang berbeda. Ada dialek Dani Barat atau yang sering disebut dengan bahasa Lani atau ya Lani ya. Ada pula dialek Dani Lembah Besar atau Dani Baliem. Nah, hal inilah yang bisa mengolah bahasa Papua, khususnya bahasa Dani, termasuk salah satu bahasa tersulit yang ada di Indonesia. Nah, jadi Dan Sanak Berempat, kesimpulannya adalah setiap daerah itu punya bahasanya sendiri. Makanya kita itu dipersatukan oleh bahasa Indonesia, walaupun di setiap daerahnya tuh punya bahasanya masing-masing ya. Bahkan dialeknya pun juga berbagai macam seperti itu ya. Negara lain mungkin di setiap daerahnya punya bahasa ya, di setiap kota tuh pasti punya dialek. Mungkin lebih ke dialek ya, kalau bahasa tuh jadi satu. Tapi ada juga yang mungkin punya bahasa sendiri, tapi tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, negara kita tuh dikenal dengan negara sejuta ribuan ragam budaya. Kadang hanya budayanya, tapi juga bahasanya Dan Sanak ya. Dan semoga bubuan pian semuanya mungkin yang ada di rumah merasa bermanfaat lah ya, untuk mendapatkan informasi yang tadi sudah Ulun bawakan, yaitu mengenal bahasa-bahasa daerah Indonesia yang dianggap sulit untuk dipelajari gitu ya, dan sulit untuk dituturkan, amunnya kada penutur asli dari daerah atau suku tertentu seperti itu. Jangan kemana-mana, Dan Sanak Berempat, Ulun Kian masih akan menemani buan pian semuanya. Setelah ini jam 11 sampai jam 12 malam full akan Ulun putarkan musik-musik Banjar untuk menghantarkan tidur buan pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Ulun ucapkan selamat beristirahat dan selamat malam untuk buan pian semuanya.

0: melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambu. Duh, di sana makanan luar negeri, duh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

0: airnya.
1: Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini.
0: Indonesia.
1: Hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, Ulun Kian, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026, melalui Manyar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Banua Bae Sukan edisi pagi hari ini, hari Rabu, tepatnya di 20 Mei 2026. Informasi kesan hubungan piansa barataan untuk azan subuh hari ini sudah berkumandang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 41 hingga 45 yang dibacakan oleh Abdur Rashid dan terjemah oleh Henny Dwihari.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: kota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: sasirangan warnanya biru, gula tapi lawan baju. Selamat datang di Banjarbaru, warganya ramah, siap menjamu.
1: Pelajaran ke rumah guru, minta doa.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan Sanang Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh edisi hari ini, hari Rabu, tepatnya di 20 Mei 2026. Dan tentunya pada pagi hari ini di Hikmah Subuh, kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu kemukjizatan numerik Al-Quran. Dan tentunya ada Sanang Pro 4, di studio ini sudah hadir Ustadz kita yang menemani kita di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Kita ditemani dengan Ustadz Limustafa Ridalatif, S-A-G-M-A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, fair.
1: Alhamdulillah.
2: Bangun ya.
1: Iya. Dan tentunya pada pagi hari ini kita juga ingin mengajak Nang Sanang Pro 4 Sabarata nih, kalau ingin bergabung di Hikmah Subuh pagi hari ini, bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Baik Ustadz, langsung saja Ustadz, kemukjizatan numerik Al-Quran. Nah bagaimana ini Ustadz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar bin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi ansha'a wa bara'a wa khalaqa al-ma'a wa al-thara wa abda'a kulla shay'in wa dhara'a la yaghibu an basarihi saghirun namli fil layli idha sara'a wa la ya'zubu an almihi mithqalu dharratin fil ardi wa la fis sama'a ar-Rahmanu ala al-arshi istawa'a lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta al-thara'a wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa'a الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وابعث روحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وأتى موسى 9 آيات فمدكر فرعون ومرعوا وأيد عيسى بآية تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تتسرى وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في الغار بلا مرى وعلى عمر الملهم برأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان الزوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى علي بن عمه بحر العلوم وأسد الشراء وعلى جميع الآل وصحابة الذين انتشر فضلهم في الوراء وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنها وصية الله لنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Para pendengar dirahmati Allah dan para kru dan tim yang bertugas pagi ini, alhamdulillah dengan segala rahmat Allah tiada henti kita memanjatkan puji dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat yang paling besar adalah kesehatan dan hadirnya kitab yang menjadi pedoman bagi kita semua, yakni Al-Quran. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam selalu, semoga selalu terhaturkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sehari pun kita tidak bersalawat, minimal salawat itu dalam salat itu. Nah, kita baca salawat kepada beliau. Dan semoga itu menjadi salam yang senantiasa tercurah, menjadi uswatun hasanah bagi kita, karena beliaulah yang telah membantu kita, mengarahkan kita di kehidupan dunia yang fana ini. Membahasa puitisnya itu mengeluarkan dari zulumat, nah, dari kegelapan ilan nur kepada cahaya, membawa kita dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan ilmu dan pengetahuan. Di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas sedikit aja, karena terlalu banyak, ada begitu banyak mujizat dalam Al-Quran itu. Al-Quran sendiri adalah mujizat yang sangat utuh dan sangat sempurna Al-Quran itu. Jadi di antara jutaan mujizat Al-Quran, ada salah satu mujizat yang namanya, yang ada ajazi, Ijaz al-Adadi, mukjizat numerik. Dan Al-Quran itu kalau dilihat, kita baca ya, nah jangan sampai lupa nih membaca Al-Quran ya.

0: semuanya dalam rotasi, dalam revolusi, dalam peredarannya secara tepat. Dan kalau kita bedah huruf dalam kata kulun fi falak, kulun huruf kaf, kemudian lam, kulun, kemudian fa, ya, kulun fi, kemudian huruf selanjutnya fa, lam, kaf. Jadi kalau diputar itu namanya palindrom. Nah itu banyak kata-kata seperti dalam Al-Quran. Itu diantara mukjizatnya lagi, mukjizat penulisannya ya. Nah adapun yang hari ini kan kita bahas adalah bagaimana angka-angka muncul dalam Al-Quran dalam penyebutan huruf-huruf. Jadi kemarin hari Sabtu tuh munjun. Jadi kami munjun, lawan kakawanan. Jadi setiap dapat alhamdulillah, setiap dapat iwaktu, setiap dapat alhamdulillah, setiap kali sisit alhamdulillah. Jadi abut, karena lumayan lah alhamdulillah dapatnya ya. Alhamdulillah lagi nih. Jadi kemarin banyak dapat alhamdulillah. Munculnya di riam kanan bang, jauh.
1: Alhamdulillah juga.
0: Nah, jadi setiap dapat alhamdulillah, alhamdulillah. Betul. Kemudian ada satu kawan nih, tiba-tiba aja tilawah. Pas lagi munjun tiba-tiba tilawah. Afala yanzuruna ilal, dan seterusnya gitu ya. Afala yanzuruna ilal ibali kaifa khuliqat. Jadi kan ayat ini berbicara tentang apakah kita manusia ini tidak memperhatikan penciptaan-penciptaan Allah ini. Bagaimana ibil itu, unta diciptakan, kaifa khuliqat. Wa ilas sama, dan bagaimana langit, kaifa rufi'at, bagaimana kami meninggikannya. Wa ilal ardh, bagaimana bumi, kaifa sutihat, bagaimana kami menghamparkannya. Nah ini adalah ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda yang sudah bisa kita lihat sendiri di alam gitu. Nah kemudian itu dengan adanya ayat itu, sekilas saya mikir, iya ya, kami dari tadi bilang alhamdulillah, alhamdulillah, coba deh berapa kali sih kira-kira gitu, langsung kepikiran ke Al-Qurannya gitu. Kira-kira alhamdulillahnya berapa kali disebutkan dalam Al-Quran gitu. Nah jadi dari situ akhirnya kita buka-buka lagi ini pembelajaran yang sudah kita ikuti, kemudian ketemulah lagi. Dan ini sebenarnya makalah yang juga sebenarnya sudah pernah dibawakan kawan-kawan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Pembahasan mengenai jumlah atau nomor-nomor dalam Al-Quran ini. Nah ternyata alhamdulillah dalam Al-Quran itu disebutkan 23 kali.
1: 23
0: kali dalam Al-Quran itu. Kemudian oleh ulama tafsir dan ulama-ulama kontemporer, kenapa bisa 23 kali? Apa rahasianya? Gitu ya. Kalau alhamdulillah kan kita menyebutnya apa ya? Hamdalah ya. Nah, kalimat hamdalah, bertahmid. Nah, tahmid. Nah, alhamdulillah itu dikaitkan, banyak ulama tadabbur mengaitkannya dengan masa turunnya Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an itu turun dalam 23 tahun, sekitar 23 tahun. Sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan seterusnya gitu. Nah, sekitar 23 tahun. Makanya alhamdulillah dalam hal ini dikaitkan oleh ulama tadabbur, di mana setiap fasenya, baik suka maupun duka, fase Mekah dan Madinah semuanya dibungkus dalam kalimat tahmid yang diulang sebanyak 23 kali dalam Al-Qur'an. Nah, sudahlah kita bertahmid hari ini. Alhamdulillah. Makanya tadi paling kada bangun tidur deh, alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat lain juga sebetulnya dibungkus juga dalam angka-angka tertentu dalam Al-Qur'an. Contoh kalimat subhanallah atau tasbih juga ada. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja atau tarji. Kemudian la haula wa la quwata illa billah, akarnya juga ada dalam Al-Qur'an ya, atau disebut dengan kalimat hauqalah. Lalu masyaallah atau kalimat masyaallah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kalimat tasmiyah atau basmalah juga banyak dalam Al-Qur'an. Kalau bismillah kan di setiap awal surah aja ada, kecuali surah Bara'ah ya. Al-basmalah itu berarti menurut Kehelda ada berapa nih dalam Al-Qur'an kalimat basmalah? 114 ya kalau surah ya.
1: Kalau surah kayaknya.
0: Tapi kan kata di dalam surah At-Taubah tidak ada di awalnya.
1: Tidak ada.
0: Nah, jadi tapi tetap ada 114. Tetap ada. Karena yang satunya lagi diletakkan innahu min Sulaiman dalam ayat, di tengah ayat.
1: Di tengah ayat.
0: Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada di tengah ayat yang ada kalimat basmalah utuh lagi gitu. Dan

0: di dalam surah Al-Fatihah itu dianggap ayat juga. Jadi ada dua. Ya, kalau yang di awal, kalau di awal surah berarti ada 112, ya kan? 112. Karena kalau dalam Al-Fatihah basmalahnya ayat.
1: Ayat.
0: Nah, jadi kan kalau yang di awal ayat ada 112, kemudian yang di dalam ayat ada dua, dalam surah basmalah tadi dan dalam surat yang Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba itu. Nah, baik. Itu basmalah. Kemudian apa, kalimat salam juga ada. Assalamualaikum. Nah, itu nanti kita cari juga itu. Selanjutnya ada hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, atau kalimat hasbalah. Nah, itu juga ada dalam Al-Qur'an akarnya ya. Nah, selanjutnya kalimat istirja tadi. Nah, itu diulang satu kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan satu kali. Ayat 156. Nah, ini menjadi SOP sebetulnya. Kenapa satu kali? Karena kalimat ini dianggap sebagai kunci darurat mental seorang muslim. Ya kan? Setiap musibah itu pasti. Nah, kemudian fokus Al-Qur'an itu bukan untuk meratapi musibahnya sebetulnya. Itulah kenapa tidak berulang kalimat ini, hanya satu kali.
1: Satu kali.
0: Karena ini kunci ya, gitu. Satu-satunya kunci gitu ya. Dan ini prinsip tauhid dasar, bahwa segalanya adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, makanya ini menjadi legitimasi mutlak bahwa bagi setiap muslim saat menghadapi ujian, inilah kuncinya. Sekali aja diulang dalam Al-Qur'an, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Adapun kalimat la ilaha illallah, nah, ini diulang dua kali dalam Al-Qur'an. La ilaha illallah secara utuh ya. Nah, yang pertama dalam Qur'an surah As-Saffat ayat 35. Nah, ini kontras banget. Kenapa dua kali ini? Karena satu kali ditujukan kepada muslim, satu kali ditujukan kepada orang kafir.
1: Oh, nah, gitu.
0: Bagus banget kan? Bagaimana mukjizat Al-Qur'an ini?
1: Luar biasa.
0: Karena baik orang muslim, baik orang kafir, sebetulnya Tuhannya ya Allah.
1: Allah.
0: Nah, makanya dalam surah Al-Qur'an, kalimat la ilaha illallah secara harfiah utuh itu diulang dua kali. Yang pertama dari dalam Qur'an surah As-Saffat ayat 35, di situ memotret kesombongan kafir, orang-orang kafir yang menolak kalimat ini. Makanya ayat itu disebutkan, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Nah, kemudian tempat satunya Qur'an surah Muhammad ayat 19 itu adalah perintah langsung bagi orang beriman, bahwa ketika ayat ini menjelaskan bahwa maka ketahuilah sesungguhnya tiada Allah, tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Nah, itu bagaimana kalimat la ilaha illallah. Jadi dari kalimat alhamdulillah saya mikirnya kemana-mana tadi, dicari-cari lagi. Selanjutnya, kalau takbir dan hauqalah itu tidak ada. Nah, kalimat takbir Allahu Akbar tidak ada. Kecuali penulisan yang mungkin menggunakan kata perintah seperti wakabbirhu takbira, nah, dan bertakbirlah kepada Allah, agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Nah, ayat seperti itu memang ada. Cuman ketika disebut Allahu Akbar tidak ada. Begitu juga dengan hauqalah tadi. Tidak ada langsung seperti la haula wala quwata illa billah, tidak ada. Nah, kenapa tiba-tiba tidak ada kata ini? Nah, jadi menurut ulama-ulama tadabbur, takbir ini adalah tindakan aktif. Tindakan aktif atau kata kerja. Nah, yang dilakukan manusia. Jadi bukan hanya sekedar teks mati yang dibaca. Itu adalah kewajiban kita untuk selalu bertakbir, untuk selalu mengagungkan Allah. Itu adalah kata kerja ya katanya. Jadi tidak perlu dituliskan gitu. Dengan maksudnya dengan langsung Allah Akbarnya, tapi perintahnya ada wakabirhu takbira tadi. Agungkanlah Allah. Nah, jadi Al-Qur'an tidak ingin takbir ini menjadi Al-Qur'an ini ingin takbir menjadi sebuah tindakan aktif yang nyata, bukan hanya teks yang tertulis. Makanya ini diserahkan kepada kita umat manusia untuk sebanyak-banyaknya bertakbir. Begitu juga dengan hauqalah. Memang dalam Quran surah Al-Kahfi disebutkan la quwwata illa billah. Nah, namun struktur lengkapnya itu ada dalam hadis yang la haula wala quwwata illa billah. Ila aliyil azim dan seterusnya. Nah, jadi di sini ketemu lagi adanya korelasi antara hadis dan Al-Qur'an. Jadi semuanya saling melengkapi. hadis dan Al-Quran itu saling melengkapi. Makanya dalam kalimat hauqalah ini sendiri adalah kalimat penyerahan diri kita. Nah, makanya ketika kita sebagaimana hadis Nabi, Nabi tinggalkan dua hal kepada kita yang kita berpegang kepada keduanya, insya Allah tidak akan tersesat selamanya, itu hadis dan Al-Quran. Dan dalam penyerahan diri kita sudah diajarkan kalimat hauqalah yang berasalkan dari hadis dan berasalkan dari Al-Quran juga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi. Banyak sebenarnya ulama yang bahas tentang numerik Al-Quran ini ya. Ada beberapa yang mungkin kawan-kawan juga bisa temukan. Bahkan ada sosok kontroversial yang bisa jadi sebagai pelopor dalam penelitian modern mengenai numerik Al-Quran ini. Contohnya tadi, mungkin saya sebut nama ini mungkin agak asing. Dan sebetulnya ini tokoh yang sedikit kontroversial, Dr. Rashid Khalifa. Ini tahun 1970-an. Ini menjadi salah satu orang yang pertama menggunakan komputer pada masanya untuk menghitung kata dan bahkan huruf dalam Al-Quran. Kemudian ada juga Dr. Tariq Al-Suwaidan dan lain-lain ya. Dan sebetulnya dalam penelitian mengenai angka dalam Al-Quran ini, kita bisa menerimanya kalau hitungannya objektif, tekstual, dan bisa menambahkan keimanan kita tanpa mengubah makna syariat. Nah, ini bisa diterima, hitungan-hitungan ini. Dan tidak bisa diterima atau ditolak atau perlu diwaspadai kalau itu ternyata seperti cocok logi. Nah, itu ya. Jadi dalam penelitian mengenai angka ini, angka-angka yang muncul dalam Al-Quran, mungkin kita mencari kata tertentu berapa kali kata ini diulangi dalam Al-Quran. Nah, ini perlu kita waspadai. Ini objektif atau malah cocok logi, kata orang itu. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi ketika kita mendengar kata-kata tertentu, kemudian kita ingin tahu berapa kali diulanginya gitu. Nah, baik. Di antaranya seperti itu ya mungkin ya, Kak Helda ya. Selanjutnya, kita akan coba melihat bagaimana sebetulnya Al-Quran membahas keseimbangan rasio kata-kata yang ada di dalamnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penemuan kontemporer dalam Ijaz Al-Adadi yang paling mencengangkan itu diantaranya adalah bahwa Al-Quran itu mengunci data presentasi geografis. Nah, jadi kata Al-Bahr, laut, itu diulang 32 kali. Kata Al-Bar, atau daratan dengan segala turunan katanya, itu diulang sebanyak 13 kali. Nah, itu kalau kita rasiokan, maka penyebutan total keduanya sekitar 45 kali. Dan persentase air laut sendiri di bumi itu 71%, sekitar 71%, dan daratan itu sekitar 29%. Itu persis dengan hitungan tadi. Apa ini kebetulan? Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya dalam Al-Quran juga ada kata-kata, contohnya hari, yaum. Yaum muncul dalam Al-Quran dalam bentuk tunggalnya. Ada banyak ayat yang menyebutkan kata yaum ya. Contohnya dalam Quran surah Al-Fatihah sendiri, Maliki yaumiddin. Nah, ada kata yaum di situ dan seterusnya. Kata yaum muncul sekitar 365 kali. Persis satu tahun. Itu ya. Apakah itu kebetulan? Kita lanjutkan lagi ya. Baik. Tadi kata yaum ada muncul sekitar 365 kali. Kemudian kata syahrun dalam Al-Quran pertama muncul dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Mungkin saya perlu bacakan ayatnya aja deh ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berbicara tentang bulan Ramadan, kata syahrun satu kali disebutkan di situ. Kemudian di ayat itu juga, faman syahida minkum syahra falyasum. Dua kali berarti disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Kemudian di 194 di surah Al-Baqarah, asyhurul haramu bisyahril haram. Dua kali. Empat kali sudah ketemu ya. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril haram, syahrun. Satu kali lagi, lima kali sudah. Kemudian Quran surah Al-Maidah ada juga disebutkan di ayat kedua, walasyahril haram. Enam sudah ya. Kemudian Al-Ma'idah ayat 97, Ja'alallahu al-kalbatal baital haram qiyaman linnasi wasyahral haram, 7. Kemudian surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Yang ke-8. Coba kita lihat ayat ini. Dalam ayat At-Taubah ayat 36 disebutkan, Inna iddatasyuhur, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ialah itsna asyara syahran, 12. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Meskipun dalam sini ya, kitab di sini maksudnya adalah ketetapan Allah. Cuman kalau kita bicara literally, fi kitabillah, dalam kitab Allah, 12. Sudah 8 tadi. Kemudian Quran surah Saba ayat 12 disebutkan 2 kali. Warawahuha syahrun, itu yang kedua. Kemudian yang pertama, Uduwuha syahrun, 2. Berarti 8, 9, 10 sudah, 10 kali. Kemudian di surah Al-Ahqaf ayat 15, Salasuna syahrun. Dan di terakhir, nah 12 ternyata, di surah Al-Qadr. Pasti hafal ya kayaknya ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, 12. Jadi kata syuhur, kata syahrun, bulan, dalam Al-Quran diulang 12 kali. Bahkan ada ayat yang eksplisit menyebutkan jumlah bulan itu ya 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, dan fi kitabillah, dalam kitab Allah. 12. Apakah ini kebetulan? Kita lanjutkan lagi aja ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke mungkin sesuatu yang lebih spesifik. Contoh, kata hayat, al-hayat dengan segala turunannya, dan al-maut dengan segala turunannya. Hayat artinya kehidupan, maut artinya kematian. Kedua kata ini persis sama, diulang 145 kali. Jadi, dan kebanyakan ayatnya itu mempertemukan keduanya dalam satu ayat yang sama sebagai sebuah perbandingan atau konsep yang sangat kontras. Nah, jadi kebanyakan ayat yang membahas tentang hayat dan maut itu satu ayat. Satu ayat didampingkan dua kata ini. Dan itu hitungannya 145 kali. Alladzi khalaqal mauta wal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Contoh ayatnya ya, dalam surah Al-Muluk ayat 2. Artinya Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, kan seperti ini, kontras seperti ini. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, ini di antara ayat tentang hayat dan maut ya. Dan ada 145 kali lagi masing-masing diulang dalam penyebutan hayat dan maut ini. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, dalam matematika manusia, hidup dan mati itu adalah dua hal yang saling menghancurkan. Di mana ada kehidupan berarti kematian hilang, dan di mana ada kematian kehidupan berarti sirna. Namun di dalam hitungannya Allah, kedua kata ini diulang dengan angka yang persis sama, 145. Ini adalah pesan teologis bahwa porsi kematian dan kehidupan di alam semesta itu seimbang, adil, dan berada di bawah kendali satu arsitek yang sama, Allah ya. Dan tidak ada kehidupan yang lahir sia-sia, makanya semuanya dihitung mutlak sebelum dunia bahkan diciptakan. Nah, ini mengenai kata hayat dan maut ya. Persis sama 145. Ini kita lanjutkan lagi ya.
1: Mungkin kita mau coba langsung perempat, kalau ada yang ingin bergabung dulu.
0: Boleh,
1: ya,
0: ya baik,
1: silakan. Kita tahan sebentar nih. Langsung perempat, kalau ada yang bergabung tentunya, atau anak betul takun, ini bisa juga di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Hikmah subuh pagi hari ini tentunya dengan topik yang sangat menarik nih, langsung anak perempat, yaitu kemukjizatan numerik Al-Quran. Dan kesan pihak seberataan, kita dengarkan berikut ini dulu ya Ustaz ya. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan sana perompat masih dikemas subuh di pagi hari ini dengan topik kita ke mukjizatan numerik Al-Quran. Nah, sudah sampai mana tadi kita, Ustaz?
3: Baik. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar sekalian, selanjutnya kita lanjutkan ya, masih mengenai kata-kata spesifik yang mungkin disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, mungkin perlu kita renungi lagi, kehidupan kita di dunia ini, banyak manusia yang terjebak dalam kutub ekstrim. Ada yang mengejar dunia, ada yang mengejar akhirat loh kan. Ya kan? Ada yang ibadah aja kada ingat begawi.
2: Ingat lagi,
3: ada yang mencari duit aja, kada ingat ibadah.
2: Nah,
3: ya kalah. Nah, bahkan ada yang karena saking apa ya, mengejar dunia habis-habisan sampai melupakan akhirat, dan ada yang menarik diri dari dunia bahkan menganggapnya najis ya.
2: Ada yang menelpon juga, Ustaz.
3: Oke, ada yang menelpon, kita
2: terima dulu.
3: Terima dulu, Ustaz. Baik.
2: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan.
4: Menarik sekali ini, Ustaz.
3: Oke.
2: Silakan Abah Sofyan.
4: Tapi kan ada yang ngelain kata Ustaz yang kadang-kadang jadi pikiran ngelain Ustaz. Itu kan banyak kalimat-kalimat yang kadang diulang-ulang dan lagi masyarakat itu. Di antaranya adalah kalau Ar-Rahman.
3: Oke.
4: Itu kan kalian menyebut terjemahan aja nih, kemudian itu kenapa lah. Maka nikmat Tuhan ini yang mana yang kami ciptakan itu kan berulang-ulang itu, Ustaz. Tapi saya banyak mendengar katanya walaupun sama ini penafsiran yang berbeda itu, Ustaz. Itu bagaimana hal yang dilakukan yang berbeda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abah Sofyan nih, kalimat yang berulang-ulang Ar-Rahman, tapi mungkin penafsirannya berbeda mungkin aja sih yang itu.
3: Baik.
2: Silakan Ustaz.
3: Langsung dijawab ini dulu ya.
2: Bisa Ustaz, langsung.
3: Baik. Jadi kenapa ayat-ayat yang dalam Quran surah Ar-Rahman itu berulang-ulang ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini bukan hanya masalah nomor ya. Bukan hanya masalah berapa angka itu. Memang ayat itu diulang sebanyak 31 kali. Jadi ada sekitar 30 ayat yang membahas tentang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan konteksnya berbeda. Iya, betul, konteksnya berbeda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi kenapa ada ikrar atau pengulangan dan pengakuan? Ini adalah ikrar atau pengakuan atau pembuktian. Surah ini berbicara, kalau Ar-Rahman ya, bahwa dua makhluk yang berakal, manusia dan jin, nah, ditandai dengan kata Rabbikuma, Fabi'aya ila Rabbikuma, kan keduanya, manusia dan jin. Setiap kali Allah menyebutkan satu hamparan nikmat, ada lagi ayat itu. Mulai dari penciptaan alam semesta, mulai dari buah-buahan, kemudian gambaran surga, kehidupan dunia, kemudian kemudahan-kemudahan yang dialami, Allah sedorkan terus pertanyaan ini. Fabiyyala Rabbikum matukaldiban. Ini konfirmasi sebetulnya, konfirmasi bahwa inilah nikmat yang Allah berikan. Kita nggak bisa ngelak dari bukti-bukti ini. Makanya kalau disebutkan dari tadi siapa?
2: Abbas Sofyan.
3: Iya betul. Konteksnya selalu berbeda. Ayat yang satu berbicara nikmat yang lain, kemudian dikonfirmasi, ditanyakan, dipertanyakan. Nikmat itu loh, sudah kamu terima, sudah bersyukur belum? Kemudian ayat lain berbicara hal yang lain lagi. Kemudian setelahnya ditanyakan lagi, sudah bersyukur belum? Seperti itu terus. Dan ini sebetulnya adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris diulang-ulang sebagai lagi-lagi pemaparan bukti yang nyata. Dan hati kita itu didorong untuk merasa malu jika kita kufur nikmat. Dan ini adalah metode edukasi dalam Al-Quran untuk menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dalam diri kita. Nah, jadi seperti yang tadi memang disebutkan, konteksnya berbeda-beda. Sebetulnya ada lagi satu surah yang juga ada ayat-ayat yang diulang-ulang, yakni surah di akhir juz 29. Nah, itu juga ada ayat-ayat yang diulang dan itu sebagai peringatan juga. Nah, jadi setelah beberapa kali disebutkan konteks-konteks tertentu, maka diulang lagi ayatnya untuk dikonfirmasi lagi. Sudah kita bersyukur, sudah kita menjadi pembelajaran kan semua tanda-tanda yang telah Allah berikan. Nah, kita lanjutkan mungkin ya. Mungkin sudah terjawab ya bagian Ar-Rahman ini. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa manusia ini kadang ada yang ngejar dunia, ada yang ngejar akhirat, tidak seimbang. Sementara padahal Al-Quran menyebutkan kata ad-dunia dan al-akhirah itu persis sama 115 kali. Nah, ini syarat numerik lagi nih, syarat numerik bahwa Al-Quran sebetulnya mendidik kita. Allah tidak mengurangi porsi kita di dunia demi meninggikan akhirat atau sebaliknya. Tapi kedua katanya ini dirancang untuk sama rata, berpasangan, dan mengisyaratkan bahwa dunia adalah ladang tempat kita beramal, tempat kita menanam, dan akhirat adalah tempat kita bersantai dan memanen. Persis 115 kali juga.
2: Ada telepon lagi nih Ustaz. Oke, kita terima telepon dulu ya.
3: Baik,
2: Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke. Mungkin bisa dicoba lagi dong tentang perempat di 0511-325-2602. Kita lanjutkan lagi Ustaz. Baik. Silahkan Ustaz.
3: Nah, jadi kita angkat lagi. Boleh, silakan.
2: Kita angkat lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Mama Inur di Jambu.
3: Mama Inur,
2: Mama Inur, silahkan Mama Inur.
5: Apa ya pertanyaannya?
2: Apa? Ditakuni dahulu yang di belakang. Apa pertanyaannya?
5: Di belakang ada dia.
2: Ayuha, ini tentang kemukjizatan numerik Al-Qur'an. Nah, nanti yang tahu nih kayak apa nih Mama Enor, atau ada nanti yang tanyakan nih Mama Enor. Silakan.
5: Apa nih ulang, Pak?
2: Kemukjizatan numerik Al-Qur'an.
5: Oh, kemukjizatan numerik Al-Qur'an.
2: Igeh. Apa nih nanti
5: yang tanya? Masalahnya ulun nih Pak Ainah masih dalam proses. Oh, jujurnya kan bisa mengaji, masih belajar nah masalah itu.
2: Iya.
5: Anu, gimana caranya supaya kita cepat memahami itu nah, cepat memahami, cepat bisa lah gitu nah caranya membaca Al-Qur'an supaya kita cepat lancar dan cepat bisa.
2: Iya, nggih.
5: Itu aja kin. Nggih. Tanyanya.
2: Oke, terima kasih Mama Enor.
5: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Mama Enor nih supaya Ancep bisa jar memahami atau membaca Al-Qur'an nih. Alhamdulillah nih Sidin masih mau belajar.
3: Baik, sebetulnya kita bahas dulu ya sedikit ya mengenai pertanyaan Mama Enor nih. Bagaimana cara agar cepat lancar membaca Al-Qur'an ya. Baik. Nah, di antaranya adalah memahami kemukjizatannya juga sebetulnya. Jadi, ketika kita nih seperti nih kita membahas mukjizat-mukjizat Al-Qur'an akan ada ketertarikan hati. Nah, jadi kita sering ikut-ikut kajian yang membahas tentang Al-Qur'an dulu pertama. Maka akan ada taluk hati kita, akan ada ikatan antara hati kita dengan Al-Qur'an, akhirnya kita condong ke Al-Qur'an.
2: Termotivasi.
3: Nah, lalu bagaimana supaya cara lancar membacanya? Pertama, kita pelajari dulu fondasi paling dasar, makharijul huruf dan tajwidnya. Jadi belajar dulu bujuk kan dosa sopan meskipun misalnya kita sudah umur paruh baya ya. Lalu apa? Buka ikra'nya. Buka tilawatinya, buka umminya. Pilih metode yang paling nyaman pian rasa. Nah, ini kan memilih metode ini mungkin tergantung kawan atau karena pian sudah tahu, pian bertakun-takun mana metode yang paling nyaman. Yang jelas fondasi dasarnya biasanya adalah bagaimana kita bisa menyebutkan huruf dengan baik atau bagaimana kita membunyikan huruf, makharijul huruf, dan yang kedua hukum-hukum dalam bacaan-bacaan atau tajwidnya. Nah, kemudian jangan lupa berguru. Nah, ini harus kadakala kita membaca sorangan.
2: Harus ada gurunya.
3: Harus ada guru. Mun kadakala mendatangkan guru, kita mendatangi.
2: Iya,
3: amun kadakala berguru lawan orang, mungkin kita tuha merasa sopan lawan kawan. Kawan yang terbisa lah. Jangan kawannya sama-sama kada bisa, kada dapat jadinya. Nah, itu namanya talaki atau musyafahah. Jadi kita berhadapan, kemudian besimaan sama-sama, saling menjagakan sama-sama. Dan harus konsisten. Belajarnya ini jangan hari ini ada, karena sebulan akan datang hanyar pulang akan belajar.
2: Nah, ada lagi hanyar pulang.
3: Harus konsisten. Ya, repetisi atau pengulangan. Misalnya kita luangkan waktunya habis maghrib lawan pasangan misalnya. Mungkin yang bini merasa bacanya kurang bagus, lah kita bagus, jagakan sedikit. Meskipun 5 menit aja. Nah, kemudian gunakan, kalau sudah hendak Al-Qur'an langsung, gunakan mushaf yang ramah. Kenapa mushaf ramah? Karena ada mushaf tuh, kalau mushaf mohon maaf nih, mushaf Madinah itu polos. Nah, sekarang banyak mushaf yang ada hukum-hukum tajwidnya.
2: Iya, lengkap.
3: Jadi tinggal dilihat kalau pindah berwarna abang nih apa nih berarti nah, nih. Nah, berarti ini misalnya gunnah. Gunnah berarti nah, kayak itu kan bunyinya kayak itu. Nah, kalau ikhfa berarti samar, sama juga kayak itu berarti kan gunnah juga. Nah, itulah diantaranya. Dan satu lagi nih. Kalau mau belajar Al-Qur'an, belajar lancar membaca, dengarkan juga rancak-rancak orang membaca Al-Qur'an. Nah, dengarkan murotal audio, putar audio yang membaca Al-Qur'an, terutama ayat yang mungkin lagi hendak kita baca tadi. Dengarkan bujur-bujur itu, insyaallah lakas bisa juga. Nah, dan ingat nih bahwa Rasulullah bersabda, orang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama malaikat yang mulia dan berbakti, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan, baginya dua pahala. Kan? Itu. Jadi ingat nih, kita belajar meskipun terbata-bata pahalanya dua. Nah, ini kita lanjut masuk ke sini lagi.
2: Lanjut lagi.
3: Nah, jadi dalam sudah terjawab insyaallah ya untuk Mama Enor nih, ya Acil Enor ya. Nah, Acil Enor. Di sini disebutkan pahala membaca Al-Quran meskipun terbata-bata itu dua kali. Nah, ini sejalan dengan kata as-sayyiat dan apa ya satunya, ada kalau kata al-malaikah kan al-malaikah itu pasangannya as-syayatin, itu sama disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat angka 8 itu seperti infinity. Makanya ini sebetulnya adalah apa ya, lagi-lagi sebuah pengingat bagi kita bahwa ada bukti keseimbangan angka 88 ini. Allah Maha Adil. Allah tidak membiarkan setan lebih dominan menggoda kita, dan tidak pula membiarkan malaikat mungkin memaksa kita tanpa pilihan. Malaikat lambang kebaikan, setan lambang kejahatan. Jadi angka 88 ini dan seperti tanda infinity itu kembali ke kita. Kita jurinya. Kita mau melaksanakan kebaikan sebanyak-banyaknya atau keburukan sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga tadi yang mau saya masukkan dalam kata as-sayyiat tadi. As-sayyiat dan astagfirullahaladzim, as-sayyiat dan kebaikan as-solihat. Nah, jadi kata melaksanakan kebaikan dan melaksanakan keburukan itu kan pahala ya, jatuhnya as-salihat, kebajikan, amal dan as-sayiat, keburukan atau dosa. Itu keduanya juga diulang 167 kali. Nah, kata ini, dua ini, as-salihat dan as-sayiat. Itu diulang 167 kali. Maknanya bahwa Allah juga adil. Dalam pembahasan ini, bahwa dalam sistem pencatatan langit, ruang untuk kebaikan dan ruang untuk melaksanakan keburukan itu sama. Mm-hmm. Seperti tadi kan, 88 untuk kata kebaikan malaikat dan setan, dan dorongannya sebenarnya kita sendiri. Tapi pelaksanaan kebaikan dan keburukan itu lagi-lagi diserahkan ke kita. Mm-hmm. Sama nih porsinya. Nah, namun struktur ini yang 167 lagi, 167 kali tadi, itu ruang yang adil, kita silakan hendak melaksanakan kebaikan dicatat satu, kemudian keburukan juga dicatat satu, tapi ada diskon. Satu kebaikan dalam satu hadis disebutkan, satu kebaikan bisa dilipat gandakan hingga 10 hingga 700 kali. Makanya dalam hadis tadi aja disebutkan, membaca terbata-bata aja dihitung dua kali. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau sampai di akhirat kena, nih dalam sistem pencatatan Al-Quran ini sudah sama nih 167 kebaikan keburukan sama ditulis 167. Tapi ketika di akhirat kena, ketika hari hisab perhitungan, kalau kita sampai rugi lebih banyak as-sayiatnya daripada as-salihatnya, rugi benar kita berarti.
2: Rugi.
3: Iya, karena diskonnya sudah ada. As-salihat itu dilipat gandakan itu loh. Hitungannya 10 sampai 700 kali lipat. Dan hadis ini aja membaca satu ayat tebat-tebata kali apa pahalanya dua. Rugi benar kita. Mun kita iya, mun sawat rugi kan di hari penghisapan itu. Padahal sudah ada diskon besar-besaran ini.
2: Diskonnya besar-besaran. Ini dari Al-Quran sendiri sudah nih Ustadz, sudah sangat banyak sekali ya Ustadz.
3: Iya betul. Dan masih banyak kata yang lain masih sebetulnya ya. Mungkin sedikit lagi ya.
2: Iya.
3: Satu aja lagi nih saya sebutkan nih. Jadi ada lagi satu kata, kalau tadi kan malaikat, setan, kemudian as-salihat, as-sayiat, kufur dan iman itu juga seimbang. Kemudian apa lagi ya? Kata malam dan hitam dan putih juga seimbang. Kemudian malam, nah ada lagi satu nih, hub, nah al-hub, cinta. Yang terakhir ya, insyaallah al-hub itu diulang 83 kali. Dan padanannya dalam Al-Quran kita temukan juga kata al-ato 83 kali juga. Jadi setiap kita sebetulnya ya, kita bisa lihat bahwa konsepnya setiap kita mencintai sesuatu, maka kita siap, kita harus siap atau memberi. Jadi 83 kali kata cinta diulang dalam Al-Quran dengan turunan-turunannya, 83 kali juga diulang kata atau. Jadi perbandingannya 1:1. Nah, jadi ketika kita menegaskan bahwa dalam diri kita, kita mencintai sesuatu, kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul maupun sesama manusia, maka ini melahirkan pemberian sebetulnya. Konsekuensi dari mencintai adalah pemberian. Nah, pemberiannya bisa berupa pengorbanan harta. Kita korbankan harta kita untuk Allah. Kita berikan nafkah kita kepada pasangan kita. Bisa berupa waktu dan perhatian, dan bisa jadi ketaatan. Jadi kita taat dengan orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai. Dan tidak mungkin seorang yang mengklaim mencintai sesuatu tidak taat. Karena Al-Quran juga sudah menggariskannya, ketika kita bersiap untuk mencintai sesuatu, maka kita harus bersiap untuk memberikan sesuatu. Kita harus berkorban terhadap sesuatu. Terakhir, nah, apa gitu, pembahasan-pembahasan ini sebetulnya untuk apa? Dengan semua angka-angka yang muncul itu tadi, dimensi waktu bumi 365 persis ayatnya sebanyak itu kata Yaum. Kemudian dimensi geografi bumi, lautan dan daratan. Lautan disebutkan rasionya sekitar 71% dan daratan sekitar 20-90%. Dimensi tadi, dimensi makhluk gaib, malaikat dan setan sama-sama disebutkan 88 kali. Dimensi dualitas hidup, kematian dan kehidupan sama-sama disebutkan 145 kali. Kemudian tempat kembali kita, tempat kita berdiam dunia dan akhirat sama-sama disebutkan 115 kali. Kemudian dimensi ideologi batin kita, ada kufur, ada iman, itu sama-sama disebutkan 17 kali. Bahkan masalah ekonomi dan politik, contohnya harta itu berbanding lurus dengan ujian. Harta itu disebut 86 kali, ujian juga disebut 86 kali. Jadi ketika punya harta, siap-siap diuji kan? Iya. Dan bagian politik, kekuasaan dan keadilan sama-sama porsinya 1:1 disebutkan 28 kali dalam Al-Quran. Bahkan dalam dimensi ekologis, dimensi alam, pohon itu disebutkan 26 kali sama dengan penyebutan air 26 kali. Nah, semua ini bukan hanya kita berusaha untuk menembus angka-angka yang tersembunyi di balik untaian ayat suci Al-Qur'an, tapi mungkinlah kira-kira gitu. Nah, sebuah kitab yang diturunkan secara bertahap sekitar 23 tahun tadi, dengan penyebutan alhamdulillah setiap tahunnya itu.
2: Setiap tahunnya.
3: Nah,
2: ya.
3: Dan ini di apa namanya? Disampaikan secara lisan. Jadi zaman Nabi itu semuanya dengan hafalan. 23 tahun dengan hafalan. 23 tahun. Di tengah Padang Sahara, tidak ada teknologi. Saat ini kita bisa menghitung ini karena bantuan teknologi, komputer. Mudah kita mencari, cari tulis satu kata, akan muncul semuanya. Katanya, bisa kita hitung. Dulu nggak bisa seperti ini. Nah, ada akurasi. Betul-betul ada akurasi yang presisi dalamnya. Nah, sehingga ini menegaskan bahwa dalam Al-Quran itu, la raiba fi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Karena semuanya sudah ditentukan dan dihitung secara presisi oleh Allah. Bahkan penyebutan katanya dalam Al-Quran ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah suatu apa ya, struktur, struktur yang memang otentik, struktur yang lagi-lagi membuat kita harusnya mendalami lebih lagi, mendalami lebih dalam lagi bagaimana Al-Quran ini. Makanya kata yang disebutkan di awal, afala yang zuruna ila ibli kaifa khuliqat, itu hanya sebagai gambaran. Kita hari ini sudah memikirkan sejauh itulah. Kita hari ini sudah belajar sedalam itulah.
2: Iya.
3: Bahwa dengan segala kemujizatan Al-Quran, pernahlah kita mencoba menyelaminya lebih dalam. Mukjizat ini abadi. Struktur matematika di dalamnya itu sudah memastikan bahwa tidak ada satu huruf pun yang ditambah, tidak ada satu huruf pun yang dikurangi. Nah, ini tantangan bagi kita, bagaimana fakta-fakta yang ada ini menjadikan kita menjadi semakin cinta terhadap Al-Quran. Jangan hanya terpaku pada angkanya juga sebetulnya. Jangan hanya terpaku pada angkanya, tetapi patuhi hukum yang diberikan di dalamnya, tadaburi maknanya, dan hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Makanya belajar, kalau memang masih terbata-bata, belajar sebisa mungkin. Makanya semua fakta-fakta sains ini pada dasarnya menjadikan kita dan tuntunan Al-Quran itu bagaimana akhirnya kita menjadi orang yang setiap berdiri, setiap duduk, setiap berbaring itu ingat kepada Allah. Karena untaian-untaian Al-Quran itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk kita menikmati, untuk kita mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Akhirnya begitu nih, Kak Helda.
2: Iya, ternyata luar biasa sekali. Semuanya ada di Al-Quran nih.
3: Insya Allah.
2: Alhamdulillah. Tentunya bagaimana kita mempelajarinya ya, Ustaz, ya?
3: Betul.
2: Dan mentadaburinya juga nih. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan sangat sayang sekali kalau kita nih jarang atau kadang baca Al-Quran ya. Semuanya ada di situ nih, Ustaz.
3: Iya,
2: ya
3: betul.
2: Kan? Dan tidak terasa di 55 menit dari pukul 6 di penghujung perjumpaan kita di Kemas Subuh pagi hari ini. Mungkin ada pesan-pesannya juga tentang sanak perompet atau kesimpulannya lagi nih, Ustaz.
3: Baik.
2: Silakan, Ustaz.
3: Sebagai kesimpulan, kita perlu ingat lagi bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Maka kita menjadikan Al-Quran rujukan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai naik haji, semuanya adalah tuntunan Al-Quran. Dan kita perlu melaksanakannya. Nah, semoga kita dengan semua fakta ilmiah yang sudah kita jabarkan, yang sudah kita pelajari, menjadi bagian dari orang-orang yang tergolong dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan yang telah Allah lakukan baik di langit dan di bumi, seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sembarangan. Tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, dan semoga kami terlindung dari azab neraka. Nah, jadi jemaah pendengar rahimakumullah, Allah menutup proses berpikir kita dengan keteraturan yang telah Allah ciptakan, termasuk keteraturan angka dan huruf dalam Al-Qur'an. Ujung dari pencarian ilmiah ini bukanlah kesombongan intelektual, tetapi ujung dari sains yang sudah kita pelajari itu adalah doa. Doa tadi, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, subhanaka faqina adzaban nar, dan kita berlindung kepada Allah dari termasuk golongan-golongan orang yang masuk neraka. Dan ini adalah sebuah pengakuan jujur dari kedalaman jiwa kita bahwa sekecil apapun Allah menciptakan sesuatu, sekecil apapun titik huruf dalam Al-Quran, semuanya bermakna, semuanya memiliki makna, semuanya presisi, dan tidak ada satupun yang sia-sia. Dan kesadaran itulah yang kemudian memaksa tubuh kita sebenarnya. Tubuh kita ini sebenarnya selalu terpaksa untuk bersujud, kitanya yang enggan. Karena semua yang ada di tubuh kita ini adalah ciptaan, dan semuanya sadar dengan penciptaan yang Allah lakukan dan presisinya ciptaan Allah. Cuman kitanya kadang yang tadi masih condong ke arah keburukan, condong ke arah setan gitu. Nah, akhirnya ini menjerumuskan kita malah nantinya ke siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Tansanak Perempuan yang sudah bergabung pada pagi hari ini di Hikmah Subuh. Tentunya semoga sangat bermanfaat untuk kita seberataan. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas pada pagi hari ini di Hikmah Subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Bayi Sukan, kabar perompet bersama Ulun Helda. Eksistensi pasar rakyat di Kota Banjarmasin, wayah ini berada di persimpangan jalan. Di tengah gempuran e-commerce yang menawarkan kecepatan lawan jok nyamanan, pasar tradisional dituntut gagasan segera bertransformasi jika kada handak ditinggalkan oleh konsumen. Merespon kondisi ini itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar sosialisasi lawan juga diskusi penguatan daya saing pasar rakyat di Aula Kayu Baimbai selama 2 hari secara bergantian. Bersama ratusan perwakilan pedagang pasar, pemerintah hendak merumuskan formula terbaik gagasan keberlanjutan penataan pasar kota. Sebagai kota yang meletakkan pondasi pembangunan pada sektor perdagangan dan jasa, redupnya aktivitas pasar memantik alarm keras gagasan Pemko Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengakui bahwa sejumlah pasar di Kota Banjarmasin masih dibayangi sederet persoalan klasik nang kada kunjung selesai. Mulai dari masalah penataan, manajemen pengelolaan, minimnya standar kenyamanan, hingga kualitas pelayanan nang dinilai masih tertinggal jauh dari retail modern. Pasar rakyat merupakan urat nadi ekonomi kerakyatan kita. Di sana roda ekonomi masyarakat kecil kita bergerak, lapangan pekerjaan tercipta, dan interaksi sosial tumbuh setiap hari. Lebih lanjut, Sidi menegaskan jika seluruh pihak memiliki kepedulian yang sama, gagasan memahami persoalan yang ini, tantangan yang itu justru dapat diubah menjadi peluang yang ganal, gagasan penguatan ekonomi lokal. Kita tahu, masyarakat wayah ini memiliki opsi belanja yang kian beragam, lawan jual lebih ancap, bahkan sesuai pola konsumsi bebuhannya. Kalau kada menyesuaikan lawan menutup mata, maka pedagang di pasar akan semakin tertinggal. Wayah ini, langkah konkret yang telah dikebut oleh Pemko Banjarmasin kada hanya menyentuh perbaikan fisik pasar, tetapi juga perekonomian total pada sistem tata kelolanya. Jadi menyoroti peran perusahaan umum daerah pasar sebagai leading sektor agar dapat mengambil peran secara lebih agresif terkait hal yang ini. Kendati begitu, Wali Kota menilai kemegahan infrastruktur yang dibangun akan menjadi sia-sia jika kada dibarengi dengan perubahan perilaku manajemen dan para pengelola nang dan juga pedagang itu sendiri. Bu Basidin terus berupaya gagasan mendorong revitalisasi pasar baik secara fisik maupun tata kelola infrastruktur nang layak. Dan itu belum cukup membuat pasar ramai apabila tata kelolanya kada diubah. Demikian kabar perompet pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Salam suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di pagi hari ini, tentunya menemani Pian Sabarataan dengan sajian lagu-lagu senusantara, tentunya di Serambi Banua. Edisi hari Rabu di 20 Mei 2026. Selamat bayi suken nih dan Sanak Perompat Sabarataan. Mungkin bubuhan Pian Sabarataan yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini atau hanya hendak memulainya nih dan Sanak Perompat, tetap semangat gasan kita Sabarataan. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dan hari yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan gasan kita Sabarataan. Tentunya masih di 87,7 dan 105,9 MHz menemani Pian Sabarataan dengan sajian lagu-lagu senusantara hingga pukul 8 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Berataan, perkenalkan nama Ulun Alisa dari rumah BUMN Banjarmasin. Ulun senang banget karena tahun ini RRI Banjarmasin akan menyiarkan siaran langsung untuk Piala Dunia tahun 2026. Ayo nih dan sanak Berataan ikutin terus siaran di RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Dan sana gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan 2026. Ini kada sekedar menghadirkan pertunjukan seni, tetapi ini juga menjadi upaya nyata nih membangun regenerasi pelaku seni sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang ini digelar di Taman Budaya Kalsel pada tanggal 18 hingga 19 Mei 2026 semalam nih. Dan itu melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas seni hingga masyarakat umum tentunya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menilai keterlibatan generasi muda ini menjadi poin penting nih dalam menjaga keberlanjutan seni teater Banua di tengah perkembangan zaman nih dan sana. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim melalui Kepala Bidang Kebudayaan Edi Suwarto ini memadahkan teater ini memiliki peran penting yang lebih luas daripada sekedar hiburan. Teater ini kada hanya sekedar hiburan, tetapi juga media pendidikan untuk menyampaikan nilai budaya, kritik sosial, serta sarana pembentukan karakter generasi muda nih. Ibaratnya tujuan nih, Nang Sanak, menurut Sidin, G2T2B ini menjadi ruang kolaborasi lintas komunitas melalui pementasan teater Sarasehan Bazar UMKM hingga pentas seni bersama. Konsep yang itu juga dinilai mampu nih mendekatkan seni pertunjukan kepada masyarakat sekaligus membuka ruang kreativitas gasan anak muda. Pemprov Kalsel juga berharap nih kegiatan semacam yang ini dapat membangkitkan kembali gairah seni teater daerah supaya mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

0: sana sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian juga bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rumah TFM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Serambi Bandung pagi hari ini nih dan sana. Ya, dan sana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini terus memperkuat upaya penurunan stunting melalui peningkatan konsumsi ikan di masyarakat nih. Salah satunya dilakukan lewat kegiatan safari gerakan memasyarakatkan makan ikan yang digelar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama TPPKK Kalsel di Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan nih pada Senin semalam. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono nih memadahkan konsumsi ikan ini memiliki peran penting nih dalam mendukung tumbuh kembang anak karena mengandung protein dan gizi yang dibutuhkan tubuh tentunya. Melalui kegiatan safari gemar ikan ini, Ubuan Sidin hendak mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makan ikan sebagai sumber protein yang sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya nih, dengan sana, edukasi kepada masyarakat ini perlu terus dilakukan agar budaya makan ikan semakin meningkat, terutama pada anak usia dini sebagai langkah pencegahan stunting nih. Rusdi juga menjelaskan angka konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data, konsumsi ikan di Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 mencapai 39,38 kg per kapita per tahun dan meningkat menjadi 39,84 kg per kapita per tahun di 2025. Walaupun terjadi peningkatan konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2025, tentunya Ubuan Sidin tetap harus bersama-sama mendukung gerakan memasyarakatkan makan ikan agar konsumsi ikan masyarakat terus meningkat dan budaya makan ikan ini semakin kuat di tengah masyarakat.
1: Roposari.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara...

Selamat baisukan kabar promot bersama Ulun Helda. Di balik tembok Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PT Pelabuhan Indonesia Subregional Kalimantan mencoba membuka jalan nang hanyar gagasan warga binaan. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan bertajuk Pelita Warna diarahkan gagasan membangun keterampilan kerja, lalu mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali hidup mandiri setelah bebas. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa semalam dihadiri Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, jajaran lapas.